per kapita Bank Dunia. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan, pendapatan negara kasar per kapita Malaysia mengikut kaedah Atlas Bank Dunia telah mencapai $12,380, kadar tertinggi sejak merdeka. Manakala saiz ekonomi negara yang diukur mengikut KDNK kini meningkat kepada $472 bilion, juga nilai tertinggi sejak 1957. Pencapaian itu menunjukkan negara berada di landasan tepat, hasil pelbagai usaha kerajaan dalam memperkukuh ekonomi, menarik pelaburan serta meningkatkan daya saing tenaga kerja. Luar negara, Brazil dilaporkan menolak permohonan visa dua pegawai Amerika Syarikat yang berhasrat mengadakan pertemuan dengan pihak berkuasa pilihan raya negara itu. Tindakan diambil tidak sampai 3 bulan sebelum pilihan raya presiden dijadual berlangsung. Perkembangan itu berlaku selepas calon berhaluan kanan, Flavio Bolsonaro, sekali lagi mengulangi dakwaan bahawa sistem pengundian elektronik tidak selamat. Permohonan visa berkenaan menarik perhatian kerana dikemukakan pada hari sama Bolsonaro mengadakan pertemuan tertutup dengan diplomat asing. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Lin Zainul ya. Telah pun bersama-sama dengan anda sejak seawal 6 pagi tadi hinggalah 12 tengah hari nanti. Hari ini, sepanjang hari ini, banyak program menarik ditayangkan di TV RTM, di TV 1, rancangan Selamat Pagi Malaysia berkongsi pelbagai perkara-perkara menarik yang bakal berlaku dan juga akan berlaku sepanjang minggu ini, bulan ini yang dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi, jangan lupa untuk tonton TV 1 ya, dengan pelbagai perkongsian menarik dibawakan untuk anda. Saya juga nak ucapkan tahniah kepada jago Muay Thai negara kita iaitu Ahmad Nur Iman Alif Rakib yang telah berjaya mencipta sejarah apabila muncul rakyat Malaysia pertama bergelar juara dunia One Championship selepas menewaskan legenda Thailand Sam A. Gai Gang Hadau menerusi kemenangan knockout KO untuk merangkul kejuaraan dunia interim Muay Thai strawweight di Stadium Lumpini, Bangkok. Dan Alif juga telah meluahkan rasa syukur, sangat-sangat bersyukur kerana berjaya menunaikan janjinya untuk membawa pulang tali pinggang kejuaraan dunia buat Malaysia dan menghadiahkanlah kejayaan itu untuk ibu bapanya. Selain gelaran dunia interim, Alif juga turut menerima bonus kemenangan berjumlah $50,000 Amerika, kira-kira lebih kurang RM204,570 daripada One Championship. Tahniah Alif, semoga ramai yang mengikut jejak langkah Alif. Kita ada Jojo pun antara yang hebat ya, anak muda baru saja berusia 20 tahun. Semoga Jojo juga akan apa orang kata berjaya dalam bidang Muay Thai, dan sebelum ni juga Jojo telah pun mengharumkan nama Malaysia. Ya, terima kasih kepada anda semua yang terus mendengar. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersama RTM. Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

bersama dengan Nasional FM. Kepada teman-teman yang bertugas, ya, selamat menjalankan tugas. Kami ucapkan untuk anda bekerja pada hari kita bercuti ini. Sebenarnya orang kata apa, Allah bisa tegah biasa, kan? Macam saya jugalah, kita dah bekerja hampir apa orang kata setiap minggu. Kadang-kadang tu ianya tidak mematahkan semangat kita, kerana tak kala orang lain bercuti, kita bekerja. Bila kita bercuti, mereka bekerja pula, kan? Jadi kita amalkan sistem penggiliran, ya. Ada juga yang sedang menikmati juadah bersarapan pagi ketika ini, tak kira di luar ke ataupun mungkin masak sendiri dan sebagainya, ya. Namun saya nak berkongsi, ada 5 makanan ataupun perkara yang boleh merosakkan hati kita. Bukan sekadar alkohol sahaja, ya. Antaranya minuman manis yang kita ambil setiap hari, ya. Jangan amalkan mengambil minuman manis setiap hari. Ia boleh merosakkan hati kita. Ataupun mengambil ubat tahan sakit yang berlebihan tanpa mendapatkan hikmat nasihat, ya, daripada doktor. Selain itu juga, mengambil jamu ataupun herba serta suplemen tanpa merujuk kepada pihak yang arif, yang pakar, antaranya doktor, jururawat ataupun farmasis, ya. Dan selain itu juga, seandainya berat badan kita berlebihan, ianya juga boleh menyebabkan hati kita rosak, dan juga kurang bergerak ataupun duduk terlalu lama. Jadi kalau tugasan anda tu memang apa orang kata membuatkan anda duduk, sekali-sekala tu bangun, buat regangan, berjalan-jalan anak di sekeliling kawasan pekerjaan anda tu sebelum anda sambung kembali tugasan anda. Semoga tips ini dapat membantu kita jalani hidup yang lebih sihat, supaya hati kita tidak rosak secara senyap. Dan jagalah hati kita sebelum terlambat.

Kami di sini akan bersama-sama dengan anda. Hello, selamat pagi semua. Jangan lupa untuk terus tonton rancangan Selamat Pagi Malaysia yang ke udara sekarang ini bersama-sama dengan pengacaranya Terence Das dan juga Syafika. Banyak perkongsian menarik yang telah pun mereka kongsikan, ya. Jangan lupa tonton. Dan selain itu juga, seramai 3,500 sepenari akan memeriahkan Citra Warna 2026 yang akan berlangsung di Dataran Merdeka. Yang telah pun berlangsung di Dataran Merdeka, ya, semalam, menampilkan kepelbagaian seni budaya dan juga warisan di 13 negeri serta 3 wilayah persekutuan sempena dengan kempen Melawat Malaysia 2026. Citra Peradakan telah menampilkan muzik tarian, busana tradisional dan juga persembahan kebudayaan yang mencerminkan identiti masyarakat berbilang kaum yang ada di negara kita. Dan menariknya, lebih 700 pelancong antarabangsa dari negara seperti China, India, Jepun, Vietnam, Indonesia dan juga Eropah. Orang kata apa, memang teruja lah, ya, menyaksikan persembahan ini. Dan terdapat lebih dari 70 gerai makanan, 20 reruai aktiviti kebudayaan, reruai seni, kraft dan juga aktiviti warisan interaktif juga ada, ya. Jadi ini sedikit sebanyak akan terus memperkenalkan negara kita, Malaysia, di mata dunia. Sama-sama kita jaga kebersihan alam sekitar, kita indahkan lagi bumi Malaysia dan kita teruskan dengan sikap ramah tamah untuk mengambil kedatangan para pelancong, kerana tahun ini dan juga tahun hadapan adalah tahun Melawat Malaysia. Terima kasih kepada semua, kekal menemani kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Tahu ni apa hal?
2: Ha? Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melancar dekat sebuah-sebuah tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Perak menjadi saksi pertemuan impak tinggi ASEAN dan Republik Rakyat China. ASEAN China Ministerial Roundtable on Construction and Housing AMROC 2026 kini tiba, menghimpunkan para pemimpin dan pakar industri demi memperkukuh kerjasama pembinaan perumahan dan pembangunan bandar. Bandar mampan, perumahan berkualiti, komuniti bersatu. Sertai kami dari 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Ipoh, Perak. Tunggu apa lagi? Mahkamah?

0: dasar projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Bersempena kempen melawat Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 akan agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu. Terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi. Kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program pembinaan karakter bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018 menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri Sembilan contohnya dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, rizab pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Main, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri supaya apa yang telah dibina, ya, landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
6: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal, Walid Zidan perlu mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Anik akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuen dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gostin dalam acara kategori lighting lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui di lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terus.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, selamat bersara diucapkan ya kepada Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai yang telah pun berkhidmat ya hampir lebih 35 tahun dalam polis diraja Malaysia PDRM, dan beliau juga pernah menerajui ya pelbagai jawatan pentinglah, termasuk dalam bidang jenayah dan juga risikan. Selain itu juga pernah menjawat jawatan Timbalan Ketua Polis Negara sejak 23 Jun 2023, dikenali juga dengan ketegasannya dalam memerangi jenayah terancang, keganasan dan juga rasuah ya. Jadi sama-sama kita doakan yang terbaik. Selamat bersara untuk Timbalan Ketua Polis Negara yang dikasihi Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai. Semoga negara kita terus aman dan juga makmur, dan orang ramai juga diminta untuk menyalurkan sebarang maklumat ya kepada pihak polis, pihak berkuasa seandainya ada aktiviti yang meragukan, yang mencurigakan berlaku di kawasan anda. Polis dan rakyat berpisah tiada. Terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
4: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
3: Babas biryani mix memang terbaik.
4: Babas. Lencah hidup.

Terima kasih kepada anda yang terus mendengar Nasional FM 9.43 minit pagi. Dah masuk kenderaan. Nak ke mana pula ya pagi-pagi ni? Mungkin ada urusan lah kan. Jadi kalau kita pandai menguruskan masa kita, insyaAllah ya, kita tidak berada dalam keadaan kerugian. Kerana penting untuk kita atur jadual kita seawal pagi kan, untuk mengelakkan kita tiba lewat di lokasi. Dan selain itu juga, didik diri kita tentang kesedaran sivik, nilai-nilai murni yang perlu kita bajai dalam diri kita, dalam diri keluarga kita. Contoh ya, kalau kita dah makan, dah basuh pinggan dan sebagainya, susun di tempat yang sepatutnya. Ataupun kalau kita pergi ke tempat awam, di mana-mana restoran ya, di tempat terbuka, kita dah makan, tak salah ya kalau kita angkat dan susun pinggan serta cawan dan mangkuk, letak di tempat untuk mereka basuh. Kerana sikap kecil kita mencerminkan keprihatinan ya. Apatah lagi kalau diletakkan tanda kat situ, dah makan tolong letak pinggan di tempat yang disediakan, tempat untuk basuhan dan sebagainya lah. Selain itu juga, gunakanlah tong sampah yang disediakan, elakkan pembaziran dan pastikan kebersihan terjaga. Jangan buang sampah merata-rata. Bukan itu saja, elak meludah ya. Meludah di tempat awam boleh menyebarkan penyakit dan juga mencemarkan persekitaran. Dan selain itu juga, jangan merokok, sama ada rokok ataupun vape di kawasan larangan. Jadi sama-sama kita patuhi peraturan dan hormati hak orang lain untuk bernafas di persekitaran yang bersih, terutamanya di restoran, di gerai makan, sebab masih ada lagi yang mengabaikan ya peringatan ini dengan selambanya apa orang kata, merokok, isap vape di restoran, di tempat makan, di kawasan hospital, kawasan sekolah dan sebagainya ya. Walaupun ada diletakkan di situ logo ataupun peringatan dilarang merokok ataupun vape di kawasan larangan, sama-sama kita hormati hak orang lain.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
0: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: anda juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM Sentiasa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentao telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan juga pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dengan Haifeng awal pagi ini waktu tempatan. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan dibatalkan, 238 mengalami kelewatan. Manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid. Setakat ini hampir 60,000 penduduk dipindahkan. Menteri Dalam Negeri Fernando Grande Malasca menyifatkan situasi ketika ini rumit dan keadaan cuaca langsung tidak membantu. Di Perancis, kebakaran hutan yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Seramai 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux diarah berpindah ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan genjatan senjata dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh genjatan senjata. Kementerian Minyak Iran memaklumkan penjualan minyak itu meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram yang cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tau Walid Zidan pula mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Hari ini tumpuan terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Anik akan beraksi dalam kategori 60kg lelaki, manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65kg lelaki. Kuartet Ho Yan, Arvin Sean, Yin Chuan dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jaguh para powerlifting Boni Bunyau Gustin dalam kategori lightweight lelaki. Semalam, kontijen Malaysia mengharungi suasana suram apabila wakil negara gagal mencatat keputusan memperangsangkan dalam beberapa acara termasuk renang, para renang, bola keranjang kerusi roda tiga sepasukan, bowling padang dan gimnastik artistik. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia membuka kempen kejuanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Malaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Akhir sekali, menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS minggu depan, bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui lebih awal pada bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejuanan itu.
Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawan Kecik dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kami dah teman setia anda. Linzano di sini menemani anda untuk 2 jam yang seterusnya sampai 12:30 hari. Jadi sekarang ini ada yang sedang sibuk berkemas dekat rumah ya, menguruskan keluarga, dah selesai bersarapan, nak membasuh ya, nak menguruskan kain baju. Maklumlah kan kita bercuti, jadi banyak kerja perlu diuruskan ya. Bila dah masuk waktu bertugas pula, Isnin sampai Jumaat, memanglah kan kadang-kadang terabai juga kerja-kerja rumah tu. Jadi hari cuti ini kita lakukan aktiviti ini secara gotong royong bersama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak ya. Yang mana kecil tu kita didik mereka, bila dah selesai pakai baju, dah lap badan bersih-bersih kan, towel tu kena sidai di tempat yang disediakan. Jangan dia biarkan je atas lantai. Siapalah nak mengutipnya tu? Kan tak pasal-pasal kita kena kutip, kita pun berangin, berasap juga. Jadi hujung-hujung minggu ni kita tak nak kawasan perumahan tu terdengar suara kita yang nyaring, dok marah-marah. Apa kita redakan kemarahan tersebut? Layan lagu-lagu retro National FM sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Bully bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
3: Selamat pagi, kami ucapkan kepada anda semua ya. Apa khabar anda yang mendengar kami? Mungkin berada di Melaka, Pulau Pinang, di Johor, di Sabah, di Sarawak ataupun mungkin di utara tanah air, di Kedah, di Perlis ya. Harapan kami agar urusan anda berjalan dengan lancar lah. Pagi-pagi ni memang agak sibuk sedikit kan. Tapi kalau kita dah uruskan semuanya sehabis baik, kita susun jadual tugasan kita di sebelah pagi, di sebelah tengah hari itu bolehlah kita memikirkan aktiviti yang seterusnya. Ada juga yang selepas ini mungkin nak keluar, kalau anda nak memulakan perjalanan jauh, sama ada anda menggunakan pengangkutan awam ya, kapal terbang ataupun kereta api, kena periksa juga jadual waktu perjalanan anda. Mungkin anda risau jadual tersebut di sebelah petang, rupanya di sebelah pagi. Kadang-kadang kita sebagai manusia terlupa . Bercakap tentang kereta api ya, ramai juga ibu bapa yang masih belum tahu anak yang berusia antara 6 hingga 17 tahun boleh menaiki KTM Commuter secara percuma dengan MyRailLife. Permohonan mudah ini dan dikatakan hanya mengambil masa sekitar 10 hingga 15 minit sahaja untuk anda melakukannya. Cukup untuk anda membawa My Kid atau My Kad Anak ke mana-mana kaunter KTMB. Jadi ini memang sangat membantu untuk menjimatkan perbelanjaan keluarga.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

10:35 pagi. Selamat pagi kepada anda yang nak keluar untuk mendapatkan barang-barang rumah anda, barang-barang basah, barang-barang kering di mana-mana pasar raya. Untuk pengetahuan kita bersama-sama ya, SARA diperluaskan melibatkan lebih 13,500 kedai berdaftar di seluruh negara, dan ini termasuklah kawasan luar bandar dan juga pedalaman, melibatkan pembelian barangan keperluan menggunakan MyCard bagi memudahkan penerima untuk mendapatkan barangan keperluan ya. Jadi kerajaan turut juga telah memperluaskan SARA dengan menambah lebih banyak lagi kedai untuk menyertai dengan hanya menggunakan MyCard bagi memudahkan pembelian barangan harian ya, barangan rumah lah. Baik, untuk anda yang mendengar kami mungkin masih lagi dalam perjalanan jauh lagi ni, apa kata anda tenangkan diri anda, layan lagu-lagu retro. Kalau anda tahu lagu tersebut liriknya, boleh nyanyi sekali lah bersama-sama dengan kami. National FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Korang kira dek, berapa semuanya?
1: RM480 je kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
0: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok ya. Guna kad kredit ya. Makin bukit leh hutang kau tu.
0: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
3: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttpn.gov.my. Tertakluk terma.
3: Nidaul Islam, perkongsian ilmu bersama Ustaz Luqman Makhtar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kali ini tajuknya Nabi baca Al-Quran, isteri dengar. Kisahnya bukan biasa-biasa, kita tengok tuan-tuan. Hadisnya dalam riwayat Al-Bukhari, Sayyidina Aisyah cerita. Pernah Nabi SAW meletakkan kepalanya di ribaanku, walhal ketika itu aku haid. Kemudian baginda pun membaca Al-Quran. Allah, tuan-tuan. Ini dari segi fiqah banyaklah perbincangan dia. Dari segi haid apa semuanya. Cuma kita fokus berkenaan dengan rumah tangga. Kita tengok tindakan Nabi SAW itu dulu. So, sebenarnya bagaimana? Sayyidina Aisyah duduk, Nabi berbaring letak kepala di ribaan isteri. Allah, tuan-tuan. Kalau tak pernah buat, insyaAllah hari ini kita mula buat sunnah Nabi ini. Sunnah berbaring di paha isteri. Ikut Nabi SAW. Jangan kata nanti pula, abang apa ni, buang tabiat ke ni? Ini sunnah Nabi SAW. Itu pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu? Ya, iaitu Nabi baca Al-Quran. Dia ada fungsi dia. Iaitu Nabi tahu bahawa Sayyidina Aisyah ketika itu haid. Jadi mungkin dalam beberapa hari itu tak dapat nak, orang kata, beribadah baca Al-Quran sendiri. Tapi Nabi tak nak hilang jauh daripada Al-Quran itu. Nabi bacakan Al-Quran, dengar perdengarkan kepada isteri. Tuan-tuan rahmati Allah, ini juga sunnah yang lebih besar untuk kita kena lakukan, iaitu suami selang-selang masa itu dengarkanlah, bacakanlah Al-Quran untuk isteri dengar, tuan-tuan. Itulah harapan isteri daripada sebelum kahwin tu, lantik kita sebagai imam solat dan juga imam baca Al-Quran, qari masing-masing, tuan-tuan. Jadi kalau kata rasa tak pandai, tak berapa yakin, kita belajar. Mudah-mudahan untuk kita boleh perdengarkan kepada anak isteri kita. Ini nasihat untuk saya sendirilah, tuan-tuan rahmati Allah. Baik, balik kepada kisah tadi, bagaimana Nabi SAW mewujudkan suasana usaha untuk jadi keluarga bahagia ini. Antaranya tak dapat lari daripada ibadah itu sendiri, Al-Quran. Kita cuba amalkan, kita cuba baca. Dan jadi sunnah, tuan-tuan. Kalau jangan keadaan baca Quran, jangan duduk-duduk berebut baju baca, tuan-tuan. Isteri baca, suami dengar. Suami baca, isteri dengar. Tuan-tuan, ini yang lebih tepat. Sebagaimana dalam riwayat lain disebutkan. Tuan-tuan, sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam, #penyiaran jahkim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali semula bersama Izzy di jam yang kedua ini. Dah pun 1.31 minit tengah hari pada ketika ini. Terima kasih kepada anda di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Dan sebentar tadi, tepat pukul 1.23 minit tengah hari, telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu zuhur. Okey, sama-sama itu juga saya nak ucapkan terima kasihlah kepada sahabat-sahabat kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati, saya bacakan satu persatu. Yang pertamanya datang dari Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat hujung minggu di petang minggu Ahad ini. Dan ada juga ucapan dari Princess Su, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy konti menerusi segmen Nasional hujung minggu 12 tengah hari hingga 6 petang. Semoga ceria-ceria selalu. Begitu juga didoakan untuk Princess Su juga, semoga hendaknya ceria-ceria selalu juga di hari Ahad ini. Okey, ada juga PKA Amin, katanya salam sejahtera DJ Izzy, sentiasa di hati dari geng Saka Pondok Apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Semoga selihat hendaknya, sentiasa ceria bersama keluarga tersayang. Selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai. Terima kasih PKA Amin. Ada Ana Morni juga, selamat bertugas. Salam hujung minggu, layan Nasional FM sentiasa di hati. Selain itu kita ada Roslinda, selamat bertugas di hari Ahad yang ceria. Hujan tak menentu di tempat saya. Itulah, kalau di Angkasa Puri ni nampaknya masih lagi panas, belum lagi ada tanda-tanda mendung ataupun nak hujan. Semoga urusan kita dipermudahkanlah. Okey, kita ada juga Amarsa Saleh, katanya selamat tengah hari, selamat bertugas. Semoga tugasnya lancar di penghujung siaran dengan pilihan lagu-lagu terbaik, informasi berita terkini yang sahih. Selamat hujung minggu sahabat juga. Jaga kesihatan selalu, sentiasa layan Nasional FM. Betul lah, kesihatan itu penting, sebab tubuh badan ni kita nak pakai lama. Jadi sentiasa kena jagalah kesihatan-kesihatan tubuh badan anda. Ada juga ucapan dari Nenek Ani dan juga Nur Diana Nordin, juga ada dari Miri Sarawak, hadir tengah hari ini. Katanya selamat bercuti di hujung minggu bersama keluarga sayang. Selamat menjamu selera. Layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Ila Enrique juga hadir berteman dari Berlin, Germany. Salam sahabat pendengar dikasihi. Semoga hari ini lebih baik daripada hari-hari yang terdahulu. Okey, itu dia ucapan-ucapan daripada sahabat-sahabat kita di Facebook yang telah pun menghantarkan ucapan. Jadi kepada anda juga boleh terus menghantarkan ucapan. InsyaAllah ada kesempatan, saya akan bacakan ucapan anda satu persatu. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada petang ini dengan seleksi lagu-lagu yang terkini pula. Kalau tadi satu jam saya bawakan kepada anda lagu-lagu retro, lagu-lagu yang mengimbau kenangan selama satu jam tanpa henti, ini kita nak teruskan dengan pilihan-pilihan lagu yang terkini. Dan ini dia lagu-lagu pilihan yang pertama, adalah dari Najwa Latif dan juga Aqua Arif dengan Tak Kisah Pun. Teruskan bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Aku malu tapi mahu. Itu dia sebuah persembahan dari Syafiq Riz. Baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Lagu ini sememangnya kena dengan situasi ramai di luar sana. Ada rasa, ada hati, ada yang mahu diluahkan. Tapi bila berdepan terus jadi malu-malu. Tapi kadang-kadang kalau terlalu lama malu, sampai bila nak beritahu kan? Jadi kepada yang sedang simpan perasaan, mungkin inilah masanya untuk anda berani meluahkan. Mana tahu si dia pun sebenarnya sedang menunggu. Okey, sambil-sambil kita nak berhibur ni, ada juga info yang nak saya kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan rakyat Malaysia di Qatar digesa patuhi arahan keselamatan, jauhi kawasan tentera. Ini kedutaan Malaysia di Doha turut mengingatkan rakyat Malaysia agar sentiasa peka terhadap perkembangan sekeliling, tidak mudah terpengaruh dengan berita palsu atau menyebarkan kabar angin. Katanya pihak kedutaan akan terus memantau keadaan dan mengemaskini maklumat dari semasa ke semasa. Dan ini menurut notis yang telah pun dimuat naik di laman Facebook rasmi kedutaan itu pada Sabtu. Jadi selain itu juga, kedutaan turut menyarankan rakyat Malaysia agar sentiasa menyimak jadual penerbangan terkini sebelum melakukan perjalanan dari Qatar. Dan mereka juga disaran untuk mengemaskini maklumat diri dan keluarga. Dan sekiranya anda memerlukan sebarang bantuan atau nasihat, sila hubungi kedutaan dengan menghubungi talian 97433749733, atau anda boleh terus email kepada mwdoha@kln.gov.my. Sentiasa ikuti perkembangan terkini mengenai isu keselamatan di rakyat Malaysia di Qatar. Okey, untuk tepat jam 2 petang nanti kita akan sekali lagi ikuti ringkas dari pusat berita RTM, dan anda selepas itu akan kembali semula bersama saya di jam yang ketiga. Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam ringkas 2 petang. Golongan belia khususnya pelajar sekolah menengah perlu sentiasa dipupuk dengan semangat patriotik dan dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital, etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyantuni 60 pelajar tingkatan 6 pada sesi sembang santai program Pantarama X Club Malaysiaku dan kempen internet selamat di Pejabat Penerangan Daerah Jempol. MIC akan terus mempergiat usaha melahirkan lebih ramai usahawan dan golongan korporat dalam kalangan masyarakat India. Ia sebagai fokus utama fasa baharu perjuangan parti itu. Timbalan Presiden MIC, Datuk Sri M. Saravanan berkata, masyarakat India kini semakin aktif menceburi bidang perniagaan termasuk melalui platform dalam talian. Jelas beliau, perjuangan MIC dalam bidang pendidikan kini telah membuahkan hasil. Provokasi melampau yang diketuai oleh Menteri Keselamatan Rejim Zionis Israel Itamar Ben-Kiev bersama-sama ribuan peneroka haram di pekarangan kompleks Masjid Al-Aqsa dikecam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan menyifatkan tindakan tersebut merupakan pencabulan terang-terangan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam selain membelakangkan undang-undang antarabangsa. Sebanyak 10 tong jeriken berisi kira-kira 80 liter minyak petrol dipercayai cuba diseludup ke Thailand, dirampas pasukan gerakan MPGA Brigade Tenggara di Pangkalan Haram BG. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Komisioner Ahmad Razi Hussein berkata, aktiviti penyeludupan itu dikesan anggota yang sedang menjalankan rondaan. Suspek bertindak melarikan diri menggunakan perahu ke arah Thailand selepas menyedari kehadiran pihak berkuasa ketika memenggah tong berisi bahan bakar tersebut. Lebih 340,000 penduduk di selatan China dipindahkan apabila taufan Dol semakin menghampiri wilayah Guangdong. Di Hong Kong pula, puluhan penerbangan turut dibatalkan susulan cuaca buruk. Pihak berkuasa cuaca China mengeluarkan amaran taufan merah, iaitu amaran tertinggi dalam sistem amaran negara itu. Sebanyak 12 bandar di Guangdong, termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shantou, menggantung operasi sekolah, kerja, perniagaan, kilang dan pengangkutan sama ada sepenuhnya atau sebahagiannya. Taufan itu dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang antara 151 hingga 173 km sejam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ya, tepat sekali, Nasional FM sentiasa di hati. Kami sememangnya akan membawakan anda informasi yang tepat dan sahih serta susunan lagu-lagu yang menarik untuk anda dengari. Okey, dah 2.17 minit petang pada ketika ini. Kita dah pun berada di jam yang ketiga. Anda masih lagi bertemankan saya, Easy, di Nasional Hujung Minggu, insyaAllah ke pukul 6 petang nanti. Okey, sambil itu saya nak kongsikan. Ini dia satu kejayaan anak Malaysia di luar negara. Mungkin ramai yang tahu apabila kejayaan Ahmad Nor Iman Alif Rakib sehari dua ini tular di media sosial. Okay? Dan Malaysia sebenarnya terus melakar sejarah dalam arena Muay Thai dunia. Kali ini apabila nama anak Kelantan iaitu Ahmad Nor Iman Alif Rakib menjadi kebanggaan negara apabila dia muncul sebagai rakyat Malaysia pertama yang mencipta kejutan di pentas One Championship. Dan bintang muda berusia 22 tahun ini bukan calang-calang atlet dengan ketinggian 177 cm. Dia beraksi dalam kategori strawweight dan mewarisi semangat juang daripada bapanya juga, iaitu Rakib Ahmad, yang merupakan bekas petinju negara yang pernah memenangi pingat emas di Sukan Commonwealth 1998 dan juga Sukan SEA 2001. Kalau kita bercakap mengenai perjalanan Ahmad Nor Iman ini, sebenarnya cukup mengagumkan. Dia bermula sebagai juara remaja dunia Muay Thai IFMA pada 2021 dan kemudiannya memenangi pingat emas Sukan SEA Hanoi 2022 walaupun dia bertarung dengan tulang rusuk yang retak. Bayangkan macam mana tu. Dan pada tahun 2025 pula dia mencatat kemenangan besar di pentas One Championship apabila menewaskan Syamil Dukov dari Rusia dalam masa 70 saat sebelum menewaskan Ramadan Ondash dari Lubnan dan merampas kejuaraan dunia interim One Championship. Dan kemuncaknya pada tahun ini apabila Ahmad Nor Iman mencipta sejarah apabila menewaskan legenda Muay Thai Thailand Sam Gayadahou menerusi KO pada pusingan kelima dan sekaligus sebagai juara dunia interim strawweight Muay Thai One Championship dan membawa pulang bonus ini nilainya kalau nak tahu $50,000 Amerika. Dan ini sememangnya bukan sekadar kemenangan seorang atlet, tapi sebenarnya ini adalah kisah keberanian, disiplin dan juga semangat anak juang Malaysia. Jadi Ahmad Nor Iman Alif Rakib, kebanggaan negara, inspirasi negara, generasi muda, ini khususnya generasi muda kerana baru usia 22 tahun dan telah membuktikan bahawa Malaysia mampu berdiri sama tinggi di pentas sukan dunia. Jadi sekali lagi kepada tahniah kepada Ahmad Nor Iman dan teruskan mengaum Harimau Melaya. Okey, kita nak teruskan lagi lagu-lagu, seleksi lagu-lagu terkini untuk slot di petang ini. Ini dia lagu dari Judika dengan Cinta Kerana Cinta. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Anda masih bertemankan saya Izzy sehingga ke pukul 6 petang nanti. Dan untuk anda yang berada di sekitar Johor Bahru dan juga Singapura, anda boleh ikuti frekuensi kami 105.7. Manakala anda yang berada di Kota Bharu, Kelantan pula, frekuensinya ialah 101.9. Terima kasih kepada anda yang terus mengikuti siaran kami Nasional FM sentiasa di hati, tidak kira di mana juga anda berada, melalui apa platform sekalipun. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda bersama dengan kami. Dan sambil-sambil itu juga, saya nak bacakan lagi antara kiriman-kiriman ucapan yang sempat saya bacakan untuk petang ini. Kita ada dari Muhammad Azhar Harun, katanya, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Selamat berkonti untuk semua pendengar setia Nasional FM. Terus layan dan berhibur dengan lagu-lagu terbaik di hari hujung minggu ini. Okey, ada juga Siti Salwa, katanya, "Salam hujung minggu, selamat bertugas." Terima kasih. Alhamdulillah, kembali lagi bersiaran ya. Okey, Siti Salwa dari Kedah hadir, "Terbaik layan Nasional FM. Hari ini tengah memasak, tadi satu jam lepas memasak, mungkin sekarang ni dah pun habis makan mungkin." Katanya, "Terima kasih DJ Z atas perkongsian info terkini, lagu-lagu pilihan terbaik. Semoga sukses selalu dan dipermudahkan segala urusan." Terima kasih juga kepada Siti Salwa. Ada juga Noraini, "Selamat bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan," dari Kuching Sarawak. Terima kasih juga buat orang-orang di Sabah Sarawak yang mengikuti perkembangan siaran kami Nasional FM. Ada juga Biah-Biah, katanya, "Selamat hujung minggu kepada rakan-rakan dan juga kepada semua pendengar." Ada Muhammad Mohaimin, "Selamat tengah hari." Ada juga Masya Rasul, ada juga Aziz Muhammad Tahir dari Keluang Johor, "Salam hujung minggu buat semua pendengar setia Nasional FM. Semoga dipermudahkan segala urusan hari ini." Aziz ada letakkan gambar, dan gambar ini kalau tak salah saya di Wisma Radio, di berbelakangkan gambar tiga suara, Sonic, Nazri dan juga Dia. Terima kasih Aziz Muhammad Tahir kerana datang ke Wisma Radio, Wisma Radio di Wisma Al-Kasapuri ini. Ada juga Khatijah Muhammad Amin, Nur Azila, selain itu juga ada Nur Isa, Sariah PI dan juga Siti Hajanatul Rahim. "Selamat bekerja," katanya, kepada semua pendengar yang sedang bekerja ketika ini, layan lagu-lagu best Nasional FM. Selain itu juga ada Agustina Agun dari Kuching Sarawak juga. Ramai pendengar-pendengar kita dari Sarawak yang mendengar ketika ini. Terima kasih atas kesetiaan anda semua bersama dengan kami. Okey, lagu seterusnya ini lagu dari Sufian Suhaimi dan juga Aina. Terus kita dengar "Salah Apa." Nasional FM sentiasa di hati.

0: abang kira dek? Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Ish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Sebuah lagu persembahan dari Tegar Septian dengan lagunya Tetaplah di Hati. Dan siapa yang masih ingat dengan penyanyi muda dari Indonesia ini, namanya mula dikenali menerusi kisah hidup yang penuh inspirasi apabila bakat nyanyiannya ditemui ketika beliau mengamen ataupun pemuzik jalanan di Indonesia. Dan lagu mulanya, lagu asalnya, iaitu lagu Aku Yang Dulu Bukanlah Yang Sekarang, melonjakkan namanya dan menjadi fenomena di Indonesia dan juga di Malaysia. Dan sehingga hari ini Tegar sebenarnya terus aktif berkarya dan menghasilkan lagu-lagu baru untuk para peminatnya. Dan lagu tadi, lagu Tetaplah di Hati, telah pun dicipta pada tahun 2018. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang sedang memandu ketika ini, selamat memandu. Selain daripada mereka yang memandu juga, mungkin ada yang menggunakan cuti hujung minggu ini untuk beriadah. Dan bagi mereka yang penggemar-penggemar aktiviti bermotosikal, hujung minggu ini juga mungkinlah menjadi sebahagian daripada aktiviti berkonvoi ke lokasi-lokasi perkhemahan ataupun ke destinasi tertentulah. Jadi ada juga perkara yang ingin saya ingatkan kepada anda, terutama kepada mereka yang meminati sukan berkonvoi ini, mengenai modifikasi motosikal yang dilarang. Yalah kan, kadang-kadang kita lupa, kita dengan kawan-kawan ni kita nak mencantikkan motosikal. Kadang-kadang ada bahagian-bahagian tertentu, terutamanya modifikasi yang tidak dibenarkan. Sebenarnya ada yang suka mengubah suai supaya lebih nampak menarik, lebih garang ataupun lebih unik. Tapi sebenarnya tahukah anda, bukan semua modifikasi dibenarkan dan sesetengahnya boleh menjejaskan keselamatan serta melanggar peraturan jalan raya. Antaranya perubahsuaian yang perlu diberi perhatian ialah penggunaan exhaust bising ataupun tidak mengikut spesifikasi, nombor pendaftaran yang terlalu kecil, ini ramai yang saya nampak dan juga sukar dibaca, lampu yang terlalu silau atau tidak mengikut spesifikasi, serta membuang cermin sisi yang dibenarkan. Sebenarnya itu sangat-sangat penting untuk keselamatan penunggang. Dan selain daripada itu juga, penggunaan tayar atau rim yang tidak mengikut spesifikasi juga boleh menjejaskan kawalan dan juga kestabilan motosikal. Malah sebarang perubahan besar pada bentuk atau peralatan motosikal mungkin memerlukan matuhan syarat dan juga kelulusan yang tertentu. Berkenaan dengan tayar ni, banyak saya tengok, kadang-kadang zaman-zaman saya dulu pun ada jugalah kawan-kawan yang kadang-kadang kita cuba untuk ubah suai keadaan tayar tu, jadikan dia lebih kecil, lebih besar dan juga sebagainya. Sebenarnya itu adalah modifikasi yang dilarang. Jadi kepada pemilik motosikal, jangan hanya nak mengejar gaya sampai kita mengabaikan aspek keselamatan lah. Jadi pastikan setiap pengubahsuaian itu perlu mematuhi peraturan. Bukan tak boleh, tapi kena ikut peraturan dan tidak membahayakan diri sendiri mahupun pengguna jalan raya yang lain. Jadi gaya itu penting, tapi keselamatan dan pematuhan undang-undang jauh lebih penting. Pandu dengan bijak, tunganglah motosikal anda dengan bijak dan ubah suailah dengan lebih bertanggungjawab. Okey, kita teruskan lagi hiburan untuk petang ini dengan lagu ini dari Pats dan juga Amsyar Lee dengan I Love You. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Golongan belia, khususnya pelajar sekolah menengah, perlu sentiasa dipupuk dengan semangat patriotik serta dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan etika penggunaan media sosial bagi mendebani cabaran zaman moden. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Jabatan Imigresen Malaysia Sabah menafikan dakwaan tular kononnya ramai tahanan warga Filipina meninggal dunia akibat keadaan sesak di depoh tahanan imigresen negeri itu. Pengarahnya Dato' SH Siti Salihah Habib Yusof menegaskan bahawa dakwaan itu tidak benar, tidak berasas dan mengelirukan. Beliau berkata gambar tular di media sosial itu juga bukan gambar depoh tahanan imigresen di bawah seliaan imigresen Sabah. Jelasnya, sepanjang tempoh tahanan, semua penghuni depoh diberikan layanan dan perlindungan sewajarnya selaras dengan peruntukan undang-undang serta prosedur operasi yang berkuat kuasa. Luar negara, lebih 340,000 penduduk di selatan China dipindahkan apabila taufan Noel semakin menghampiri wilayah Guangdong. Di Hong Kong pula, puluhan penerbangan turut dibatalkan susulan cuaca buruk. Pihak berkuasa cuaca China mengeluarkan amaran taufan merah, iaitu amaran tertinggi dalam sistem amaran negara itu. Taufan itu dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang antara 151 hingga 173 km sejam. Seorang terbunuh manakala 17 yang lain cedera selepas sebuah kenderaan merempuh orang ramai berhampiran sambutan perarakan Pride di Berlin, Jerman. 8 daripada mangsa dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Polis memaklumkan kenderaan yang dipandu seorang lelaki itu meluru ke kawasan Taman Tiergarten sebelum melanggar sebatang pokok. Kenderaan tersebut ditinggalkan sebelum melarikan diri. Identiti suspek sudah dikenal pasti dan operasi pemburuan kini giat dijalankan bagi mencari motif sebenar insiden tersebut. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, skuad bola keranjang 3 lawan 3 lelaki negara mencipta sejarah pada penampilan pertama di Sukan Commonwealth apabila melakar 3 kemenangan berturut-turut dalam aksi kumpulan B di Scottish Event Campus hari ini. 3 kemenangan berturut-turut itu meletakkan Malaysia dalam kedudukan terbaik untuk memburu slot ke peringkat kalah mati selain terus menghidupkan sasaran pasukan mara sekurang-kurangnya ke separuh akhir. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, Jeku J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

Itu dia persembahan dari Kelangit dengan Tunggu Abang Pulang. Jadi kepada isteri-isteri yang mana suaminya sedang bekerja hari ini, tunggu-tunggu. Nanti abang habis kerja, abang akan terus pulang ke rumah. Okey, seperti mana tadi saya nak wawarkan juga kepada anda, untuk sebentar saja lagi, kita akan bersama di dalam segmen Suara 34 Puncak Prestasi. Hari ini topiknya berkenaan dengan seni, fashion, klasik, identiti, warisan. Dan bersama dengan tetamu Puan Muna Izzah Fazil, iaitu pengasas dan juga perunding utama Image dan Komunikasi SB Pro Training dan and Consultancy. Jadi sebentar saja lagi, lebih kurang 5 minit dari sekarang, kita akan saya akan bawakan tetamu kita bersama-sama dengan anda. Untuk anda, apa saja yang menarik nak dikongsikan, tunggu selepas ini. Namun kita dengar dulu lagu ini dari Damia dengan Andai Hatiku Bersuara. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama saya Easy untuk jam yang keempat, dah pun 3.19 minit petang ketika ini. Dan untuk waktu ini saya nak bawakan kepada anda segmen Suara 34 Puncak Prestasi dengan topiknya hari ini sangat-sangat menarik, iaitu seni fashion klasik identiti warisan. Dah pun sampai tetamu saya, iaitu Puan Muna Izzah Fazil yang merupakan pengasas dan juga perunding utama Image dan Komunikasi SB Pro Trade Training and Consultancy. Dan kalau kita tengok dalam dunia yang terus berubah ini, fashion sebenarnya bukan sekadar soal gaya dan juga penampilan, tapi turut menjadi cerminan identiti, sejarah dan juga budaya sesebuah negara. Jadi seni fashion klasik ni yang kaya dengan keunikan dari segi potongannya, corak, tekstil dan juga seni pertukangan menjadi warisan berharga yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Namun sejauh mana warisan fashion tradisional ini terus dihargai dan relevan dalam dunia moden hari ini, kita nak terus saja bersama dengan tetamu kita hari ini. Puan, macam mana saya punya intro tadi tu tentang tu, okey tak?
3: Okey. Assalamualaikum. Okey Zee.
2: Okey . Okey Puan, kita nak teruskan tanyalah. Kalau Puan dari segi pandangan Puan sendirilah, kalau kita tengok fashion raya klasik ni lah, contohnya seperti baju kurung tradisional, adakah dalam keadaan zaman sekarang ni Puan masih lagi relevan ataupun sememangnya pilihan orang ramai yang sukakan gaya yang lebih moden?
3: Okay, thank you Uzi. Mm-hmm. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Nasirul FM.
2: Mm-hmm.
3: Okay, soalan ini sebenarnya memang evergreen. Mm-hmm. Dan apabila kita sebut raya, dia akan bersambung pada selepas raya pula. Mm-hmm. So sebenarnya apabila isu tentang pemakaian tradisional dan juga modern ini, soalan itu adalah sangat relevan. Jadi dalam fashion, dalam penggayaan, dia ada dua perkara yang dipanggil style dan juga fashion. Mm-hmm. Bila style ni selalunya evergreen, maksudnya tidak lapuk dek zaman. Mm-hmm. Dia kekal sepanjang zaman.
2: Bila-bila masa pun boleh
3: bila-bila
2: pakai.
3: Bila-bila masa boleh pakai. Mm-hmm. Saya hari ini memang saya pakai. Saya bagi tahu dekat penerbit, memang saya akan pakai baju tradisional klasik hari ini untuk program kita pada hari ini. Mm. Ya, sebab apa? Sebab apa relevan dan kerana ia sangat selesa. Mm-hmm. Itu sebenarnya untuk intro ini adalah pemakaian itu relevan kerana ia berasal daripada tradisi warisan kita. Mm-hmm. Yang berasal daripada nenek moyang kita. Mm-hmm. Dan juga tradisi kita. Dan setiap penggayaan itu dia ada sebab. Pertama sekali selesa. Dan apabila manusia ni kalau dia moden macam mana pun, dia akan kembali kepada keselesaan.
2: Betul.
3: Jadi untuk kalau kita fokuskan pada hari raya ataupun hari-hari istimewa, contohnya hari kenduri dan sebagainya, kebanyakan masih lagi memakai baju klasik tradisional. Dan kalau kita senang cakap, kalau perempuan ni baju kurung. Baju kurung ya. Untuk lelaki baju Melayu.
2: Baju Melayu.
3: Baju Melayu. Namun tidak dinafikan dengan apabila berlakunya perubahan fashion, perubahan minda, perubahan generasi itu juga menyumbang kepada perubahan penggayaan baju tradisional. Yang kita panggil selalunya baju moden, baju kurung moden. Dan saya tak nafikan bahawa fashion itu sentiasa berubah. Jadi kalau kita tengok pada zaman dahulu, baju kurung itu sentiasa ada. Tiba-tiba ada baju peplum. Izzy tahu baju peplum macam mana? Bukan pelambam, baju peplum. Baju peplum ni dia ada bahagian di bahagian pinggul itu yang kembang dan pendek. Kan? Jadi itu sekejap saja. Rasanya pada zaman Allahyarham Saloma. Kan? Ketika itu. Jadi kemudian hilang. Kemudian pada zaman kita juga ada timbul balik peplum itu. Kemudian hilang. Kemudian ada lagi fashion-fashion modern yang lain yang silih berganti. Namun kita dapat lihat baju kurung pesa atau baju kurung paham, baju kurung riak itu tetap padu. Tetap sentiasa relevan.
2: Okey, tadi Puan ada katakan Puan datang ke Kontini pakai baju kurung klasik, Puan, eh? Ini kira klasik. Jadi kepada anda yang nak tengok, anda, kita juga turut bersiaran langsung di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Anda boleh tengok baju apa yang Puan pakai hari ini. Dan saya nak cakap terima kasih juga pada penerbit kita hari ini, Hanim, yang menyediakan topik untuk kita perbualkan pada hari ini, Puan. Okey, kita nak kembali kepada soalan lah. Boleh. Macam Puan katakan tadi, kalau kita pilih baju raya ni, Puan, bagaimana kita boleh memilih untuk nampak itu bergaya? Maksudnya dari segi fashion itulah. Atau adakah ciri-ciri tertentu yang kita perlu ambil kira juga untuk memilih kesesuaian jenis potongan klasik ataupun yang lebih trendy dan moden?
3: Okey, sebenarnya kalau kita pakai baju, macam contoh hari ini saya pakai baju kurung Pahang lah, baju kurung Riau actually. Kalau Pahang tu dikembang sedikit, kalau Riau ni dia dilayan dengan pesak-pesak ni dia memang straight. Kita perlu tahu beberapa ciri pemakaian itu. Jadi apabila kita tengok pakaian-pakaian ini boleh digayakan dengan begitu elegan sekali. Contohnya baju kurung pesak, kita sebut dulu baju kurung pesak, ya. Baju kurung pesak ini dia ada potongan yang di tepi itu dan juga kekek kita panggil di bawah lengan itu, dia adalah untuk keselesaan pemakai. Dan kalau kita tengok potongan tradisional ini sebenarnya longgar. Dia tidak begitu mengikut badan, ya. Dia potongan dia itu memang
2: selesa,
3: selesa dan longgar dan mempunyai bahagian untuk memenuhi beberapa ciri bentuk badan. Jadi kalau bentuk badan itu sama ada bentuk badan ruler, apple dan sebagainya, tetap boleh pakai baju kurung yang berpesak. Namun saya sebagai perundi image juga memerhati ada beberapa pakaian yang sesuai untuk bagi mereka yang pinggul agak lebar. Baju kurung Riau atau Pahang sebab dia menutup bahagian situ. Dan juga kebaya. Jadi baju kebaya ni selalunya ada pada warga negeri Selangor, antara baju kebangsaan negeri Selangor adalah baju kebaya lah, ya. Dan kita boleh menggayakan antaranya aksesori. Aksesori dan juga warna, begitu juga corak yang kita pakai. Contohnya saya pakai ini kosong saja, namun dipadankan dengan beberapa aksesori, contohnya batu di satu perkembangan fashion. Kalau ikutnya asal dulu, kita tengok nenek-nenek kita pakai baju kain sarung dengan baju kebaya ataupun baju kurung pesak itu sahaja, dan digayakan dengan selendang. Malah sekarang ini lagilah digayakan dengan dokohnya, dengan rantai panjangnya. Semua itu boleh digayakan. Malah baju tersebut lebih menawan daripada baju kurung moden. Jadi baju kurung moden ini dia berbeza mengikut pereka fashion.
2: Okey, kreativiti pereka fashion. Okey.
3: Dan saya pernah pakai baju kurung moden ni. Saya macam sekejap je.
2: Tak boleh, ya.
3: Saya rasa macam untuk just rasa elemen nak rasa kreativiti tu. Namun untuk keselesaan saya memilih baju kurung
2: klasik lah.
3: Klasik.
2: Okey. Tadi Puan ada kata pelbagai jenis baju kurung pun ada pelbagai jenis sebenarnya. Betul. Kalau tanya saya lelaki ni, memang saya tak tahulah nak cakap baju kurung yang jenis macam mana, kan. Tapi bila Puan dah terangkan sedikit tu tadi, dapatlah sedikit input. Tapi nak tanya juga Puan, sebenarnya baju kurung yang Puan cakap ni tadi tu, adakah ia sebenarnya juga bergantung kepada, maaf cakap lah kalau kata kepada kaum wanita ni, bergantung juga kepada bentuk badan tu sendiri macam mana? Okey, bentuk badan macam ni sesuai pakai baju ni, baju kurung
3: tepat
2: ni.
3: Tepat sekali. Dahulu dahulu kita lihat, zaman dahulu kita lihat ada banyak baju, antaranya kebaya. Kebaya sesuai untuk mereka yang berbadan pear dan juga hourglass. Hourglass ni dia seimbang, dia perfect body shape. Dia tiba cakap pasal bentuk badan pula, ya, tapi itulah. Ia berkaitan. Kebaya ini sangat sesuai untuk mereka pear dan apple kerana dia ada sentuhan labuh di bawah pinggul dan dia ada belahan di tengah. Jadi belahan itulah yang membuatkan badan kita nampak tinggi dan slim. Lebih ilusinya lebih slim. Berbanding dengan baju kurung pesak yang sesuai untuk mereka yang berbadan straight dan juga berbadan yang yang tidak besar di bahagian bawah. Mm-hmm. Jadi ada setengah orang tu saya faham apabila mereka tidak boleh mereka pakai baju kurung pesak tu, mereka rasa badan mereka tidak begitu
2: tak selesa,
3: sebab dia straight. Mm-hmm. Jadi kita ada beberapa pilihan lagi, antaranya kebaya dan juga baju kurung riau sendiri. Mm-hmm. Mempunyai satu design yang dia akan membelah di bawah dan dia agak lebar di bahagian sisi. Mm-hmm. Jadi pemakai itu akan lebih nampak tinggi dan lebih nampak ilusinya kecil.
2: Mm-hmm. Maknanya kalau diikutkan sebenarnya baju kurung itu dicipta berdasarkan saiz badan seseorang itu dulu.
3: Kalau zaman dahulu saya tidak pasti. Uh-huh. Namun saya dapat memahami bahawa pemakaian terdahulu adalah lebih pada selesa.
2: Okey.
3: Ya, saya lihat dahulu kalau kita lihat zaman-zaman nenek kita kan, kita uh-huh. dapat lihat baju mereka longgar-longgar saja. Uh-huh. Dan mungkin pada pemikiran mereka badan akan naik. Jadi uh-huh. bila longgar itu boleh
2: masih lagi, boleh
3: pakai lagi, betul. Okay. Jadi dalam image juga kita tekankan tentang lebar baju itu. Mm-hmm. Jangan ketat sampai baju itu tidak boleh dipusing. Mm-hmm. Jadi sebab itulah baju kurung yang sekarang ini, kalau kita lihat siapa yang memakai baju kurung klasik, mereka sangat selesa, mereka senang bergerak,
2: evergreen
3: kan, berbanding dengan mereka yang pakai baju kurung moden. Mm-hmm. Selalunya fit.
2: Dan duduk tak selesa.
3: Nak duduk tak selesa. Kadang-kadang tu saya tengok kesian pula. Terpaksa pegang betul-betul takut terkoyak. Jadi itulah fashion ini tak boleh dihalang. Mm-hmm. Ya. Namun saya pasti apabila sampai satu fasa akan mereka ambil kembali baju kurung klasik.
2: Sama juga dengan kami kaum lelaki ni pun, yang pakai baju Melayu kan. Sekarang pun kalau kita tengok setiap kali raya, baju Melayu dah macam-macam jenis. Ada juga baju Melayu yang slim fit. Nak pakai kadang-kadang tu kita nak pergi sembahyang raya pun tak selesa dan juga sebagainya kan. Mm-hmm. So better pakai yang lebih evergreen lah. Kalau berkaitan dengan fashion raya juga puan, sebenarnya adakah fashion raya moden hari ini sebenarnya kalau puan lihatlah dari sudut pandangan puan sendiri, terlalu berani atau sebenarnya memberi lebih ruang kepada kreativiti itu sendiri?
3: Bagus soalan ni. Kerana apa? Memenuhi kedua-duanya.
2: Okey.
3: Ya. Kalau Izzy lihat sekarang ni, ramai pereka fashion yang sangat berani mengeluarkan idea-idea terkini yang mungkin pada mereka yang tidak begitu ataupun fashion sense ini merasa pelik. Tapi pada mereka yang ada fashion sense, mereka lebih menghargai idea itu. Jadi untuk kita yang melihat anak-anak muda sekarang berkreativiti, kita sangat menghargai. Cuma kita perlu memahami kita ada adat budaya kita, betul? Mm-hmm. Jadi kita tidak boleh lari daripada unsur agama, unsur adat dan budaya. Jadi kita perlu tengok kesederhanaan dalam kita berkreativiti itu perlu mengambil kira elemen-elemen budaya, agama,
2: betul,
3: dan locality. Mm-hmm. Ya, ada sebab. Ada masa kita memakai pakaian itu, kita balik ke satu daerah, kita rasa kita bergaya. Namun pada tempat itu,
2: masyarakat setempat
3: itu, masa kita pelik. Jadi bagaimana untuk berhubung? Bagaimana untuk kita berinteraksi? Jadi sudah pastinya lah apabila kita memakai sesuatu pemakaian itu, perlu memahami daerah setempat,
2: norma budaya di tempat itu.
3: Norma budaya. Mm-hmm. Ya, dan untuk saya tidak menafikan, saya meraihkan kreativiti. Mm-hmm. Cuma kreativiti itu perlu ada elemen-elemen yang ada unsur-unsur yang kita sebutkan tadi.
2: Okey, banyak lagi kita nak tanya pada puan berkenaan dengan fashion-fashion raya dan juga fashion-fashion baju kurung klasik ini. Namun kita nak berehat dulu seketika dan kita nak kembali semula selepas ini, puan.

0: Okey, itu dia tadi lagu dari Bunga dengan Nak Buat Camna. Bunga juga merupakan seorang penyanyi tempatan yang orang kata sentiasa membawakan fesyen klasik baju kurung ketika beliau membuat persembahan. Dan bersama dengan saya lagi ketika ini, masih lagi bersama dengan Puan Muna Izzah Fazil, iaitu pengasas dan juga perunding utama image dan komunikasi SB Pro Training and Consulting, untuk kita membicarakan mengenai seni fesyen klasik, identiti warisan. Tadi Puan, di blok yang pertama tadi kita dah berbual mengenai pakaian baju kurung dan juga baju Melayu untuk sambutan hari raya lah. Jadi kalau kita tengok sekarang kan Puan, dalam keadaan sekarang, adakah fashion baju kurung dan juga baju Melayu ini sebenarnya semakin moden ataupun apa ni, membuatkan sesuatu pakaian ini, kalau kita tengok, adakah ianya masih lagi relevan, bukan saja untuk raya tetapi turut digunakan untuk majlis-majlis rasmi pun?
1: Ya, betul. Dalam kod pemakaian, dia ada tiga lah. Formal, semi-formal dan juga casual. Jadi kita lihat dalam pekerjaan, warga kerja selalunya hari Jumaat ataupun hari Jumaat lah ya, selalunya akan pakai baju Melayu dan yang lelaki.
0: Betul?
1: Kan lelaki, macam contoh baju, orang perempuan memang akan ada baju kurung sentiasa. Okay, jadi saya mungkin bercakap pada lelaki dahululah.
0: Ya. Boleh.
1: Okay, untuk tadi soalan tadi adalah sesuai dan relevan untuk majlis ataupun kerja. Okey, sebenarnya untuk orang lelaki, baju Melayu ini adalah memang dikategori sebagai formal. Baju kurung pesak. Ya, baju sama ada teluk belanga ataupun cekak musang.
0: Maknanya boleh digayakan di mana-mana majlis rasmi
1: di
0: juga.
1: Di mana-mana majlis rasmi itu, because majlis rasmi itu dia ada kod dia. Jadi selalunya apabila contohnya hari kerja, ada setengah pejabat dia akan minta kita pakai baju Melayu. Ya. Selalunya pejabat kerajaan lah. Jadi apabila baju Melayu tu, kita perlu faham sekarang baju Melayu banyak kategori.
0: Betul.
1: Baju Melayu lelaki pun dah berkreativiti banyak sangat. Jadi kadang-kadang tu kita tengok pun rasa tak lekat di hati. Kan, dengan desainnya, dengan coraknya. Jadi kita perlu kembali kepada situasi kerja itu, dia mesti baju formal betul. Iaitu baju kurung yang cekak musang, bersamping dan berkasut. Capal itu pun dikira formaliti, namun bila kasut itu lebih formal. Jadi apabila ada majlis formal yang meminta kita untuk memakai baju baju kebangsaan, okay, untuk kaum Melayu memang memakai baju Melayu. Okay, sebab kita kan pembaik kaum. Jadi kalau ikut baju kebangsaan itu selalunya apply kepada, kalau Melayu, baju Melayu lah. Begitu. Jadi kalau untuk kesempurnaan formaliti itu, memang baju lelakinya baju kurung pesak. Baju Melayu pesak.
0: Baju Melayu pesak. Yeah.
1: Sebab baju Melayu pesak ni, macam saya kata tadi, dia ada pesak yang garis di tepi.
0: Di tepi itulah kan.
1: Dan kekek sikit, ada satu segitiga di bawah lengan itu, untuk lebih selesa. Cuma saya tengok ada juga orang yang suka pakai longgar. Jadi longgar itu kadang-kadang terlebih saiz pula. Jadi di sinilah pemakai perlu tahu, untuk memakai bajunya itu betul-betul mengikut saiz tubuhnya. Okay. Dan juga untuk perempuan, untuk wanita pula, baju kurung manakah yang dikategorikan sebagai baju kurung formal?
0: Ya.
1: Ya, baju kurung pesak sama dengan raya. Baju kurung pesak, baju kurung riau atau kebaya. Itu boleh dikategorikan sebagai baju kurung formal. Formaliti itu juga dilihat kepada warna dan juga corak.
0: Ada warna-warna tertentu yang dikategorikan sebagai formal juga.
1: Ya, yeah, warna deep.
0: Warna deep
1: seperti warna-warna biru laut pula, biru yang gelap ya, atau warna-warna yang selamat ya, seperti hijau, coklat, putih tu selalunya untuk hari yang meziarah kematian lah. Tapi untuk yang formal ini, warna itu lebih sesuai apabila kosong. Baju formal itu dikira
0: tidak
1: kosong.
0: Terlalu banyak corak.
1: Tidak terlalu banyak corak. Kalau izin tengok, ada juga yang banyak corak. Bunga-bunga itu dah kira semi-formal atau casual.
0: Okey.
1: Dia tidak sesuai kalau baju yang formal. Semakin kosong pemakaiannya, semakin berpengaruh seseorang itu.
0: Mana lagi nampak dia punya formality sendiri.
1: Dan credibility itu lagi naik. Jadi kalau kita tengok, mereka yang berkepimpinan selalunya memakai baju kurung kosong. Yang kosong itu sebab apa tahu? Sebab orang lain tidak melihat apa-apa yang di bajunya, melainkan kosong. Jadi itu pengaruh kepada pemakaian. Satu, pemakaian itu sudah ada elemen klasik dan juga berkredibel. Baju kurung itu sendiri sudah nampak kredibilitinya dan dikira formal. Jadi yang kedua adalah warna itu sendiri, semakin kurang corak, semakin formal.
0: Okey, maknanya kalau jangan ada corak yang terlalu banyak lah kalau kita nak nampakkan dia lebih formal.
1: Kalau nak nak pakai corak banyak tu selalu casual.
0: Casual.
1: Nak pergi jumpa mak mentua ke, nak pergi balik jumpa mak ke, so itu lebih kepada casual. Jadi pemilihan warna, pemilihan design, pemilihan corak itu menentukan formaliti sesebuah sesuatu pemakaian itu untuk perempuan. Jadi kita dapat lihat sekarang ini, kalau saya lihat baju kurung yang dipakai oleh warga kerja, agensi kerajaan ataupun swasta,
0: memenuhi tak keperluan formaliti itu pun?
1: Ada kekeliruan di situ.
0: Okey.
1: Agak ada kekeliruan di situ. Sebab kadang-kadang itu yang dipakai tu baju kurung moden. Baju kurung moden yang tidak memenuhi formaliti. Antaranya pendek atau baju, contohnya baju Kedah.
0: Kurung Kedah tu bukan dikategorikan itu sebagai formal.
1: Itu kalau ikutnya bukan kategori formal. Dia pakaian casual. Jadi baju Kedah itu tidak boleh pakai ke
0: pejabat. Lah.
1: Pejabat. Kecuali hari itu declare hari yang casual. Boleh pakai di office. Tapi untuk majlis memang tidak ada pemakai dress code-nya baju Kedah ke, baju kurung moden ke. In fact, kalau baju kurung moden pun ada design yang memenuhi ciri-ciri formal. Namun tetaplah tidak boleh berbunga-bunga. Dan kita perlu tahu majlis formal ni ada beberapa kategori. Formal mesyuarat, formal
0: majlis,
1: majlis kahwin. Itu dikira formal juga kalau ibu pengantin contohnya kan. Untuk ibu pengantin ni saya sarankan baju beginilah, baju kosong ada batik sikit-sikit. Dia lebih menawan daripada terlampau banyak corak. Tidaklah salah untuk memakai baju moden. Namun

0: yang boleh untuk hadir ke pejabat dan semi formal untuk ke majlis-majlis tertentu. Dari segi aksesori pula macam mana puan? Kadang-kadang adakah baju kurung ataupun baju Melayu yang formal ini apabila digayakan dengan aksesori contohnya seperti doko dan juga sebagainya dia akan hilang dari segi formaliti itu.
1: Okey, untuk aksesori kalau mesyuarat katalah kita ni seseorang yang berpengaruh di pejabat untuk lead the meeting. Ya. Jadi baju yang saya sarankan adalah baju kosong, baju yang warna gelap, tudung boleh cerah, tudung boleh cerah sedikit, dan aksesori yang penting adalah jam tangan. Jam tangan sama ada jam tangan kulit ataupun jam tangan besi, ya, stainless steel. Di bahagian tangan ini, kita ada jari, 5 jari betul? Pakai cincin tu, satu jari sahaja.
0: Okay.
1: Tidak boleh 1, 2, 3, 4, 5. Itu dah hilang formaliti.
0: Macam nak show off pula kan?
1: Nak show off dan tujuan dia apa? Jadi tujuan dia kita pakai aksesori ini untuk menyempurnakan penampilan. Jadi tidak perlu berlebihan. Ya. Begitu juga satu tangan lagi kita pakai rantai emas atau rantai tangan ataupun bangle. Yang menyempurnakan lagi kredibiliti kita, dan kita boleh letak satu cincin di jari sebelah lagi. Okey, satu lagi untuk mesyuarat juga boleh letak kerongsang. Beginilah kerongsang yang saya pakai ini. Saiz maksimum yang ada di badan kita adalah saiz 3 jari seseorang pemakai itu sahaja.
0: Tak boleh lebih daripada 3 jari?
1: Tak boleh. Kalau lebih tu dah kira majlis-majlis contohnya dinner,
0: semi-formal lah.
1: Semi-formal ataupun memang majlis yang meriah seperti resepsi ataupun seperti menghadiri dinner sebagainya itu. Untuk formal, sekiranya aksesori itulah yang dijelaskan, maka hilanglah formalitinya. Jadi biarlah baju yang kita pakai itu sudah menampakkan mesej yang jelas tentang siapakah kita, apa kedudukan kita dalam keadaan itu.
0: Puan sendiri sebagai salah seorang preka untuk baju kurung.
1: Saya perunding.
0: Perunding untuk baju kurung dan baju baju Melayu jugalah. Jadi adakah puan juga pernah untuk menggabungkan gabungan fashion klasik dan juga sentuhan moden ini dalam hasil reka cipta puan sendiri?
1: Saya selalunya runding untuk pengantin. Rundingan saya tu lebih kepada bagaimana pemilihan corak dan dan warna dan juga design. Untuk hari raya selalu ataupun kerja selalunya saya tidak menggabungkan kerana elemen campuran antara
0: modern dan klasik
1: dan modern itu lain. Dia akan memberikan gambaran yang keliru. Jadi kalau kita nak pakai modern, itu saya nasihatkan modern yang betul-betul rapi, yang tidak ada banyak aksesori, macam contohnya terlalu banyak klip-klip, terlalu banyak meriahnya, ataupun ada banyak yang macam dipakai lace-lace yang terlampau tebal. Jadi untuk saya, saya tidak menggabungkan kedua-dua itu kerana dua-dua itu ada ciri-ciri yang unik. Maka kita perlu berikan mesej yang betul sama ada kita ini dalam keadaan formal ataupun semi-formal atau casual. Jadi untuk saya sebagai professional image consultant, selalunya untuk saya lah, mungkin consultant yang lain mungkin ada pandangan lain. Cuma kerana kita pakai baju ni ada mesej. Jadi mesej itulah kita perlu jelaskan.
0: Maknanya kita perlu, kalau orang kata, jangan larilah daripada konsep sebenarnya tu.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita ni sebab terlampau nak FOMO, kita tengok apa yang cantik,
1: takut,
0: apa yang cantik
1: kan?
0: Kita
1: takut
0: pakai.
1: Takut kita miss out.
0: Takut ketinggalan. Dan kita akan cuba. Tapi sebenarnya kita tak sedar yang sebenarnya pakaian itu tidak sesuai dengan diri sendiri.
1: Betul.
0: Atau mungkin dari segi bentuk badan juga sebagainya.
1: Betul.
0: Okey Puan, kita nak sambung lagi perkongsian kita tentang pakaian ni. Saya tengok Hanim pun bersungguh-sungguh mendengar apa yang Puan cuba sampaikan untuk hari ni. Dan kita akan berjeda semula dan kita akan kembali selepas ini Puan.
1: Boleh.

0: Okey, tadi banyak dah pun kita perbualkan tentang topik hari ini, iaitu seni fashion klasik dan juga identiti warisan. Dan bersama dengan saya hari ini ialah Puan Mona Izzah Fazil, yang merupakan pengasas dan juga perunding utama image dan komunikasi SB Pro Training and Consultancy. Puan, di blok yang pertama tadi kita dah berceritakan mengenai jenis-jenis baju kurung dan juga baju Melayu yang sesuai digayakan, maaf cakaplah, pada kaum-kaum wanita dengan jenis-jenis badan ataupun saiz badan yang tertentu. Begitu juga dengan lelaki. Dan di blok yang kedua tadi kita dah berbincangkan mengenai formaliti sesuatu pakaian itu, warna apa yang sesuai untuk majlis formal, semi formal dan juga sebagainya, dan juga yang majlis rasmi khususnya untuk ke pejabat dan juga sebagainya. Dan yang terakhir ni kita nak tahu jugalah dari segi pemilihan material, adakah material itu juga sebenarnya turut dipengaruhi oleh gaya fashion dan juga sebagainya, Puan?
1: Okey, baik. Material ini tidaklah begitu bukan isu utama, namun dia menyumbang kepada pemakaian itu nampak cantik, nampak elok dan nampak sesuai. Okey, kalau kita lihat baju kurung untuk wanita selalunya mereka, kami sukakan cotton. Cotton tu because dia lembut, selesa, dan kalau berpeluh pun selesa juga. Kalau panas pun selesa, ya. Jadi cotton itu sangat sesuai dengan keadaan pakaian tradisional klasik. Kebanyakannya cotton, ya. Berbanding dengan chiffon, satin, linen dan juga beberapa kategori kain yang kebanyakannya digunakan untuk modern. Kalau kita lihat baldur, kain velvet, semua itu ada juga pada pakaian yang modern. Chiffon juga ada pada pakaian yang modern. Lazimnya pakaian-pakaian baju kurung klasik ini, satu lagi silk. Kain yang lembut itu pun juga adalah dalam kategori baju kurung klasik. Ya, antara kain sutra itu yang licin, yang lembut itu, dan juga kain cotton sering digunakan dalam pemakaian baju klasik tradisional. Ya, jadi material ini pertama sekali kita perlu ingat kerana dia bertindak balas dengan badan kita. Kalau kita berpeluh macam mana, kan? Jadi ada setengah orang tu dia tak boleh pakai baju yang sesuatu material itu dia akan memberikan rasa gatal kepada badan.
0: Tak selesa, terutama bila panas, kan?
1: Bila panas. Namun saya lihat apabila zaman sekarang ini, cantik itu yang penting. Gatal ke, sakit ke, nombor dua?
0: Hantar situlah.
1: itu nombor dua. Jadi cantik itu yang diperlihatkan dahulu. Jadi seksa juga lah memakai apabila pakai itu kadang-kadang berpeluh. Contohnya satin. Satin ada beberapa kategori. Satin mahal dengan satin sedikit nil, apa tu, apa mutu dia kurang, kan? Jadi itu lebih panas daripada satin yang mahal. Jadi kita lihat kadang-kadang tu kesian juga tengok orang yang berfashion ini mementingkan fashion, kadang-kadang nampak terseksa.
0: Ya, satu lagi dia nak berfashion, dia nak beli kain yang macam Puan cakap tadilah, nak nampak cantik, tapi mungkin kesesuaian tak sesuai satu. Mungkin dari segi harga, kadang-kadang dia berbeza-beza juga,
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Kadang-kadang yang harga yang grade rendah itu mungkin keselesaannya lagi kurang lah, kan?
1: Betul. Satu lagi, songket juga adalah dalam kategori formal. Namun songket itu dia formal betul-betul majlis yang diraikan, majlis yang tinggi statusnya. Contohnya perkahwinan ataupun istana. Jadi songket ini kedudukannya lebih tinggi daripada kain-kain yang kita sebut tadi. Jadi ada juga, ada ketikanya majlis ofis itu, ofis itu minta semua pakai songket, itu dikira boleh. Namun kalau untuk pergi ke ofis dengan songket yang penuh, itu dah dikira terlebih. Terlebih kerana situasi pejabat itu ia perlukan keselesaan bekerja, betul? Untuk songket ni dia ada sifat dia boleh panas dan agak berat. Jadi itu tidak mungkin untuk seseorang itu dapat bekerja dengan baik dengan songket yang berat. Namun sekarang ni ada kain yang mencorakkan songket dengan kain cotton ke apa ke, itu dalam isu fashion lah sebenarnya, ya. Jadi kain songket itu kategorinya lain. Sama juga dengan kain-kain tie silk, kain-kain yang catung, semua itu kainnya berat. Jadi kain yang berat itu selalunya kita pakai pada keadaan yang kita tak bergerak banyak. Mungkin kita menjadi tetamu kehormat, betul? Jadi kita duduk di situ memang suasananya dingin dan sebagainya, boleh, boleh untuk memakainya. Jadi material juga kita perlu faham, sebab apa? Malaysia adalah negara yang sekejap panas, Mm-hmm. Bukan sekejap panas, sentiasa panas.
0: Betul.
1: Yang kalau sejuk pun disebabkan hujan. Mm-hmm. Jadi kita perlu belajar lagi, kita pakai untuk apa. Mm-hmm. Anda kata kita pakai untuk fashion, apa saja yang kita sebut tadi itu dikorbankan. Ya. Anda kata kita pakai itu dengan bermesej, dengan ilmu, kita pilihlah pemakaian yang sesuai dengan kita supaya kita lebih senang berinteraksi dengan orang.
0: Mm-hmm. Okey Puan, akhir sekali, sebelum kita berakhirlah, saya nak tanya dengan Puan lah sebagai yang kata perunding fashion juga dan mengangkat martabat seni fashion klasik, mana yang lebih penting sebenarnya Puan, apabila khususnya apabila menjelang musim perayaan ataupun kita mencari pakaian-pakaian untuk ke majlis-majlis formal atau sebagainya, kita perlu ikut fashion, ikut trend, ataupun kita masih lagi perlu mengekalkan identiti klasik, kategori-kategori baju-baju kurung atau baju Melayu seperti mana yang Puan katakan tadi.
1: Betul. Satu lagi, okey, untuk menjawab soalan ini adalah kita perlu memahami manusia ini, dia, mereka ada pelbagai pilihan, mm-hmm. ataupun kita panggil personal preference, mm-hmm. ya. Jadi untuk kita mengatakan bahawa untuk mengangkat martabat ini adalah kita perlu mengangkat martabat ini bahawa baju ini adalah baju kebangsaan ataupun tradisional klasik, ini adalah budaya dan juga kita panggil identiti, mm-hmm. yang perlu diangkat, mm-hmm. untuk melihatkan bahawa baju-baju ini mereka malar segar, mm-hmm. tidak akan pernah lapuk.
0: Jangan terus lupuskan, ya.
1: Jangan terus lupuskan. Dan sebenarnya saya lihat fashion itu kan memang banyak, namun sebenarnya yang fashion elegant style yang klasik ini kekal.
0: Biarlah dia kekal.
1: Dan kita akan biar dia kekal, malah emang kita pun akan mengekalkan. Mm-hmm. Malah peruni fashion yang lain pun sebenarnya mengangkat nilai elemen ini dalam fashion mereka. Mm-hmm. Jadi kepada mereka yang berkreativiti, teruskan kreativiti.
0: Tak ada masalah, tak boleh masalah. Teruskan.
1: Namun jangan tinggalkan elemen mm-hmm. klasik ini, kerana inilah keselesaan, kebudayaan yang perlu kita pamerkan di luar negara. Mm-hmm. Dan supaya mereka lihat bahawa pemakaian kita ini setanding dengan kod. Sebab itu kalau kita pakai baju kurung formal, tak perlu pakai kod untuk mm-hmm. perempuan. Sama juga dengan lelaki.
0: Ada yang pakai kod kan bila pakai baju kurung,
1: ya,
0: kan? Oh, sebenarnya itu
1: itu sebenarnya berlaku dua formality. Mm-hmm. Baju kurung kita sudah formal.
0: Tak perlu nak ditambah dengan kod.
1: Tak perlu ditambahkan lagi dengan kod. Sebenarnya asalnya orang sejuk kat ofis. Mm-hmm. Jadi dia pakailah kod tu. Jadi lama-lama jadi macam seolah-olah nampak kod tu yang ke depan. Mm-hmm. Betul?
0: Betul.
1: Kod itu ada pakaian dia dengan three pieces-nya ataupun
0: dari lelaki. Campur aduk kan?
1: Campur aduk. Mm-hmm. Jadi macam baju saya hari ini tak perlu pakai kod pun. Dia mm-hmm. sudah boleh pergi ke mana-mana sahaja mm-hmm. pakaian rasmi. Mm-hmm. Jadi kita perlu mengekalkan dan menaikkan dan mencantikkan lagi budaya elemen klasik ini, kerana ia adalah kekal evergreen sepanjang zaman. Mm-hmm. Ya? Fashion, ingat, fashion berubah, namun style yang kita panggil style ini, gaya ini tak akan berubah. Mm-hmm. Kerana pada setiap negara itu ada identitinya.
0: Baik, sangat-sangat berharga kata perkongsian Puan hari ini berkenaan dengan seni fashion klasik dan juga identiti warisan. Sedikit sebanyak saya juga dapat input lah dalam tempoh 30 minit kita berbual mengenai seni fashion klasik dan juga identiti warisan ini. Okey, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Mona Izzah, iaitu pengasas dan juga perunding utama Image dan Komunikasi SB Pro Training and Consultancy. Dan terima kasih juga kepada penerbit hari ini, Hanim, yang menyediakan topik kita berkenaan dengan seni fashion klasik dan identiti warisan. Terima kasih Puan sekali lagi. InsyaAllah kalau kata ada kesempatan kita berjumpa lagi, mungkin di luar waktu ke, mungkin lepas ni saya nak tanya-tanya berkenaan dengan pemakaian dan juga sebagainya, mungkin Puan boleh berkongsi jugalah.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih. Okey, sama-sama Puan. Ada kesempatan kita jumpa lagi, ya.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertakluk terma.
2: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
3: Channel FM sentiasa di hati. Kembali semula bersama saya Easy di jam yang kelima, dah pun 47 minit petang ketika ini. Okey, saya nak kongsikan kepada anda ini antara petikan berita yang saya petik daripada portal berita RTM. Kempen internet selamat terus diperkasa bagi mempertingkat kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah sekaligus memupuk semangat cintakan negara serta tanggungjawab sebagai warga negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil berkata program tersebut bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah memberi penekanan terhadap aspek kenegaraan dalam kalangan pelajar sempena Bulan Kebangsaan. Dan program anjuran Jabatan Penerangan Malaysia itu menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan juga Jempol. Dan juga berita antarabangsa, luar negara, lebih 220,000 penduduk kini dipindahkan akibat kebakaran hutan besar melanda barat daya Perancis memaksa penutupan lebuh raya dan laluan kereta api utama. Dan menurut pihak berkuasa, lebih 50,000 penduduk tambahan di arahkan meninggalkan kampung-kampung berhampiran Bordeaux yang kini berdepan ancaman api, menjadikan rumah keseluruhan yang dipindah jumlah yang keseluruhan yang dipindahkan melebihi 220,000 orang dan puluhan ribu lagi penduduk turut dipindahkan akibat kebakaran hutan lain di Perancis dan tengah Sepanyol. Dan akibat kebakaran yang merebak dengan pantas dibantu angin kencang kira-kira 60 km laluan lebuh raya utama E63 dari Bordeaux ke Sepanyol telah pun ditutup. Dan sedikit berita sukan, lebih banyak syarikat korporat dan juga organisasi diharap dapat meneruskan tanggungjawab sosial CSR dengan menaja atlet negara mengerjakan ibadah umrah sebagai tanda penghargaan terhadap jasa mereka mengharumkan nama Malaysia. Dan harapan itu dinyatakan pengerusi Yayasan Kebajikan Atlet Negara Yaakib Dato' Ahmad Syapawi Ismail. Dan katanya antara inisiatif yang giat dilaksanakan ialah kerjasama strategik tajaan ikhlas.com dengan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Universiti Teknologi Marayu ITM bagi mendapat kepenajaan tambahan bagi atlet terpilih. Dan program berkenaan bukan saja membuka peluang kepada atlet yang belum pernah menunaikan umrah, malah menjadi simbol penghargaan terhadap pengorbanan mereka sepanjang mewakili negara di pentas dunia. Itu petikan yang saya ambil dari portal berita RTM. Untuk perkongsian lanjut, anda boleh terus ikuti utama jam 5 petang nanti. Teruskan bersama kami di National FM, sentiasa di hatinya.

Ya, itu dia tadi persembahan Datin Rafiah Buang dengan Rembulan Mimpi yang membawa kita ke pukul 4.17 minit petang ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan Izzy, teman Izzy, insyaAllah sehingga ke pukul 6 petang nanti. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, saya nak bacakan lagi. Ini ada ucapan dari Solehahdin, katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, selamat bersiaran hujung minggu. Okey, ada juga Ita Rozaya dari Sabah, katanya, happy Sunday my friends, boy, wake up and move on, kata Ita Rozaya. Okey, ada juga James Pangeran, Janet Zai, semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan happy-happy konti layan lagu-lagu yang menghiburkan sehingga jam 6 petang nanti. Ada juga ucapan dari Hida Mulyani Ali Ida, salam hari minggu, selamat petang Izzy. Ida dari Parit Raja Batu Pahat Johor Baru, Darul Takzim, Nasional FM sentiasa di hati. Tempat Ida cuaca mendung, tadi pagi kat tempat kerja pun hujan, sekarang musim hujan. Betul, kalau kita tengok lokasi keadaan cuaca di Angkasa Puri ni pun dah mula mungkin ada sedikit mendung. Jadi kepada anda yang ketika ini mungkin tengah berada di kawasan-kawasan sungai dan juga sebagainya, sentiasalah berhati-hati. Ada juga ucapan dari Tachot dari Ipoh, hadir bertugas, hadir di Radio Nasional FM. Ada juga Wan Fatimah Zahra, boy, semoga DJ Izzy sentiasa ceria dalam menjalankan tugas, selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia Nasional FM. Selain itu juga ucapan dari Ahmad II, Marsa Saleh juga hadir, terima kasih. Muhammad Yusof pun hadir, selamat bertugas di Radio Nasional FM, sentiasa di hati. Dan ada juga ucapan dari Syamudin, katanya, selamat petang, selamat bertugas, sentiasa berada dalam keadaan ceria dalam menjalankan tugas. Itu sudah semestinya. Dari Ipoh, sentiasa menemani siaran Radio Nasional FM sentiasa di hati walaupun kadang-kadang tidak menghantar komen, tapi tetap mengikuti pertukaran serta menemani DJ demi DJ 24 jam tanpa henti kerana radio di rumah saya tak pernah cuti melainkan siaran rosak. Kalau pergi mana-mana sekalipun, radio tetap on. Salah satu strategi untuk mengaburi dan mengelirukan kaki-kaki geng pecah rumah, mereka menyangkakan ada penghuni di rumah, radio berbunyi. Ini memang satu taktik yang sangat-sangat bijak jugalah daripada Encik Muhammad Isyamuddin kita. Dan selain daripada itu juga, ada Muhammad Zikri, Haziq Amdan, ada juga Sunflowers, Salih API, juga Jariha Ismail, Osman, Ramli Jaafar, dan juga ada lagi Ainul Jaafar juga ada. Terima kasih kepada yang terus hantarkan komen dan juga ucapan-ucapan ini. Anda boleh terus hantarkan lagi, ada kesempatan saya akan bacakan nanti. Okey, kita nak terus lagi berhibur. Bermula pukul 4 ni, saya akan sajikan anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu yang menggamit kenangan. Teruskan, ini dia lagu Hindustan. Mungkin ada yang menantikan lagu dari Udit Narayan dan juga Alka Yagnik, Dilkia Kari. Teruskan bersama kami, Nasional FM.

0: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah, Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Nidaul Islam, perkongsian ilmu bersama Ustaz Luqman Maktar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kali ini tajuknya Nabi baca Al-Quran, isteri dengar. Kisahnya bukan biasa-biasa. Kita tengok tuan-tuan. Hadis ni dalam riwayat Al-Bukhari, Sayyidina Aisyah cerita, pernah Nabi SAW meletakkan kepalanya di ribaanku, walhal ketika itu aku haid. Kemudian baginda pun membaca Al-Quran. Allah, tuan-tuan, ini dari segi fiqah banyaklah perbincangan dia. Dari segi haid apa semuanya. Cuma kita fokus berkenaan dengan rumah tangga. Kita tengok

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: nak menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama Izzy. Dah 5.18 minit petang ketika ini. Kita telah pun berada di jam yang terakhir. Terima kasih kepada anda semua yang terus teman Izzy sehingga ke pukul 6 petang nanti. Kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan, terima kasih banyak-banyak. Kita ada Aniza Samin, katanya salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca sejuk berangin serta mendung berselang-seli dengan hujan gerimis, hari ini berehat je ini setelah semalaman ke Johor Bahru, ada program di sana. Okey, ada juga Abdul Jalil Tahir, Halijah Salbi juga ada. Ada Aiman Taman Ria Miau, katanya selamat hujung minggu layan Nasional FM di tempat kerja di Tawau, Sabah. Selain itu juga ada juga Izzah KBE, juga rakan-rakan kita Ainul Jaafar juga ada. Juga ada sahabat-sahabat yang lain, kepada anda yang terus menghantarkan komen, Osman, Jaleha Ismail, Sariah PI. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ucapan-ucapan yang telah pun anda kirimkan. Baik, untuk jam yang terakhir ini, ayuh kita terus saja dengarkan lagu ini. Ini dia lagu dari kumpulan Dinamik dengan Antara Gadis. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia lagu Melangkah Terpaksa, sebuah persembahan daripada Azee. Semoga setiap bait-bait liriknya dapat menyentuh hati dan juga menjadi teman buat anda yang sedang melalui perjalanan hidup yang tidak mudah. Terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Dan sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan kepada anda semua pendengar Nasional FM pada ketika ini, kalau kita tengok dalam dunia digital hari ini, bukan semuanya yang hadir dengan kata-kata manis itu benar-benar ikhlas untuk mencintai kita. Kadang-kadang ada yang baru saja berkenalan tapi sudah mula nak mengajak untuk berkahwin, tak lama kemudian mula meminta wang dengan pelbagai alasan, masalah keluarga, urusan perniagaan, kecemasan dan juga macam-macam lagi. Dan lebih membimbangkan, ada juga yang meminta mangsa untuk membuat pinjaman menggunakan nama sendiri, dan akhirnya apabila wang itu dah diperolehi, individu tersebut terus menghilang, menyekat nombor telefon dan juga lenyap begitu sahaja. Inilah yang dikatakan dengan cinta apa ni, love scan ini, iaitu cinta berkenaan dengan bukan alasan untuk kita berhutang. Jadi semua pendengar Nasional FM, jangan mudah percaya kerana hanya seseorang itu pandai untuk mengambil hati ataupun mengakui untuk mencintai kita. Jika dia meminta wang atau menyuruh untuk membuat pinjaman atas nama sendiri, itu sebenarnya bukanlah cinta. Itu mungkin satu penipuan cinta. Jadi lindungi hati, lindungi kewangan anda. Jangan kongsi maklumat kewangan peribadi. Jangan terburu-buru mempercayai orang yang baru kita kenal, dan kita perlu terlebih dahulu perlu menyemak latar belakangnya sebelum membuat sebarang keputusan. Dan dalam kata lain, cinta sebenarnya tidak sepatutnya membuat kita berhutang. Jadi awas dan jangan jadi mangsa love scam. Okey, kita teruskan lagi hiburan kita pada petang ini. Ini dia sebuah lagu dari kumpulan Spring, lagu yang dicipta pada tahun 1998, Persada Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Ipoh Perak menjadi saksi pertemuan impak tinggi ASEAN dan Republik Rakyat China. ASEAN China Ministerial Roundtable on Construction and Housing AMROC 2026 kini tiba menghimpunkan para pemimpin dan pakar industri demi memperkukuh kerjasama pembinaan, perumahan dan pembangunan bandar. Bandar mampan, perumahan berkualiti, komuniti bersatu. Sertai kami dari 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Ipoh, Perak. Tunggu apa lagi? Mahkamah?

5.46 minit petang ketika ini. Itu dia tadi persembahan daripada Meditasi dengan lagunya Biar Pedih Kasih Memanjang. Dan dengan itu juga, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu kerana tugasan saya telah pun berakhir di sini. Terima kasih kepada semua pendengar yang terus setia bersama saya sepanjang siaran, dan tidak lupa juga kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Bagi anda yang memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati, utamakan keselamatan, dan kepada yang masih bekerja, selamat bekerja dan semoga urusan anda dipermudahkan. Dan selepas ini jangan ke mana-mana, Reza Zikri akan meneruskan siaran 6 jam sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Teruskan bersama kami Nasional FM. Saya Izzy mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klip.

0: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Kembali bersama-sama dengan saya di National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat petang, selamat berhujung minggu untuk 6 jam berikutnya bersama-sama dengan Reza untuk National Hujung Minggu. Dan pada petang ini, dalam segmen Biz On Air, kita bersama dengan panel jemputan kita berada di atas talian ketika ini, Puan Moira Ibrahim, selaku pengasas bersama syarikat kumpulan ECS Perunding Kewangan Patuh Syariah, yang akan berkongsi kepada kita mengenai perkhidmatan perundingan kewangan patuh syariah. Assalamualaikum Puan, apa khabar?
2: Waalaikumsalam. Khabar baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Selamat petang, Puan. Dah minum petang ke?
2: Dah.
1: Okey, Puan. Seperti tajuk ataupun topik kita pada petang ini dalam Biz On Air. Untuk mukadimah je lah. Bagaimana tercetusnya idea sehingga lahirnya penjenamaan ECS dan apa sebenarnya yang mendorong Puan Moira untuk memilih bidang ini, Puan?
2: Okey, terima kasih. Okey, untuk menjawab soalan ni, mungkin saya berkongsi sedikit latar belakang saya. Saya memulakan kerjaya saya dengan KPMG Malaysia. Jadi daripada situ, saya berpeluang untuk pergi kepada banyak syarikat-syarikat yang berbagai saiz dan juga berbagai industri. Dan pada masa yang sama juga, saya juga berkongsi inspirasi dengan rakan-rakan daripada bidang yang sama tetapi kepakaran yang pelbagai. Contohnya financial, keuangan, patuh syariah dan juga taxation. Jadi kami memikirkan visi kami adalah untuk memberi sesuatu yang dalam standard ini kepada perniagaan saiz SME. Jadi di situlah bermulanya inspirasi itu. Jadi itulah keluarnya nama ECS yang asalnya Entrusted Consulting Services. Sebab kita percaya untuk memberi perkhidmatan yang baik, kita perlu ada kepercayaan daripada kita punya pelanggan. Jadi kita nak long term relationship. Jadi kita nak C is consulting, dan lepas tu baru kita bagi servis. Dan belakang kita sedang ingat ECS solution, dan kita nak bagi solution yang bertepatan kepada mereka. Jadi mereka boleh pergi jauh lagi dalam perniagaan mereka.
1: Sebenarnya kalau kita lihat juga Puan, setiap perniagaan ni dia ada liku-liku dia kan. Ada cabaran dia. Jadi antara cabaran yang paling besar yang pernah Puan hadapi dalam industri perniagaan ni Puan, sepanjang kerjaya Puan ni.
2: Okey, saya rasa cabaran yang paling besar tu masa COVID-19 lah. Jadi bila COVID-19 tu, kebanyakan majoriti pelanggan kita semua yang membuat perniagaan daripada skala kecil, sederhana dan juga yang besar pun sama juga. Jadi bila mereka terkesan, jadi sepastinya kami juga akan terkesan. Jadi cabarannya adalah lepas tu untuk bangkit semula, untuk kita strategikan bisnes kita supaya kita boleh sustain dan juga kita boleh menyokong mereka sebab mereka juga nak bangun juga. Jadi ini cabaran yang bagi saya yang agak besarlah daripada yang lain-lain.
1: Dan kalau kita lihat ni Puan, kebanyakannya rakyat Malaysia ni, generasi sekarang ni kan, dengan peredaran zaman, peredaran teknologi yang semakin canggih, ramai kalau Puan lihat di media sosial juga, ramai anak-anak muda dah mula memulakan perniagaan sebenarnya kan, di TikTok dan sebagainya kan. Jadi kalau untuk anak-anak muda yang berminat ataupun yang ingin memulakan perniagaan tetapi masih lagi ragu-ragu, jadi apakah orang kata nasihat lah yang boleh mendorong mereka ke arah perniagaan itu? Kadang-kadang yalah, setengah generasi baru kan, bila berniaga tahu nak untung je kan. Lepas tu dia fikir kerugian dia nanti apa semua. Ada yang berani, ada yang tak berani. Jadi mungkin sedikit lah kata nasihat untuk mereka, anak-anak muda.
2: Okey, baguslah kita bercita-cita kan. Jadi bagi saya, antara benda yang paling penting sekali, kita perlu percaya pada diri kita. Bila kita mula nak meniaga, satu, kita mesti berkeyakinan. Jadi kita kena tahu kita buat kerana apa. Jadi kena ada big why, bila orang cakap big why. Jadi lepas tu kita juga kena percaya dengan perniagaan yang kita nak jalankan. Maksudnya kita ada asas. Dan juga kita perlu ada team. Sebab kita percaya pada team kita, kita boleh jalan bersama-sama. Dan yang paling penting sekali adalah untuk menjadikan perniagaan itu sebagai profession yang serius. Jadi keuntungan memang penting, menjual memang penting, tetapi apa maksud profession yang serius? Maksudnya kena ada satu tim yang profesional juga untuk membantu supaya untuk memperbaiki tabir urus, memperbaiki pengurusan keuangan, pengurusan syarikat. Jadi kita menggunakan, memaksimumkan impact teknologi TikTok, penjualan, marketing. Marketing memang dah up. Dan juga kita kuatkan tadbir urus, dan kita ada tim profesional untuk support tim kita, tim jualan kita. Jadi kita tahu kita tak berseorangan, dan kita yakin pada keyakinan itu akan secara langsung akan mudah tercipta lah.
1: Nah, itu antaranya lah puan. Yang paling penting dalam diri tu kena ada tanam minat sebenarnya kan.
2: Lepas minat mesti serius lah.
1: Ya, yeah. Kan? Kalau minat semata-mata tak boleh juga kan.
2: Kalau minat dia jadi side income lah. Kan? Betul. Kita nak meniaga sebagai serious profession. Betul. Jadi dia komitmen lah. Okay
1: puan, sebelum kita akhiri temu bual kita pada petang ini, puan boleh kongsikan media sosial puan yang boleh dilayari untuk lebih kita mengenali mengenali lebih rapat, dan untuk maklumat lanjut mengenai puan Moira Ibrahim ni.
2: Okey, boleh jumpa saya, boleh connect dengan saya di media sosial saya di LinkedIn, Moira Ibrahim. Facebook saya juga Moira Ibrahim. Dan di sini juga saya nak mengambil kesempatan sebab saya salah seorang panelis untuk Wish Global Summit Malaysia yang akan dianjurkan pada 31 hari bulan Julai ini. Jadi saya harap saya boleh jumpa banyak business leader atau yang bercita-cita nak memulakan perniagaan. Boleh layari IG Wish Malaysia untuk tahu lebih lanjut lagi di mana dan bila.
1: Okay, puan. Terima kasih banyak di atas perkongsian pada petang ini puan. Dalam Biz On Air, saya doakan puan selamat berjaya dan semoga dipermudahkan segala urusan puan. Assalamualaikum puan. Terima kasih.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Okay, bye-bye. Okay, itu dia tadi kita bersama dengan puan Moira Ibrahim selaku pengasas bersama syarikat kumpulan ECS, Perunding Kewangan Patuh Syariah, dengan topiknya Perkhidmatan Perundingan Kewangan Patuh Syariah. Semuanya dalam Biz On Air.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sekali sudah mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu. Untuk edisi hari ini bersama-sama dengan saya, 26 Julai 2026, bersamaan dengan 11 Safar 1448 Hijri. Selamat petang semuanya. Selamat berhujung minggu. Semoga petang ini juga menjadi petang yang terbaik buat kita semua. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana penubuhan Kolej Komuniti Jelai di Lipis bakal menjadi pemangkin baharu kepada pembangunan modal insan dan ekonomi luar bandar. Menerusi penawaran program bertaraskan agroteknologi serta teknologi pertanian lestari yang selari dengan keperluan industri semasa, kampus baru yang akan dibina di Mukim Batu Yun Jelai merupakan inisiatif kerajaan dalam memperluaskan akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya kepada komuniti luar bandar. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, lebih RM55 juta diperuntukkan bagi pembangunan institusi tersebut yang dijangka membuka peluang pendidikan alternatif kepada lepasan sekolah, golongan belia dan masyarakat setempat. Perkongsian yang seterusnya, tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas dalam insiden serangan ketika sambutan Christopher Street Day di Berlin, Jerman pada Sabtu malam. Perkara itu telah disahkan oleh Kedutaan Besar Malaysia di Berlin pada hari ini. Kedutaan turut menyampaikan rasa simpati kepada mereka yang terjejas akibat tragedi yang menyebabkan seorang maut dan sekurang-kurangnya 16 lain yang cedera. Dan kedutaan memaklumkan pihaknya sedang memantau perkembangan susulan insiden itu sambil menambah bahawa mana-mana rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsular ataupun maklumat lanjut boleh terus menghubungi kedutaan menerusi email di mwberlin@kln.gov.my. Untuk berita terperinci, nantikan berita ringkas 7 malam dari pusat berita Radio RTM. Terus berhibur, terus layan lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

Dalam 30 minit petang, waktu ini bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran Raudah. Dan siaran Raudah pada petang ini adalah bertajuk Kenapa Rezeki Tak Berkat? Bahagian 4 yang disampaikan oleh saudara Syamsul Debat, terbitan rakan setugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: Saya pergi pesantren dekat Jawa Barat tu, cantik. Dia punya desain bangunan-bangunan dia. Kita ingat pesantren pondok buruk, rupanya cantik. Rupa-rupanya designer yang design rumah-rumah pusat dia ni semua, semua orang Malaysia design. Ada ramai orang Malaysia menyumbang kat sana. Alhamdulillah. Saya seronok kat sana, betul. Tak sangka saya membayangkan, sebab jalan nak masuk dekat Jawa Barat tu teruk. Tapi belum masuk dalam, cantik betul. Macam pusat peranginan. Memang selesa. Jadi macam tu. Jangan merungut, komplain aja. Suami balik awal, komplain. Suami balik lewat, komplain. Suami tak balik, lagi komplain. Jangan komplain, orang perempuan. Syukur. Faham tak? Biarlah suami kita tidur berdengkur. Jangan komplain. Dia cakap betul tu, dah teruk kena komplain tu. Jangan komplain. Suami tidur berdengkur kerana sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Biarlah abang berdengkur sayang. Sekurang-kurangnya abang tidur di sebelah kau, bukan di sebelah orang lain. Tapi ustaz tak dengar ustaz. Dia punya berdengkur campur dengan bercakap. Ya Allah, ya Allah. Tu yang susah orang perempuan tu. Dan yang kesepuluhnya, yang kesepuluhnya, lebihkan dunia melupakan akhirat. Itulah yang menyebabkan keberkatan rezekinya hilang. Jadi kalau kita tengok nak dapat keberkatan, nombor satu sekali, jangan lupa niatkan apa yang kita kerjakan sebagai satu ibadah. Yang kedua, amalkan bangun awal pagi. Nabi pernah tegur puterinya Sayyidatina Fatimah. Wahai puteriku Fatimah, dia kata, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang. Ada sebut tu. Bangunlah, bangunlah kamu. Sebab dia tengok pada pagi subuh ada sekali itu, dia nampak Fatimah masih baring. Nabi tegur, bangunlah. Janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang yang bangunnya lewat. Kerana sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampailah terbit matahari. Itu sebab bangun awal murah rezeki. Orang tua-tua dulu-dulu, apa ni kau bangun menjelang tengah hari bangun. Ya Allah, boreklah rezeki kau. Berat rezeki, orang tua-tua cakap sebut dulu. Sebab ni lah. Sebab kena bangun awal. Kekayaan tidak membawa erti keberkatan. Dengan adanya keberkatan, harta rezeki yang sedikit akan dirasakan seolah-olah banyak dan mencukupi. Tanpa ada keberkatan, maka rezeki akan dirasakan sempit dan dia akan rasa susah walaupun hakikat hartanya banyak. Kereta banyak, rotek mati serentak, pening bala. Kereta dua, motosikal tiga, contohlah. Tapi ada je benda yang masalah. Contohlah, dia rasa sempit. Cara untuk mendapatkan keberkatan, yang pertama, bersyukur atas apa yang Allah kurniakan kepada kita. Syukur. Yang kedua, belanjakanlah harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita belanja untuk benda yang bukan-bukan. Jangan kita ingat, alah duit aku, sekata aku lah. Kita tak boleh tengah pula orang tegur kita. Orang tegur kita pasal harta, kita tak boleh tegur. Apa lah duit aku? Kau sebut sal. Aku dah kacau duit kau. Itu isu dia. Kena faham. Duit ini Allah Ta'ala akan tanya dari mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan, Allah akan tanya. Ketiga, berusaha mendapatkan rezeki yang halal. Yang ini saya dah sentuh tadi. Keempat, keluarkan sedekah wajib yakni zakat jika sampai nisab, dan berikanlah sedekah sunat kepada miskin dan anak yatim. Kelima, bersedekah kepada anak yatim atau orang miskin kalau boleh setiap hari. Senang aja tuan-tuan dan puan sekalian. Kita bawa duit pergi ke kedai, belilah barang-barang mentah, nasi, apa, beli beras, beli mihun, beli mi kuning, beli garam, gula, tepung, belilah apa yang patut. kemudian standby. Hari setiap hari masak, buat berapa packing, dapat 20-30 pack hantar kat tadika tu contoh. Kemudian esok tu hantar kat rumah anak yatim, lusa hantar kat pusat tahfiz, kemudian hantar dekat balai polis, hantar dekat mana-mana tempat. Itu salah satu bentuk yang kita boleh buat. Kemudian ikhlaskan pemberian kepada Allah bukan sebab pujian dan bukan sebab konten. Kadang nak buat konten media sosial, ada orang macam tu. Hulurkan pemberian sunat secara rahsia, tetapi pemberian wajib dan zakat perlu diberi secara terang-terangan sebagai menegakkan syiar Islam. Konsep sedekah, berikan sesuatu yang kita sayangi. Surah Ali Imran ayat ke-92, Allah Ta'ala sebut belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Bagi-bagi yang kita gamar, bagi yang kita sayang. Kita tiba-tiba lalu tabung, tengok dalam beg tangan kita yang ada RM50 sekeping, sekeping lagi RM5. Mana yang paling kita sayang? Yang tu kita bagi. Saya dah bagi dah Ustaz, saya paling sayang RM5. Tu sebab saya bagi RM5 tu. RM50 tu saya tak sayangkan sangat. Tengoklah aku belanjakan dia kejap lagi. Taulah aku cerita kan tu kan. Tu tak tahulah nak tipu siapa, kan? Bagi yang paling kita sayang. Kemudian cari harta dunia untuk dicarikan bekalan akhirat. Dunia untuk akhirat, bukannya dunia untuk dunia. Beli kereta lawa-lawa sebab nak mudahkan pergerakan pergi ke masjid contoh. Beli motosikal supaya senang pagi-pagi blok di belakang jauh sikit nak pergi surau dekat contoh. Mudah kan? Jadi beli kereta ni berbelanja cari harta dunia untuk akhirat, bukannya untuk dunia. Menurut Nabi kan, 90% daripada sumber rezeki berpunca daripada perniagaan dengan makan gaji, mungkin 1/10 sahaja. Tapi Nabi Muhammad sendiri sebelum diutus menjadi rasul dan seorang ahli perniagaan yang jujur, cekap dan amanah. Tapi tak ada masalah pun kita kalau tak meniaga, kita kerja kerajaan, yang penting ikut SOP-nya, ikut the do and the don'ts-nya, ikut peraturan pekeliling tata tertibnya, ikut semua, jangan kita langgar ya. Sebab itu samalah ingkarnya kita kepada peraturan. Menyalahi peraturan boleh mengakibatkan kepada hilangnya keberkatan dalam rezeki kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 7 tanda rezeki diberkati oleh Allah. Apa 7 tanda? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sekali lagi, kongsi juga sebut. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada orang yang rezekinya tak berkat, sikit rasa tak cukup, banyak rasa tak puas. Ibarat meminum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Ada je, inilah, itulah. Orang tu boleh karuh kepala tu, pening kepala aku, kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta je, kau tak rasa nak bunuh orang, dia cakap. Sebab dia dah terbiasa dalam bank dia ada 100 juta, tiba-tiba tinggal 10 juta dia rasa susah sangat. Sedangkan kalau orang macam kita dapat 10 juta tu, aku rasa tak kerja dah. Cukuplah, saya dah tak nak kerja dah. Saya nak, I want to pursue my ambition, kata. Saya nak kejar cita-cita saya. Kan? Selamat tinggal sektor kerajaan, Aceh. Contohlah, jadi kita rasa tu banyak kat kita. Tapi sampai satu tahap sebenarnya manusia, Nabi dah sebut dah, sebenarnya tak ada jumlah yang cukup sebenarnya untuk kita kalau kita mengejar kepada kekayaan. Jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kesatu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep ke tak deep?
1: Allahumma

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Pastinya hiburan terbaik untuk anda menerusi Nasional Hujung Minggu petang ini. Dapatan hingga 12.30 malam sama-sama dengan saya. Baik, untuk anda yang memandu ketika ini, info trafik yang saya ingin kongsikan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, trafik meningkat dan bergerak perlahan di kebanyakan lebuh raya betul di Semenanjung Malaysia, antaranya di lebuh raya Plus E1 arah selatan. Dari Sungai Petani Utara ke Sungai Petani Selatan, Sungai Dua ke Perai, Bukit Tambung ke Jawi, Kuala Kangsa ke Terowong, Menora, Ipoh ke Simpang Pulai, Tapah ke Bidur, Sungai ke Slim River dan Behrang ke Tanjung Malim. Lebuh Raya Plus juga di E2 arah utara, Pedas Linggi ke Port Dickson, Bandar Isdil ke Nilai, Plus 1 Sungai Besi ke Pusat Bandar, arah selatan, Air Keruh ke Tangkak, Simpang Renggam ke Sedenak, Kulai ke Senai, Dato' On ke Pandan. Juga Lebuh Raya seterusnya, Lebuh Raya Elit arah utara, arah selatan, Lebuh Raya KL ke E8 arah barat, selepas Plaza Tol Bentong ke Genting Sepah, juga selepas Terowong Genting Sepah ke Plaza Tol Gombak. Jadi untuk anda yang memandu di lebuh raya tersebut, juga banyak lagi lebuh raya yang trafiknya meningkat, boleh terus rujuk di Lembaga Lebuh Raya Malaysia media sosial rasminya ataupun layari laman sesawangnya www.lnm.gov.my. Sitan sila berhati-hati, fokus pemanduan anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya hiburan terbaik untuk anda, terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Ahmad Musaf Farudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia memperluas kerjasama peralihan aset pertahanan secara kerajaan dengan kerajaan G2G apabila memeterai memorandum persefahaman dengan Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pendekatan G2G memberikan proses peralihan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah selain melibatkan negara yang bersedia memindahkan teknologi bagi membangunkan industri pertahanan tempatan. Diplomasi diraja yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim terus memperkukuh hubungan dua hala Malaysia dan Rusia. Duta Besar Rusia ke Malaysia Nail Latipov memaklumkan pendekatan Seri Paduka Baginda membuka dimensi baru dalam hubungan diplomatik kedua-dua negara menjelang ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik tahun depan. Seluruh pegawai dan anggota PDRM diingatkan agar tidak menyalahgunakan kuasa atau menggadaikan maruah pasukan demi kepentingan peribadi, sebaliknya terus menjunjung keadilan serta amanah yang dipikul. Demikian amanah terakhir Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche selaku Timbalan Ketua Polis Negara pada majlis serah terima tugas di Pulapol, Kuala Lumpur hari ini. Majlis itu turut menyaksikan Datuk Seri Ibrahim Darus mengambil alih tugas sebagai pemangku Timbalan Ketua Polis Negara dan disaksikan Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Di Sabah, jumlah penduduk terjejas banjir di Tawau terus meningkat kepada 362 orang daripada 102 keluarga yang kini ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara setakat petang tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan semua yang terlibat ialah penduduk dari Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Authentic dan Kampung Kinabutan Tiku Batu 6. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Seorang pelajar politeknik maut selepas motosikal ditunggangnya terlibat kemalangan dengan tiga lagi motosikal di Jalan Changlun, Kuala Perlis, Kampung Banat di Arau awal pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Arau, Superintendent Ahmad Musin Mat Rodi, mangsa disahkan meninggal dunia ketika dirawat di unit kecemasan Hospital Tuanku Fauziah Kangar, manakala tiga lagi penunggang motosikal mengalami kecederaan dan dirawat di hospital sama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati cita rasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.
3: Pastinya babas.
4: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nas

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
4: Nidaul Islam, perkongsian ilmu bersama Ustaz Luqman Makhtar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kali ini tajuknya Nabi baca Al-Quran, isteri dengar. Kisahnya bukan biasa-biasa, kita tengok tuan-tuan. Hadisnya dalam riwayat Al-Bukhari, Sayyidina Aisyah cerita, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di ribaanku, walhal ketika itu aku haid. Kemudian baginda pun membaca Al-Quran. Allah, tuan-tuan. Ini dari segi fiqah banyaklah perbincangan dia. Dari segi haid apa semuanya. Cuma kita fokus berkenaan dengan rumah tangga. Kita tengok tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu. So, sebenarnya bagaimana? Sayyidina Aisyah duduk, Nabi berbaring letak kepala di ribaan isteri. Allah, tuan-tuan. Kalau tak pernah buat, insyaAllah ini kita mula buat sunnah Nabi ini, sunnah berbaring di paha isteri. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata nanti pula abang apa ni, buang tabiat ke ni. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya, iaitu Nabi baca Al-Quran. Dia ada fungsi dia, iaitu Nabi tahu bahawa Sayyidina Aisyah ketika itu haid. Jadi mungkin dalam beberapa hari itu tak dapat nak, orang kata, beribadah baca Al-Quran sendiri. Tapi Nabi tak nak hilang jauh daripada Al-Quran itu, Nabi bacakan Al-Quran, dengar perdengarkan kepada isteri. Tuan-tuan rahmati Allah, ini juga sunnah yang lebih besar untuk kita kena lakukan, iaitu suami selang-selang masa itu dengarkanlah, bacakanlah Al-Quran untuk isteri dengar, tuan-tuan. Itulah harapan isteri daripada sebelum kahwin tu, lantik kita sebagai imam solat dan juga imam baca Al-Quran, qari masing-masing, tuan-tuan. Jadi kalau kata rasa tak pandai, tak berapa yakin, kita belajar. Mudah-mudahan untuk kita boleh perdengarkan kepada anak isteri kita. Ini nasihat untuk saya sendirilah, tuan-tuan rahmati Allah. Baik, balik kepada kisah tadi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewujudkan suasana usaha untuk jadi keluarga bahagia ini. Antaranya tak dapat lari daripada ibadah itu sendiri, Al-Quran. Kita cuba amalkan, kita cuba baca. Dan jadi sunnah, tuan-tuan. Kalau jangan keadaan baca Quran, jangan duduk-duduk berebut bagi baca, tuan-tuan. Isteri baca, suami dengar, suami baca, isteri dengar. Tuan-tuan, ini yang lebih tepat sebagaimana dalam riwayat lain disebutkan. Tuan-tuan, sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
6: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 225 hingga 228.

Allah tidak mengira kamu bersalah tentang sumpah kamu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tetapi ia mengira kamu bersalah dan akan mengenakan hukuman dengan sebab sumpah yang diusahakan, yakni disengajakan oleh hati kamu dengan niat bersumpah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar.

kepada orang-orang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka diberikan tempoh 4 bulan. Setelah itu, jika mereka kembali, yakni mencampurinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, yakni menceraikan isteri, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: درجه والله عزيز حكيم.
1: Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci, dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali rujuk akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka, jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka, yakni terhadap suami, dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam masa itu, orang-orang lelaki, yakni suami-suami itu, mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan, yakni isterinya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Kembali bersama dengan saya, Lina Sarala FM, sentiasa di hati untuk jam yang berikutnya menerusi Nasional Hujung Minggu, 6 petang hingga 12 tengah malam. Selamat malam semuanya, selamat berhujung minggu dan selamat beristirahat. Dan pastinya, hiburan terbaik untuk anda semua walau di mana juga anda berada ketika ini. Selamat bercuti, yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Sentiasalah berhati-hati ketika anda memandu, yang bekerja di sebelah malam ini. Selamat tugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Tan Sri Ayub Khan adalah satu jenama kepimpinan yang syarat dengan komitmen, ketegasan dan integriti. Beliau ialah wajah pemimpin yang mempunyai prinsip yang tidak tergoyah dalam menegakkan kedaulatan undang-undang. Demikian adalah penghargaan Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail kepada Timbalan Ketua Polis Negara ke-29 ketika berucap pada majlis serah terima tugas Timbalan Ketua Polis Negara dan Naib Pengerusi Perkat Malaysia di Pusat Latihan Polis Pulau Pol pada hari ini. Menurut beliau, sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam polis di Raja Malaysia PDRM, Tan Sri Ayub Khan telah membuktikan kewibawaannya menerusi pelbagai jawatan penting termasuk dalam cawangan khas Ketua Polis Johor, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN dan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ sebelum menamatkan perkhidmatan sebagai Timbalan Ketua Polis Negara. Menurut katanya juga, ketegasan Ayub Khan dalam membanteras ancaman keselamatan serta mempertahankan integriti pasukan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap pasukan terus kekal utuh. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, Litar Antarabangsa Sempang SIC bakal membuat kemunculan semula dalam kalender Formula 1 ataupun F1 selepas disahkan sebagai lokasi penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia pada 2 hingga 4 Oktober depan. Formula 1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA dalam satu kenyataan bersama memaklumkan perlumbaan itu akan diadakan di Sepang tertakluk kepada pemeteraian perjanjian akhir serta kelulusan rasmi Majlis Sukan Permotoran Dunia World Motorsport Council. Perlumbaan berkenaan akan berlangsung di antara Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura manakala baki kalender Formula 1 musim 2026 kekal tidak berubah. Menurut kenyataan itu, kerjasama yang dimeterai antara Formula 1, FIA, Kerajaan Bahrain dan Malaysia membolehkan satu pusingan perlumbaan yang berdepan risiko pembatalan diteruskan sekaligus memastikan kalender Formula 1 musim 2026 kekal lengkap. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda juga, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, menurut beliau, Malaysia berbesar hati menerima kepercayaan untuk menjadi tuan rumah kepada perlumbaan berprestij itu. Info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci. Nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM. Terus kekal berhibur, lagu terbaik untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
4: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
3: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
4: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
3: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Saya Eddy sebagai pemain bass.
1: Saya Arif, gitaris.
2: Saya Izo, gitaris.
0: Tommy,
1: ekspedisi. Dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Tapak Masjid Al-Buhari di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur ini didirikan atas tanah wakaf almarhum Sultan Abdul Samad. Kemudiannya diamanahkan kepada Said Lail Shah Buhari untuk membina sebuah surau yang diberi nama Babul Jannah. Pun begitu, perjalanan masa dan keperluan kariah setempat, surau berusia lebih 147 tahun terpaksa dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembinaan Masjid Al-Buhari pada tahun 2014. Selang 2 tahun selepas itu, Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur siap sepenuhnya dengan beridentitikan 2 menara yang diadaptasi daripada Masjid Nabawi serta kubah utama yang diimport khas dari Itali. Terdapat 2 dewan solat yang boleh menampung sehingga 1,600 jemaah dalam satu masa. Jumlah ini biasanya akan bertambah sekali ganda apabila tiba solat Jumaat. Ini kerana lokasi yang strategik berhampiran dengan premis pejabat, pusat komersial serta kompleks membeli belah menjadikan Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur titik tumpuan untuk persinggahan beribadat bagi umat Islam dari seluruh pelosok negara mahupun pelancong luar. Selain daripada mudah diakses oleh pengangkutan awam, masjid yang siap pada tahun 2016 ini sentiasa dipelihara kemuliaannya dengan program-program mengimarahkan masjid dengan harapan agar Masjid Al-Buhari kekal menjadi titik tumpuan ramai seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Masjid-masjid yang paling disukai Allah, ahlinya orang yang pertama masuk menjadi orang yang terakhir keluar, meninggal

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: Nidaul Islam, perkongsian ilmu bersama Ustaz Luqman Makhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kali ini tajuknya Nabi baca Al-Quran, isteri dengar. Kisahnya bukan biasa-biasa, kita tengok tuan-tuan. Hadisnya dalam riwayat Al-Bukhari, Sayyidina Aisyah cerita, pernah Nabi SAW meletakkan kepalanya di ribaanku, walhal ketika itu aku haid. Kemudian baginda pun membaca Al-Quran. Allah tuan-tuan. Ini dari segi fiqah banyaklah perbincangan dia. Dari segi haid apa semuanya. Cuma kita fokus berkenaan dengan rumah tangga. Kita tengok tindakan Nabi SAW itu dulu. So, sebenarnya bagaimana? Sayyidina Aisyah duduk, Nabi berbaring letak kepala di ribaan isteri. Allah tuan-tuan. Selalu tak pernah buat. InsyaAllah hari ini kita mula buat sunnah Nabi ini. Sunnah berbaring di paha isteri. Ikut Nabi SAW. Jangan kata nanti pula, abang apa ni, buang tabiat ke ni? Ini sunnah Nabi SAW. Itu pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu? Ya, iaitu Nabi baca Al-Quran. Dia ada fungsi dia, iaitu Nabi tahu bahawa Sayyidina Aisyah ketika itu haid. Jadi mungkin dalam beberapa hari itu tak dapat nak, orang kata, beribadah baca Al-Quran sendiri. Tapi Nabi tak nak hilang jauh daripada Al-Quran itu. Nabi bacakan Al-Quran, dengar perdengarkan kepada isteri. Tuan-tuan rahmati Allah, ini juga sunnah yang lebih besar untuk kita kena lakukan, iaitu suami selang-selang masa itu dengarkanlah, bacakanlah Al-Quran untuk isteri dengar tuan-tuan. Itulah harapan isteri daripada sebelum kahwin tu, lantik kita sebagai imam solat dan juga imam baca Al-Quran, qari masing-masing tuan-tuan. Jadi kalau kata rasa tak pandai, tak berapa yakin, kita belajar. Mudah-mudahan untuk kita boleh perdengarkan kepada anak isteri kita. Ini nasihat untuk saya sendirilah tuan-tuan rahmati Allah. Baik, balik kepada kisah tadi, bagaimana Nabi SAW mewujudkan suasana usaha untuk jadi keluarga bahagia ini. Antaranya tak lari daripada ibadah itu sendiri, Al-Quran. Kita cuba amalkan, kita cuba baca. Dan jadi sunnah tuan-tuan, kalau jangan keadaan baca Quran, jangan duduk berebut baju baca tuan-tuan. Isteri baca, suami dengar, suami baca, isteri dengar. Tuan-tuan, ini yang lebih tepat sebagaimana dalam riwayat lain disebutkan. Tuan-tuan, sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

kerjasama G2G perkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Beliau bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu untuk jam-jam berikutnya 9.21 Minggu malam waktu ini pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus disajikan untuk anda. Apa khabar semua yang baru saja dengar Nasional FM sentiasa di hati yang terus layan terus dengar. Terima kasih masih lagi terus kekal bersama-sama pastinya dengan hiburan terbaik untuk anda. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Walau di mana juga anda berada ketika ini, semoga baik-baik saja buat anda. Semoga malam ini juga menjadi malam terindah buat kita semua yang bekerja, yang tugas, selamat tugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Juga yang memandu ketika ini ya, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Tidak kira ke mana saja hala tuju anda, pasti kekal fokus pada panduan anda yang berniaga pada malam ini, yang terus layan Nasional FM. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Meniaga burger dan sebagainya. Restoran di kafe, juga di klinik dan di hospital yang buat jururawat-jururawat kita, doktor-doktor kita yang terus layan Nasional FM, yang bekerja tugas sambil bekerja sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Yang juga menerusi pilihan bersama pada malam ini, lagu nostalgia yang akan disajikan untuk anda, permintaan sahabat kita yang pertama pada malam ini, seluah lagu daripada Handy Black, permintaan Najib Muhammad yang berjudul Kau Yang Bernama Seri. Pasti je untuk hiburan kita pada malam ini, malam minggu kita terus layan. Azhar Harun dari Kulim Kedah nak memintal sebuah lagu daripada Izwan Filus yang berjudul Kembali Senyum untuk pilihan bersama pada malam ini. Mantap terbaik kita layan lagu-lagu terbaik. Diikuti sahabat kita Lin Roslinda, sebuah lagu daripada Rahmat yang berjudul Siapa Di Hatimu. Semoga anda terhibur rendahnya dengan lagu-lagu terbaik, lagu pilihan rakan-rakan pendengar. Diikuti sahabat kita juga Khairul dengan permintaan lagu daripada Ella dan juga Daddy Dores, Mendung Tak Berhenti Hujan. Lagu yang pemula pada tahun 1991. Lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan makna. Jadi sama-sama kita terus berhibur untuk anda Nasional FM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, Jeku J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan.

Bandung tak berhenti hujan. Sebuah lagu daripada Ella dan juga Daddy Doris. 9.38 minit malam waktu ini pastinya. Hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam kita pada malam ini dengan kesyaduan lagu-lagu nostalgia. Pastinya yang memandu semoga terhibur hendaknya dengan pilihan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Baik juga sedikit perkongsian untuk anda mengenai sukan yang baru-baru ini sedang berlangsung di mana sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tahniah diucapkan buat Anik Kasdan di mana Muhammad Anik Kasdan jaguh angkat berat negara sekali lagi menyumbangkan pingat emas pertama untuk Malaysia di mana Anik memecahkan rekod kejohanan dengan catatan bebanan 152 kilogram melalui acara Clean and Jerk 60 kilogram lelaki. Tahniah diucapkan kepada Muhammad Anik Kasdan memperoleh emas yang pertama untuk negara Malaysia dalam saingan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Anda boleh tonton dan saksikan secara langsung melalui Sukan Plus RTM sebagai penyiar rasmi sukan Commonwealth 2026 di Glasgow. Jadi untuk anda juga boleh terus muat turun aplikasi RTM Klik, boleh tonton secara percuma walau di mana jua anda berada. Bukan saja tonton siaran televisyen radio RTM, juga boleh dengar, boleh dengarkan radio-radio terbaik 34 stesen radio RTM secara khususnya National FM sentiasa di hati kita. Terus layan terus hiburan kita yang seterusnya, sebuah lagu permintaan sahabat kita Rahmat, Siapa di Hatimu, untuk anda National FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Baik, status terkini info trafik daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia baru saja dikeluarkan secara khususnya untuk anda yang memandu ketika ini di semua lebuh raya betul di semenanjung Malaysia. Aliran trafik dilihat trafik bergerak perlahan dan trafik meningkat antaranya Lebuh Raya Plus di E1 arah selatan dari Sungai Petani Selatan ke Pertam, Permatang Pauh ke Perai dan Sungai ke Slim River, diikuti Lebuh Raya Plus E2 arah utara Pedas Linggi ke Port Dickson, Seremban ke Bandar Isdale, Plaza 1 Sungai Besi ke Pusat Bandar dan arah selatan Serdenak ke Kulai, diikuti Lebuh Raya Elite di E6 arah utara Putrajaya ke Bandar Saujana Putra. Untuk Lebuh Raya KLK, Kuala Lumpur ke arah E8 arah barat selepas terowong Genting Sempah ke Plaza Tol Gombak serta Jambatan Pulau Pinang JPP E36 arah barat dari Perai ke Pulau. Silalah rancang sebaiknya perjalanan anda. Pastikan anda menjaga jarak keselamatan kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Juga fokus pada pemanduan anda kalau berasa letih, restless, kurang rehat, memandu jauh melebihi dua marhalah, berhentilah seketika di tempat yang selamat ataupun direhat dan rawat. Kena kopi dulu, tenang-tenangkan diri. Makan dan sebagainya bagi perut kenyang, hati pun senang, kemudian sambung semula perjalanan anda. Saya doa semoga semuanya selamat. Kita terus hiburan kita dengan terbaiknya hiburan pada malam ini, permintaan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 untuk anda. Nasional FM.

0: Bersama dengan saya untuk National FM sentiasa di hati jam-jam berikutnya, jam yang keempat 10.9 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Terima kasih masih lagi terus kekal dengarkan National FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada ketika ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Semoga pada hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua, insyaAllah, mudah-mudahan. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, APMM Pulau Pinang dan beberapa agensi penguatkuasa memperkukuh kawalan menerusi OPHAS bersepadu bagi membanteras pencerobohan kawasan larangan tempat larangan KLTL di bawah Jambatan Pulau Pinang dan Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Kenyataan APMM pada hari ini memaklumkan operasi itu dilaksanakan semalam dengan kerjasama Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia Pulau Pinang, Lembaga Leburai Malaysia, Jabatan Kedua Sdn Berhad dan Projek Leburai Utara Selatan Berhad. Menurut kenyataan itu, operasi yang diketuai Timbalan Pengarah Operasi Maritim Negeri Komander Maritim Muhammad Hashim Mat Zain serta melibatkan 35 pegawai dan anggota menggunakan dua bot. Hasil rondaan dan pemeriksaan mendapati kawasan di bawah kedua-dua jambatan yang sebelum ini menjadi tumpuan aktiviti memancing kini bebas daripada pencerobohan, sekaligus menunjukkan tahap pematuhan yang tinggi dalam kalangan komuniti maritim. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, Kedah muncul juara berganda bagi kategori lelaki dan wanita bawah 18 tahun dalam kejohanan rugby NRDP Seven Side Kebangsaan B18 yang melabuhkan tirainya di Universiti Putra Malaysia UPM pada hari ini. Pada perlawanan akhir itu, skuad lelaki Kedah menang bergaya apabila menundukkan Negeri Selangor dengan keputusan 24-5. Kecemerlangan itu diteruskan oleh pasukan wanitanya yang berjaya menewaskan Johor dengan keputusan 17-7 dalam perlawanan akhir sekaligus mengesahkan kejuaraan. Manakala Johor, pasukan lelaki Johor berjaya membawa pulang pingat gangsa, manakala kategori wanita menyaksikan Melaka menamatkan saingan di kedudukan yang ketiga. Sementara itu, pengurus program pembangunan rugby kebangsaan NRDP Muhammad Irwan Abdul berpuas hati dengan penganjuran edisi kali ini yang dianggap mencapai objektif khususnya dalam mencongkil bakat baharu. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci. Nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Kita terus layan, kita terus berhibur. Lagu-lagu terbaik untuk anda, National FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM sentiasa di hati.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Okey dengan lagunya Ku Relakan Kau Pergi. Ya, dia datang lagu terbaik yang mengembalikan kita ke masa-masa indah yang penuh dengan nostalgia. Irama dan liriknya bagaikan mesin masa membawa kita pulang ke detik yang pernah kita lalui sebelum ini. Jangan bersedih, jangan kita kecewa. Teruskan kehidupan anda seperti biasa. You deserve someone better. Kata Mak Saleh kan. Orang putih kata begitulah ya. Tapi itulah dia, kadang-kadang kenangan kita tak boleh, memang kenangan memang kita tak boleh nak putar balik, tapi kita jadikan pengajaran dalam hidup kita. InsyaAllah, mudah-mudahan semoga baik-baik saja buat anda semua dan sentiasa dipermudahkan segala urusan anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook, antaranya sahabat kita yang hadir dari Terengganu, Abang Yusof kita seperti biasa. Selamat berhujung minggu semuanya. Moga sihat selalu dan sentiasa happy kita, sentiasa ceria selalu. Walaupun kita ada beribu masalah katanya, tapi tetap sentiasa happy je dalam hidup kita ni. Hidup ni sementara katanya. Oh, betul juga kan? Terima kasih Abang Yusof di atas ucapannya, serta sahabat kita dari Baling Kedah seperti biasa kat Siti Salwa kita. Semoga anda terhibur dendaknya dengan pilihan lagu-lagu terbaik. Ita Chot hadir dari Melaka. Wow, itu hari dari Ipoh. Pagi tadi dari Ipoh, hari ni dari petang malam ni dari Melaka pula, berjalan-jalan ke tu. Tak apa pun, santai hujung minggu kita layan Nasional FM. Dari Kulim Kedah, Azhar Harun, juga Amak Ii Yatih Yaakob juga. Dengan ucapannya, selamat bersiaran buat Reza sehingga 12 tengah malam. Terima kasih juga buat semua rakan pendengar. Moga sihat dan ceria selalu kita. Salam hujung minggu. Power Ranger, Assalamualaikum, selamat malam. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini dari Kuching Sarawak, Agustina Nur Diana, Diana Nurdin dari Miri Sarawak. Pastinya juga dengan lagu terbaik Lin Roslinda dan ramai lagi sahabat kita. Kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Permintaan lagu daripada Aina yang berjudul Caca Trisha. Sebuah lagu daripada Caca Trisha yang berjudul Warna Hati. Hiburan terbaik kita pada malam ini diikuti sahabat kita yang seterusnya. Lagu Nostalgia juga yang akan diputarkan. Permintaan sahabat kita Budak Lawa dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Search yang berjudul Seroja. Terus layan, terus hibur, pastinya hiburan terbaik untuk anda, National FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati.

Seroja untuk anda. Siapa yang bernama Seroja pasti akan terasa, akan teribau kenangan saja dah suatu ketika dahulu. Dan juga lagu ni pernah popular pada tahun awal 2000 tak silap saya, dalam satu filem sebenarnya, Legenda Budak Hostel. Itulah dia Seroja. 11.57 terus berhibur menyirikan lagi malam anda dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Juga sedikit perkongsian untuk anda, Maisara diperluas lebih 13,500 kedai berdaftar seluruh negara. Ini antara inisiatif kerajaan Madani yang terus diberi kepada rakyat Malaysia, di mana kerajaan memperluas SARA dengan menambah lebih banyak kedai menerima MyCard termasuk di luar bandar dan pendalaman untuk memudahkan pembelian barangan keperluan. Ini antara inisiatif terbaik termasuk kawasan luar bandar, pembelian barangan guna MyCard memudahkan penerima dapatkan barangan keperluan harian. Dulu ada terhad tapi sekarang diperluaskan. Kita sebagai rakyat Malaysia bersyukur dan kita nikmatilah SARA ini diperluas sebanyak 13,500 kedai yang mendaftar. Selepas ini, berita utama 11 malam akan bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita teruskan hiburan kita dengan permintaan lagu sahabat kita dari Kak Siti Salwa kita dari Baling Kedah, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Sweet Charity yang berjudul Datang dan Pergi. Untuk anda, hiburan terbaik layan terus Nasional FM.

banjir di Melaka pulih sepenuhnya. Sukan angkat berat, emas pertama di Glasgow. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

11.14 minit malam waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya, Menerusi Nasional FM, sentiasa di hati untuk Nasional Hujung Minggu. Jam yang terakhir 40 minit saja lagi berbagi sebelum 12.30 malam untuk kita masuki hari baru. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus disajikan untuk anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembayan lama, teringat kisah lama, lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan jiwa. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi, yang pulang ke ibu kota ataupun yang baru saja keluar rumah, pergi kerja, bertugas dan sebagainya. Jadi kira ke mana saja hala tuju anda yang memandu di lebuh raya, boleh terus rujuk info trafik untuk anda dapatkan paparan CCTV secara langsung ataupun muat turun aplikasi Tuju di Play Store ataupun di Google Play Store ataupun di App Store anda. Boleh terus dengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik ataupun saluran televisyen, saluran Astro kembali 869 dan MyTV 701. 24 jam tanpa henti, hiburan terbaik untuk anda. Perkongsian juga ramalan cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk hari esok di sebelah pagi. Jadi sila rancang sebaiknya perjalanan anda untuk pergi ke tempat kerja dan sebagainya. Esok hari Isnin ya, mulalah time tu lah nak mandi blues dan sebagainya. Ah, berat je nak kerja. Biasalah tu kan. Dan juga ramalan cuaca di sebelah pagi bagi di Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat antaranya di Negeri Perlis, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Johor. Diikuti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Melaka, serta tiada hujan di Negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di Sabah, hujan di kebanyakan tempat, Wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat kawasan pedalaman Pantai Barat, Tawau, Kudat dan juga berangin di Sandakan. Untuk di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Muka, Kapit, Bintulu, Biri dan Limbang, serta tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarikeh dan Sibu. Ini ramalan cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia di sebelah pagi esok ya. Juga kita teruskan permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 pada jam yang terakhir ini bersama dengan Neni Ani. Sebuah lagu permintaannya, lagu daripada kumpulan Fotograf, Ke Pintu Kasihmu. Hiburan terbaik kita pada malam ini, semoga anda terhibur hendaknya. Diikuti Marsal Salih dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Mazlo dan juga Aisyah Aziz, Pujaanku. Dan juga permintaan lagu daripada Amirul, sebuah lagu nostalgia daripada kumpulan Melissa, Cinta Untuk Nabila. Terus layan kita, terus berhibur, lagu ciptaan Sunny Sudin, Ke Pintu Kasihmu.

0: Saya Eddie sebagai pemain bass.
1: Saya Arif, gitaris.
2: Saya Izo, gitaris.
0: Kami
1: Ekspedisi. Dengarkan National FM sentiasa di hati.

Mazrul dan juga Aisyah Aziz, pujaanku. Siapakah yang menjadi pujaan anda ketika ini? Maksudnya lagu yang terbaik terus menyiarkan lagi malam kita pada malam ini menerusi Nasional Hujung Minggu 11.29 minit malam. Sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, sedikit saya ingin kongsikan kepada anda ucapan yang telah disampaikan menerusi ruangan komen di Facebook, antaranya bersama dengan Pak Su Omas dan Rizam. Selamat malam Nasional FM, sentiasa di hati, maksudnya menghiburkan kita pada malam ini. Pak Su Omas katanya, Assalamualaikum, salam hujung minggu, selamat bertugas buat Reza dan semua pendengar kita yang bertugas serta yang berehat. Semoga dirahmati Allah dan ceria-cerialah selalu dengan diiringi ucapan salam hujung minggu. Semoga hujung minggu kali ini menjadi yang terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan dari Kuching. CMS Free. Selamat malam semuanya. Selamat berehat. Daniel dari Tawau Sabah juga ada bersama. Isyamuddin juga ada bersama dari Ipoh. Layan kita Nasional FM dulu, kini dan selamanya. Ramli Lee, Muhammad Ramli dan sahabat-sahabat kita yang lain. Ramai sebenarnya yang hantar. Kita teruskan permintaan lagu yang seterusnya. Permintaan sahabat kita Noraini dengan sebuah lagu daripada kumpulan Data, nyanyian Rindu Buat Kekasih untuk anda pastinya. Hiburan terbaik, terus layan, terus berhibur. Nasional FM sentiasa di hati.

Baru saja kita berhibur sebuah lagu daripada Leon Balasan, Janji Palsu untuk anda jam yang terakhir ini. Ya, koleksi lagu ini bukan sekadar hiburan tetapi sebenarnya helaian memori yang hidup kembali dalam gitar hati kita. Setiap bait lirik dan melodi yang menghidupkan semula rasa yang pernah singgah di gitar hati kita. Jadi ini dah dia alunan lagu-lagu terbaik yang terus menghiburkan serta menyerikan lagi malam kecanduan anda. Malam minggu menerusi nasional hujung minggu. Selepas ini, Abang Manis kembali bersama-sama dengan anda bersiaran 6 jam menerusi Nasional Gemerung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Dan ini sampai kita bersama lagi hari esok, saya akan bersiaran menerusi Nasional Malam 8 malam hingga 12.30 malam. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Sampai kita bersama lagi, Assalamualaikum, selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang

Persembahan Kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Dan juga salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, ucap syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Semoga rakyat Malaysia, pendengar Nasional FM berada terus dalam keadaan yang sihat ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun hanya sekadar demam biasa. Kadang-kadang demam biasa itu boleh melarat menjadi demam yang lebih teruk ya. Anda boleh dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Anda akan terus berteman sampai pukul 6 pagi dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi termasuklah di Astro 869, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Mereka di negara jiran juga dapat mendengarkan Nasional FM, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Terima kasih banyak-banyak ya memilih Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Selain daripada itu, anda nak dapatkan hiburan yang terbaik? Ya, betul, di RTM. Ya, betul, di RTM. Kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, sudah tentunya lagu-lagu terbaik saja yang saya akan siarkan sepanjang 6 jam ke udara bersama dengan anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, di manakah anda, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, meriahkan live TikTok, meriahkan Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Jangan lupa ya, lapor diri bersama dengan saya. Yang sedang memandu, teruskan pemanduan anda. Fokus pada pemanduan. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Untuk Nasional Game Buruh Hantu. Mantap. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan pelbagai rentak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk KTL.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan dengan Sonora FM, terima kasih banyak-banyak. Anda bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita tentunya. Jadi kalau ada yang nak berjaya itu, jangan pedulikan apa orang nak kata ya. Jadi kalau nak berjaya dalam dunia ni, hidup kita kena jadi buta dan juga pekak. Buta dengan halangan di hadapan, pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Jadi fikir-fikirkanlah ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan semangat kepada anda. Saya tahu ramai yang tengah termenung jauh je tu, memikirkan nasib. Jangan difikirkan nasib itu. Jangan difikirkan. Lalui saja perjalanan hidup kita. Hidup kita bukan berlari. Hidup kita sebuah perjalanan. Jadi tenang-tenang, relax-relax. Anda ditemani dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Mana dia geng-geng berhantu? Bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik setakat ini ya. Di tempat anda macam mana? Ada yang kata hujan tempat saya ni bang. Kalau hujan tarik selimut sejuk-sejuk. Kalau tak boleh nak tidur, pergi ke dapur buat kopi O kau-kau. Keluarkan biskut-biskut yang ada sebab kita nak layan lagu-lagu yang terbaik. Okey, terima kasih untuk Asmadi Madi. Terima kasih juga untuk Ida Khairi. Ida Khairi bagi saya kek tau. Dia kata semalam birthday saya. Yalah betul. Terima kasih banyak-banyak ya. Aizah Suri Maci, ada Bangga, ada Syazila Ila, ada Nasir dari Sabah. Lah Datu Sabah. Zagetin Pet Kiodiola. Kita ada Muhammad Fikri, kasut dah buruk luncur ke JB katanya Abang Lori. Pam-pam-pam. Lisa Jerantut, Nick Nye, Adi Andi 83 dah reput pam-pam-pam. Ada Nora, Cik Pari-Pari, Abang Kosmik juga. Oh, mantap Abang Abang Bas. Kasih horn terus. Hafizah dari Tapah, Lady Heda, Mutiara Delima, ada Asang, Alisa, Manau, Nur Safa Marwah, ada Kucai juga. Pam-pam-pam, Kucai. Saya Tina Ajira, Ali Muhammad, Aidina Bertujuh, Cik Dah, Lina Marina, Adin Taiping, lagi siapa, lagi siapa yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Mantap semua. Saya seronok tau dengan anda semua. Kalau saya tak ke udara sehari, rasa macam sebulan tak ke udara. Putri Farisha, Hati Azuriati, hadir GBH. Yang hadir tolong tepi-tepi like, kasih turbo. Sempena birthday saya, kasih turbo. Alan Burger Geni, corner Pulau Pinang, Zabidah Jahir, Mak Beda, Caramel Latte, Adnan Daud, Zaini Omar, antara yang hadir meresi live kita pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak tau. Jadi terus layan lagi. Saya nak ajak anda bertukar. Bertukar diri. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini daripada Akira Kushida, Uchu Kiiji Kaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

Ikra Perwira, semangat perjuangan. Kita doakan semoga atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 akan menyinar, membawa nama negara di pesada antarabangsa, ya. Dan alhamdulillah kita nak ucapkan tahniah sebenarnya kepada badang negara kita Muhammad Andik Kasdan yang mempertahankan pingat emas, yang juga menghadiahkan emas pertama buat Malaysia pada Sukan Commonwealth kali ini. Perdana Menteri juga ucap tahniah tau. Dia kata seluruh negara berbangga dengan kejayaan atlet berusia 24 tahun itu yang mengharumkan nama Malaysia di pentasan antarabangsa. Jadi semoga detik ini sebenarnya, detik yang bermakna ini akan terus membakar semangat atlet negara kita yang bertanding di sana untuk terus memburu kejayaan dan juga membawa pulang lebih banyak pingat lagi. Jadi doa seluruh rakyat Malaysia mengiringi perjuangan atlet-atlet negara kita. Dat Red, terima kasih Dat Red. Ada Muhammad Mat dari Langkawi, Princess Sue, Abby Yana Yana, Abdul Jalil Tahir, Ita Rosaya, Virginia Vanessa, Janet Zai, Cik Burger dari Kelapa Sawit dengan rakan-rakannya, Sari Joa Ajib, Muhammad Ramli Jafar, Razak Balangi, Dayang Heda. Ada siapa lagi? Nordiana Nordin Udin Din, Muhammad Yusof, Muhammad Mahfuz Raslan. Kita ada Bidadari Salju, Syahputra Mesin Johor, Marsa Saleh, Mazli Zawati Misran, ataupun dari Akak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dan rakan-rakan di Facebook rata-rata mengucapkan selamat hari lahir ataupun ulang tahun kelahiran untuk Abang Manis. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Termasuklah Juaz Mizi Abdullah, Zainal Marwina, Salwati Ibrahim, Nida Wahida. Kita ada Bangsam, Muhammad Noor dari Perlis. Ada anak Anton, Ida Comel, Fear of Invisible, Mrs. Lollipop, Norjani 59, Kio Kusan lagi. Ada G-Lock juga, Faizal dari JB, Abang Joe Driver, anak jantan Abah pun hadir, Emma, Evrina, Sania Muhammad. Ada Yus, ada Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang. Kita ada siapa lagi? Ada Rusli 07, Malina Yatim, Sang Ruminan Empire, Mio Halu dari Sabah, Virus Ahmad, ada Queen of Smoking, Boy Tobing. Mantap semua. Seronok saya dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, dia orang semua sangat-sangat sporting tau. Ellie dari semuanya juga turut hadir. Sporting. Kalau dekat live TikTok ni, dia punya tapping-tapping like-nya kan, tapping layarnya tu memang cukup-cukup laju. Mantap. 1 juta like hari ni untuk Abang Manis, boleh tak? Hadiah birthday. Mana tahu boleh ke tak boleh. Dah lama tak dapat 1 juta like ni. Jom terus beribu lagi. Ini dia kumpulan Surge, sebuah lagu yang diberi judul Panggung Hayalan. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif di sini untuk Nasional Game Berhantu.

Semua lagu kumpulan ekspedisi Hairan bin Ajaib. Lagu ini membawa kita tepat jam 1 pagi. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Jadi selamat hari lahir untuk anda yang menyambutnya pada hari ini. Mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT ya. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa kepada anda 1000 keceriaan, 1000 kemanisan dan perkara-perkara yang baik, yang positif saja yang datang pada anda. Ada yang bertanya dengan saya juga, bang, saya nak ke Melaka ni, Melaka banjir lagi tak? Tak ada dah. Banjir di dua daerah di Melaka telah pun pulih sepenuhnya, alhamdulillah. Selepas kesemua tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka dari sejak semalam lagi telah pun ditutup sepenuhnya 8 malam tadi. Dan di PPS Sekolah Kebangsaan Sekam Darat dan juga PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau di Jasin ditutup pada pukul 6 petang, manakala di PPS Japerun Pantai Kundo di daerah Melaka Tengah pula ditutup pada pukul 8 malam tadi. Jadi seramai 123 penduduk dari pada 36 keluarga ditempatkan di ketiga-tiga PPS berkenaan selepas kediaman mereka dinaiki air akibat hujan lebat berterusan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu sejak awal pagi semalam lagi. Alhamdulillah, bagi mereka yang terkena musibah banjir itu, terus diberikan kesihatan, terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam menghadapi ujian kan. Kadang-kadang kita tak minta pun banjir kita menjadi salah seorang yang terjejas dengan banjir. Tetapi itu adalah ujian yang datang kepada kita. Jadi setiap ujian saya percaya ada hikmahnya yang berlaku. Pasti ada hikmahnya, jangan risau. Hikmah yang baik bukan hikmah yang tak baik tau. Abdul Muiz, selamat pagi untuk anda. Ada Adi, ada Esting, Memories 88, ada Fendi, ada Mizi 85, Rina, Wan Afif, Daisy Manis. Dia tulis nama dia Daisy Manis. Saya ingatkan margarin tau. Rupanya bunga Daisy. Oh, yelah. Saya kalau nama Daisy je, saya selalu teringatkan margarin. Farhan, ada Nuri, ada Lavender Girl, Nur Cahaya, Perlis, Faizul Muhammad, Yusran Zainal, Noraini, Nur Jiz, Azlan Abdul Wahid, Lin 79, Zulaika Azuri, Nur Syafiq, Ikan KK pun bersama-sama dengan saya. Ikan kekek mak ilo-ilo ya. Ada Zoo, ada Mirza, asam pedas warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Ui, jangan sebut asam pedas waktu begini tau, nanti boleh jadi lapar. Abdul Razak Ramli, Farah Manis. Jadi saya kalau sebut pasal asam pedas, terutamanya asam pedas ikan kembung, boleh jadi lapar. Tapi itulah negeri Melaka ya, terkenal dengan asam pedas. Juga negeri Johor, asam pedas semua. Rohatun juga, selamat pagi untuk anda. Sabri Rashman juga menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Zalina Zek, terima kasih tiap-tiap like-nya. Luncur 1 juta like boleh tak? Sempena birthday Abang Manis kan? Jadi bolehlah bagi 1 juta like. Puteri Lilin juga selamat pagi, memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu, lagu kenangan, lagu menangis di tepi bujuk katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga. Layan terus sampai pagi. Berling.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

saya nampak dalam mangkuk ajaib ramai yang sedang bergoyang. Bergoyang bahu, yang sedang memandu pun sama. Bergoyang je, tapi fokus pada pemanduan, ya. Apakah anak didakan, didakan baru saja menghiburkan kita. 1.25 minit pagi. Layan Hindustan, layan dandut. Kaki bergoyang je. Dia auto bergoyang sebenarnya. Kadang-kadang layan Hindustan ni boleh teringat kenangan-kenangan lama, kan? Tapi tak apa, sekejap lagi kita nak layan lagu-lagu kenangan pula. Sementara itu kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, yang baru saja dikeluarkan. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat dan juga Kudat, Kota Merudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Mukah, Darul, Matu, Dalat dan juga Bintulu dalam tempoh 2 pagi sehingga 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang kat tempat kerja tu janganlah menguap-muap je. Nampak menguap saja. Yalah, tidur tak cukup, ya. Tapi walaupun macam mana pun, tanggungjawab kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya, tau. Jangan pula tidur di celah-celah kotak tu. Ya, saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya bukan saya tak pernah kerja kilang, tau. Saya pernah kerja kilang dulu. Tahun-tahun pada tahun 90-an dulu saya kerja kilang. Saya juga pernah bergelar mat kilang. Lepas tu mengulah tidur celah kotak. Saya pernah buat, tau. Tapi jangan ikut perangai macam saya. Bahari Ghazali, siapa lagi yang ada? Mesara, Cikgu Ayu, Zaila Rose, Rinova, Pok Keri, Daun Nipa, Azwana, Azrina, Ahmad, Suzana Ahmad, Azman Hashim, Maisara, Mat Yusri, Diamond 85, Lina Marina, Miss Kayoi, JNJ Karuki, Syed Datu Syahrul, Yati, Dek Wan, ada H, Nizam Karkun. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya nampak ramai tu. Ramai yang menghadirkan diri bersama-sama dengan saya. Kupu-kupu peracun Mac Klateh hadir. Mac Klateh, Abang Farm Fresh pun juga turut bersama-sama. Rasara Rais yang hadir merusi live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like ni, kasih luncur, saya kasih laju 1 juta like. Sempena birthday Abang Manis, kan? 1 juta like. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentas dari 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi. Dan apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda. Dan semestinya kenangan terindah itu amat sukar untuk kita nak lupakan, tau. Apatah lagi kenangan itu diberikan oleh seseorang yang banyak memberikan kenangan, dan juga kenangan itu adalah harta yang terindah dalam hidup kita. Tapi itulah kenangan. Tapi itulah lumrah kehidupan. Semua yang hadir pasti berubah. Mahu tidak mahu, semuanya akan pasti berpisah. Ingin ke tak ingin ke, semuanya pasti berakhir. Siap ke tak siap ke, perpisahan tetap menanti kita. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Dia ada dua kemungkinan dekat situ. Tapi perpisahan tetap akan berlaku. Yang tinggal hanyalah kenangan yang kita simpan sebagai harta yang mungkin mampu membuatkan kita tersenyum apabila kita terkenang, ya. Tapi kenangan juga memberikan satu pengalaman pada kita. Pengalaman yang mendewasakan kita.
Pengalaman yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu Menangis Tepi Buju Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Amy Search dan juga Inka Christie dengan Cinta Kita. Luncur sampai pukul 6 pagi, geng Puruhantu. Cinta.

0: Pun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ini tiba masanya Zone 8.

Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Jika masih ada di ruang di hatimu, sambutlah kasihku. Begitulah cerita dia kan. Tapi kadang-kadang bahagia itu sebenarnya pada saya subjektif tau. Tak semestinya kita bersama dengan orang yang kita sayang, orang yang kita suka kan. Yang paling penting kita rasa bahagia melihatkan orang yang kita cintai tersenyum walaupun hanya melihatnya dari jauh je. Itu yang kita rasa bahagia je. Cinta sejati itu sebenarnya bukan hanya mencari seseorang untuk hidup bersamanya, tetapi untuk bersama membuatkan hidup itu lebih bererti tau. Okey, 1.55 minit pagi. Jangan lupa terus tonton RTM ya, untuk kita ketahui perkembangan. Kalau sebelum ini kita nak ketahui perkembangan ataupun menonton Piala Dunia FIFA 2026 kan, dan untuk perkembangan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, terus tonton RTM. Kami bawakan kepada anda kerana kami adalah penyiar rasmi untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Baik, kita dah memasuki bulan penghujung bulan Julai. Tak lama lagi kita nak masuk bulan Ogos kan, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, menandakan kata orang tu semangat patriotik kita. Sama semangat cintakan tanah air kita, Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, tak kisah dekat mana pun, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pun boleh, dekat bas pun boleh, dekat kereta pun boleh. Kita kibarkan terus jalur gemilang, menandakan kita sayang negara kita, kita cintakan negara kita, kita mahu mempertahankan kemerdekaan, kita tidak mahu anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Jadi kalau ada anasir-anasir luar yang cuba mengganggu gugat negara kita, kita halau mereka. Kerana Malaysia ada caranya tersendiri. Kita tidak mahu perpaduan yang kita bina selama ini dari pelbagai kaum, berbilang bangsa, agama, terlebur dengan hanya kata-kata ataupun hasutan daripada anasir-anasir luar. Ya? Sang Buana, saya Bang On masuk, mantap. Fiza Riza, ada siapa lagi? Nuraz, Mama Siti Aminah, Muhammad Nurul Azan, Azila MTJ, Kamaria, Nur Pineng, Mar Pineng, Wawa Daifullah pun turut hadir, Muhammad Azman Boy, siapa lagi? Madam Rose, Manjaz Itu Setia, Rosli Headbang, pom-pom-pom. Ini Abang Lori ni. Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Nora Zila, Moiti, Hayati Majid, ada Abang 66, ada Izan juga, Kak G, Anissa Muhammad, Mai Raihan, Croatian, Rebi 78, Goten Stan, Santalia Beruas juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uda api saya masuk, mantap. Tangan masuk je tau, tepi-tepi lightnya kasih luncur laju sikit. Sebelum pukul 4 pagi dapat 1 juta. Saya percaya geng-geng buruhan tu dah boleh dapatkan. Sebelum ni bukan 1 juta, 3 juta pun dia bagi dekat Abang Manis. Okey, jom terus beribur lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ziana Zain, Kak G, menerusi lagunya. Lagu ciptaan Sari Amri, Lukman S, lyrics Kemalut di Morokasi. Lagu ini pada tahun 1997. Terus layan, terus dengarkan nasional game buruhan tu.

Ini lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Jadi terserah pada anda untuk terus layan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya tidak memaksa, tapi saya percaya Nasional Game Buruh Hantu tetap akan didengar oleh rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia, tapi negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia, yang memang tak boleh nak tidur malam. Ada yang tak boleh nak tidur langsung tau. Nak tidur je lagu best. Nak tidur lagu best. Macam mana nak tidur ni bang? Manalah saya tahu. Tugas saya hanya adalah untuk menghiburkan anda. Keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baik, di kala ini pun kita tahu ramai ibu bapa telah pun membuat persiapan baru untuk sesi persekolahan tahun depan kan. Ada yang dah mula dah buat baju sekolah baru untuk tahun depan. Dia kata buat awal-awal bang supaya di awal tahun depan tidak kalut kan. Alhamdulillah. Dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga sedang giat membuat persiapan juga bagi kurikulum persekolahan 2027 yang akan dilaksanakan dengan melibatkan murid tahun 1 dan juga tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan persediaan bagi kemasukan awal murid tahun 1 turut dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan usaha reformasi pendidikan negara yang berpandukan rancangan pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Dan RPM 2026-2035 menjadi kompas hala tuju sebenarnya, hala tuju yang strategik lah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Dan program tekad KPM juga di peringkat daerah Seberang Perai Selatan yang berlangsung semalam menjadi jambatan menghubungkan kementerian dengan warga pendidikan serta masyarakat ya. Terima kasih Kementerian Pendidikan kerana memberikan yang terbaik. Cuba memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita untuk berjaya dalam bidang ekonomi. Mudah-mudahan anak kita juga menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, ibu bapa. Menjadi insan yang juga berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Kak Ngaji 79 melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Farid Abdullah juga, Mak Ndak Izzat. Mak Ndak Izzat. Ada siapa lagi? Niza, Wani, Linda, Rizkullah. Ada Askit, Ajah Chun, Nagin, Norma Dayana, Hayati Ahmad, Dios, Roger 07, Nakuidin, Kak Ros Jali. Kita ada Galpet Apau, Joe, teknisi dari Riau, Sungai Guntung, Riau katanya. Terima kasih mendengar kita di Riau. Mutu Sami. Kita ada Icang juga, terima kasih. Mai Raihan Creation, Simon Jaunis yang turut menghadirkan diri. Zai Jeff Mastura. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Kita layan lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu daripada kebosannya Sari Amri. Persembahan daripada UKIS. Di Luar Kemampuanku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Aninda Amiro dan juga Roshi Somantri. Iklim bukan aku tak cinta. Yalah, kadang-kadang dalam perhubungan restu orang tua juga penting. Perpisahan yang dipaksa sangat-sangat menyakitkan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang katanya, bang, lagu ni banyak kenangan dekat saya. Kadang-kadang hidup dalam kenangan itu lebih indah sebenarnya daripada kita hidup dalam hakikat yang sebenarnya. Dan kerana itulah kenangan lalu terlalu sukar untuk kita lupakan. Tetap kita rindu sampai bila-bila. Baik, 3:01 minit pagi, kita melangkah di jam yang keempat. Di jam yang keempat sebenarnya untuk National Gang Burung Hantu, pertemuan hari ini Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dan ini berita baik bagi mereka yang tinggal di negeri Sabah, terutamanya di pedalaman, kerana program jualan madani Kementerian Pembangunan dan Usahawan dan juga Koperasi Guskop juga akan diperluaskan ke beberapa kawasan pinggir pekan dan juga kampung di Sabah bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati barangan dan keperluan asas pada harga tempatan. Dan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin menyatakan langkah itu bertujuan mendekati masyarakat di kawasan berkenaan dan juga memastikan mereka turut berpeluang sebenarnya menikmati tawaran istimewa, termasuklah segmen AP Hour yang menawarkan diskaun hingga 30%. Dan ini melibatkan jumlah subsidi yang agak besar. Setakat ini lebih kurang RM241,000 Malaysia subsidi yang telah pun disalurkan ke Sabah menerusi program ini, dan insyaAllah ianya turut akan diperluaskan di semua kawasan, hampir di semua kawasan masyarakat luar bandar, supaya mereka juga turut merasai keistimewaan potongan harga sehingga 30% dalam kata orang tu mengurangkan kos sara hidup pada ketika ini. Azhar, selamat pagi Azhar. Azhar melaporkan diri bersama dengan saya. Anita dari Cabang 3 Terengganu. Liza, kita ada Bud SB. Pan-pan-pan. Mantap. Bud SB kalau masuk bagi horn dekat saya. Ada juga Brother S. Dari Gelang Patah. Nazri Salimi. Dia kata, bang, tolonglah wish untuk Plus Ronda. Ya, untuk Plus Ronda, ronda dengan sebaik-baiknya. Selamat meronda, pastikan lebuh raya berjalan dengan lancar, insyaAllah, ya. Kita ada Syirah GBH, kita ada Mazlina Idris, Zack Siti, Pak Dik Ye, By Yourself, Dapur Cik Na, Siri dari Gua Musek katanya, Aini Ahmad, Tiger Aini, Kai Azhar sedang bertugas pada waktu ini. Dan 6979, kita ada One Laser, Lutz Corner, Zuaida, Anisha Wangsa Maju, Puteri Delisha, Hamba Abadi, Izan, Siti Fatimah, kita ada Joe juga. Alfiza Riza katanya kepada Mikael yang sedang sakit pada waktu ini, semoga cepat-cepat sembuh, didoakan kepada beliau, ya. Itulah, maka seringnya saya mendoakanlah kepada pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu saya yang mana ada sakit, makan ubat dengan nasihat doktor, didoakan semoga cepat sembuh, insyaAllah diberi kesihatan yang baik, dapat memulakan tugas, dapat bekerja, dapat mencari rezeki dengan lebih baik, dapat beribadah dengan lebih sempurna, mudah-mudahan, ya. Ahnaf Irfan, Ahnaf Irfan, peronda LLB, Azfa Ceras juga hadir. Linda Kitchen, dia kata hadir sambil masak inti karipau. Oh, sedap karipau, ya. Zainuddin Saad 719, Zaila Rose, kepada yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya 1 juta tau hari ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu pada tahun 1989. Tajuk lagu ini adalah Pengemis Cinta.

Samudra dengan Titi dan Hasrat membawa kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan pemilik suara ini, Duna Alif Zain Alif. Untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan kini kita berada pada fasa lagu-lagu menangis tapi bujuk hati elu. Ada yang kata, bang, saya dah menangis dah ni. Tisu dah habis 3 kotak. Kalau gitu, jangan pakai tisu. Pakai tuala saja. Kalau tuala tu basah, boleh kita perah. Kita lap air mata kita. Nama pun menangis tapi bujuk katil kan. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Kadang-kadang kenangan tu bukan saja kita kenangkan pada kenangan cinta sejati kan, cinta hati ataupun cinta pertama, tidak. Kadang-kadang kita teringat juga kenangan bersama dengan kawan-kawan kita yang seangkatan dengan kita, yang sama-sama bersekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, sama-sama remaja, sama-sama membesar. Masih ingat lagi kan sama-sama kawan-kawan kita yang sama-sama kita main cepe dulu, main congkak, main apa lagi? Apa lagi permainan-permainan tu? Main zero point. Apa lagi permainan tu? Apa lagi permainan? Siapa masih ingat lagi permainan-permainan lama? Dulu kita tak ada gadget, kita tak ada macam sekarang kan. PUBG apa benda. Tarik upi. Apa lagi? Encik Azmi, waalaikumsalam, memberikan salam. Sam DZ juga selamat pagi untuk anda, Sam. Galah panjang, kata Zala Rose. Bola kopi Supian Island. Kita ada Ina 1705, Maksud Nazam 67, Jamila Ahmad, Cik Lan kita dari Pasir Gudang, Zulah Kimi, Kemboja Putih, Muhammad Syarul, Ismi Pal, Adik Ita, Adik Lakosti, Abdul Rahman, Yarab Boy, Iris Chome, siapa lagi, Zumi, Kudin Manja, Cik Puan, Cik Ayu Chomel, Matahari juga bersama-sama, Farhan Nadia. Mandi laut, mandi sungai, terkejun, parit. Ya, betul-betul kita teringat. Panjat pokok, jangan lupa panjat pokok. Budak-budak sekarang tak percaya tau kalau kita cerita. Dulu mak awak ataupun ibu awak, umi awak ni, masa dia kecil-kecil dulu, masa dia zaman-zaman ni membesar, zaman-zaman remaja, dia panjat pokok tau. Kadang-kadang budak-budak tak percaya anak-anak kita sekarang. Ya ke mak? Mak dulu panjat pokok. Ya. Mak dulu memang kaki panjat pokok. Cari ikan laga, kata Siti kalau ijak. Ya. Baik, bagi mereka yang berada di negeri Terengganu ataupun yang mungkin nak ke negeri Terengganu kan, jangan lupa singgah untuk kita ke Karnival Buku dan juga Semarak Jawi 2026 yang berlangsung di Perbadanan Pustakaan Awam Terengganu, yang sebenarnya dijangka menarik kehadiran kira-kira 50,000 pengunjung sepanjang penganjurannya. Bermula sudah pun bermula 2 hari yang lalu, 25 Julai sehingga 1 Ogos ini, dan Karnival ini telah pun dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian, menzahirkan juga komitmen kerajaan sebenarnya memartabatkan pembudayaan, ilmu dan juga tulisan Jawi. Kementerian Perpaduan Negara menyatakan juga penganjuran karnival tersebut menjadi platform penting dalam kita menyatukan elemen ilmu, budaya dan juga warisan, sekaligus memperkukuh budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Walaupun kita ke mana sajalah, walaupun kita ke mana saja sebenarnya, jangan kita lupakan budaya dan warisan kita. Budaya dan warisan kita perlu kita kekalkan, kita angkat martabatnya, kita tunjuk dunia luar, inilah budaya kita, inilah warisan yang kita waris dari insan-insan yang terdahulu. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tapi bujuk katil. Boleh kan kita nak layan lagu-lagu kenangan pula. Lagu-lagu kenangan yang lebih lama sebenarnya, koleksi 80-an, tetapi sedap didengar, masih malas segar lagi kita dengarkan pada ketika ini, meskipun lagu itu lagu lama. Kerana kita nak kembalikan nostalgia itu. Dan koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Jui. Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati dengan siapa? Jatuh hati di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Allahyarham Ibnu Riza dengan lagunya Meneka Dalam Kesamaran. Cukup untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Jadi untuk anda, rakamlah seberapa banyak kenangan yang kita ada bersama dengan insan yang kita sayang. Zaman sekarang sangat-sangat senang untuk kita rakamkan. Kita ada telefon bimbit yang kita boleh rakamkan gambar, bukan saja gambar, video yang kita bergurau, video yang kelakar, walaupun video apa sekalipun dengan orang yang kita sayangkan. Sebab satu masa nanti kita akan rasa kerinduan yang tidak terkata bila semua itu dah tiada. Benda itulah yang kita akan tengok balik. Video lama itulah yang kita tengok balik sebagai pengubat rindu, rindu yang tidak berpenghujung. 4:02 minit pagi, kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Sam Dizzy, terima kasih Sam, hadir dengan kereta api tanah Melayunya. Dia kata ini ETS bang, ETS pergi Padang Besar punya, ataupun kereta api tanah Melayu pergi ke Thailand ni. Mantap. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi belum? Kalau belum sampai, fokus pada pemanduan. Tapi ada yang juga tengah mengantuk dah tu. Kalau tengok dekat Mangkuk Ajaib ni, ada yang dah ke tengah, ke tepi, ke tengah, ke tepi dah tu. Cari kawasan rehat dan rawat. Berehat seketika, tidur seketika. Bila dah segar mata, barulah sambung pemanduan. Ketika ini, kempen pilihan raya negeri Sembilan masih lagi berlangsung. Dan kita mengharapkan satu kempen yang sangat-sangat bersih lah ke semua parti, ya, ke semua mereka yang terlibat dalam berkempen, supaya kempen itu bersih, tidak menyentuh isu agama, isu institusi raja ataupun kaum. Tapi sekarang kalau saya lihat lah, rakyat Malaysia dah sangat-sangat bijak. Rakyat Malaysia dah kebanyakannya dah tolak dah kata orang tu politik perkauman terutamanya. Seperti di negeri Sarawak, ini dinyatakan oleh sendiri, dinyatakan sendiri oleh Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu ataupun PBB, Tan Sri Abang Johari Tun Oping, yang menyatakan rakyat Sarawak kini semakin menolak politik perkauman, sebaliknya mahukan kerajaan yang mampu membawa pembangunan serta meningkatkan taraf hidup mereka. Dan politik yang bersandarkan kaum dan juga agama tidak lagi sesuai dalam era baharu dipacu teknologi digital terutamanya, kan. Sebaliknya, kepimpinan perlu berteraskan ilmu, keupayaan dan juga keadilan kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Dan majoriti rakyat mahukan pembangunan sebenarnya dan kehidupan lebih baik, bukan lagi politik perkauman. Dalam era digital hari ini, yang penting ialah kebijaksanaan, ilmu dan juga kemampuan, bukannya kaum ataupun agama. Ya, saya sangat setuju. Rakyat mahukan pembangunan, rakyat mahukan apa yang mereka akan dapat di masa akan datang. Alung Cah, selamat pagi Alung Cah, Randuk Caster juga. Kita ada Wafi, Alis, Hana, ada Pak Alang, ada Jeffrey, Ayame, Miana. Kita ada Ainuraini, Irza, Azlina Mansur, Bunga Larangan, ada Kira, ada Rashid melaporkan diri bersama dengan saya, Junaidah Kamarin, Normala Hamid juga memberikan salam. Terlambat bangun, kata Junaidah Kamarin. Terlambat bangun, ya. Tapi yang penting bangun, terus cari National Game Berhantu. Terus cari National FM. Terbaiklah. Itu yang saya mahukan. Tidur tak apa, tidur. Badan kita penat, kita tidur. Tapi bila terjaga tu, terus cari National FM. Untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mainkan benar saja. Serta hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Wan Laila hadir dari Penang. Sambung lagi menangis tepi bucu katil. Tadi kita dah layan koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik dengan lagunya Dil Kya Kare. Jadi terus layan, terus dengarkan Geng Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Bumi Putra Rokas. Dari sinar mata, dari mata turun ke hati. Betul ke begitu? Saya nak tanya geng buruh hantu lah, eh? Betul ke dari mata turun ke hati? Dan turun ke hati terbitlah sebuah kasih sayang, sebuah cinta yang tak pernah diduga selama ini. Betul ke tidak? Okey, 4:32 minit pagi. Mungkin ada yang bersetuju lah dengan pernyataan itu. Mungkin ada juga katanya tidak bersetuju, kan? Terpulang kepada pandangan masing-masing. Ada yang baru bangun tidur ni. Ramai yang baru bangun tidur ni. Bangun tidur bang, tengah gosok baju sekolah ni. Bang tadi tak sempat, penat sangat kan. Gosok baju anak, anak nak pergi sekolah, nak buat sarapan pagi. Ada yang duduk termenung, bangun duduk termenung. Sarapan apa pagi ni nak buat kan? Semalam dah buat lemping, kemarin dah buat cucur. Hari tu dah buat mi siam kan, mi goreng, mi hun goreng, macam-macam lagi lah. Kadang-kadang pening juga kan jadi tu ni, jadi suri rumah ni kan. Dia pening apa tau, nak masak apa sebenarnya. Bukannya bahan-bahan kat dekat rumah tu tak ada, tapi pening nak masak apa. Ada yang kata yang dah bangun nak buat karipap. Alhamdulillah ramai yang tengah buat kuih. Sebenarnya dah, hampir dah siap dah kuih tu pun. Tinggal nak dijual di awal pagi nanti nak buka gerai. Ada juga yang dah sampai gerai, ada sampai warung. Ada juga yang dah sampai pasar borong tau, dekat pasar-pasar borong tu. Yang tengah bekerja pada waktu ini, yang tengah kerja kilang pun mata dah layu sangat dah tu. Nampak, nampak, saya nampak. Tak apalah, bertabahlah. Tahan, tahan mata tu, tahan. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Baik, dikala kita nak memasuki bulan kebangsaan, bulan Ogos nanti, jangan lupa kita terus semarakkan semangat kebangsaan kita. Dan kalau bolehlah, kalau bolehlah, kita tanamkanlah sifat, kata orang tu, patriotik kepada anak-anak kita, kan? Golongan belia khususnya, kan? Pelajar sekolah menengah tentunya perlu dipupuk dengan semangat patriotik, serta dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan juga etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Bukan saja membantu memajukan negara, tapi bagi saya, semangat patriotik itu adalah membantu memperkukuhkan semangat perpaduan yang ada, membantu memperkukuhkan semangat kemerdekaan yang ada. Itu yang paling penting, kan? Ina Anja, selamat pagi Ina Anja. Syahriman tengah setting-setting RAZ ni bang, sambil layan Nasional FM. Ui, mantap RAZ. Ada lebih tak bagi saya satu? Fatima Nasir, Agent White Gluta Horse. Ada one dari USA, nampak California, USA, California. Nampak geng-geng buruh hantu mendonia tau, sampai ke USA mendengarkan pada waktu ini. Suailan Nizam, kita Sweet September, Mail, Ina, kita ada siapa lagi, Diana Diaz, Aziz Aini, Randuk Kasta, Ayu Rohaya, Mama Mira, Gadis Ayu, Fiona, Carol Anwar, Irin Kitchen, Black Aqua, ada Kazi dari Brunei, kita ada Syafiq, Jana Sofia, Zara. Ui, ramai. Keluar dulu nak bersiap ke airport, kata Nur Cahaya. Okey. Ada lagi siapa lagi yang nak yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Cik Dah, Fiona, lama tak dengar lagu Fiona, eh, lama tak dengar lagu Fiona. Oh, Fiona tengah tidur. Fiona tengah tidur. Jadi kita jangan putarkan lagu Fiona sebab Fiona tengah tidur. Jangan kita ganggu tidur Fiona tu, eh. Biarkan Fiona bermimpi sampai ke London. Puteri Nora Kaliza, kasut burung katanya baru sampai Bukit Gambir bang. Kalau dah sampai Bukit Gambir, terus balik kampung je lah. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini.
mendengarkan lagu daripada persembahan Wawa Shazwa, Undur Diri. Tapi percayalah, saya bukan nak undur diri ya. Cuma tajuk lagu ini saja undur diri. Saya undur diri pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia. Stay tune. Nasun lagi buruh tu. Sampai pukul 6 pagi. Luncur.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Kumpulan EYE dengan lagunya Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Jadi izinkanlah pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan izinkanlah nama-nama anda semua saya sematkan dalam hati saya sebagai kenangan dalam geng buruh hantu. Lagu itu menutup tirai menangis tapi bujuk hati. Waktu sekarang sudah pun 5.08 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita bangun pagi tentunya dengan semangat yang baru. Bangun pagi kita niatkan pagi ini untuk kita lakukan kebaikan. Seberapa banyak kebaikan yang kita boleh lakukan. Kerana ramai yang berkata, bukan ramai yang berkata, ini hakikatnya, dunia ini hanya persinggahan. Dan jika dunia ini adalah tempat persinggahan, Mengapa tidak kita perbanyakkan bekalan untuk meneruskan perjalanan? Kerana kita cuma ada satu saja persinggahan tau. Jadi terus beramal, lakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu dapat memberikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 52 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 551, Kuantan Pahang 555, Kota Baru Kelantan 553, Johor Bahru Johor 554, Bandaraya Melaka 559, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Manakala Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Penang 6.2 minit pagi, Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti, Kangar Polis pula 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa, Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat, bahagian yang keempat. Jadi Raudah telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Samsul Debat ya. Jadi jom kita beribu untuk jam yang terakhir. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sedikit ketenangan. Mungkin ada yang hatinya tak senang, resah. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikitlah menghilangkan keresahan di hati anda di jam yang terakhir. Dan di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab. Kita fahamkan betul-betul apakah maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya, S. Amin Syahab, menerusi lagu daripada kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Terus layan, terus dengarkan Aswangga Buruhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Saya pergi pesantren dekat Jawa Barat tu, cantik dia punya design bangunan-bangunan dia. Kita ingat pesantren pondok buruk, rupanya cantik. Rupa-rupanya designer yang design rumah, rumah pusat dia ni semua, semua orang Malaysia design. Ada ramai orang Malaysia menyumbang kat sana. Alhamdulillah. Saya seronok kat sana, betul. Tak sangka saya membayangkan, sebab jalan nak masuk dekat Jawa Barat tu teruk. Tapi belum sudah cantik betul, macam pusat peranginan, memang selesa. Jadi macam tu, jangan merungut, komplain aja. Suami balik awal komplain, suami balik lewat komplain, suami tak balik lagi komplain. Jangan komplain, orang perempuan, syukur. Faham tak? Biarlah suami kita tidur berdengkur, jangan komplain. Dia cakap betul tu, dah teruk kena komplain tu. Jangan komplain. Suami tidur berdengkur kerana sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Biarlah abang berdengkur sayang, sekurang-kurangnya abang tidur di sebelah kau, bukan di sebelah orang lain. Oh. Tapi ustaz tak dengar ustaz. Dia punya berdengkur campur dengan bercakap. Ya ilaha illallah. Tu yang susah orang perempuan tu. Okay. Dan yang kesepuluhnya, yang kesepuluhnya, lebihkan dunia melupakan akhirat. Itulah yang menyebabkan keberkatan rezekinya hilang. Jadi kalau kita tengok nak dapat keberkatan, nombor satu sekali, jangan lupa niatkan apa yang kita kerjakan sebagai satu ibadah. Yang kedua, amalkan bangun awal pagi. Nabi pernah tegur puterinya Sayyidatina Fatimah. Wahai puteriku Fatimah, dia kata, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang. Ada sebut tu. Bangunlah, bangunlah kamu. Sebab dia tengok pada pagi subuh ada sekali itu, dia nampak Fatimah masih baring. Nabi tegur, bangunlah, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang yang bangunnya lewat. Kerana sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampailah terbit matahari. Itu sebab bangun awal murah rezeki. Orang tu tua dulu-dulu, apa ni kau bangun menjelang tengah hari bangun. Ya Allah, boreklah rezeki kau. Berat rezeki, orang tu tua cakap sebut dulu sebab ni lah. Sebab kena bangun awal. Kekayaan tidak membawa erti keberkatan. Dengan adanya keberkatan, harta rezeki yang sedikit akan dirasakan seolah-olah banyak dan mencukupi. Tanpa ada keberkatan, maka rezeki akan dirasakan sempit dan dia akan rasa susah walaupun hakikat hartanya banyak. Kereta banyak, rotek mati serentak, pening bala. Kereta dua, motosikal tiga, contohlah. Tapi ada je benda yang masalah. Contohlah, dia rasa sempit. Cara untuk mendapatkan keberkatan, yang pertama, bersyukur atas apa yang Allah kurniakan kepada kita. Syukur. Yang kedua, belanjakanlah harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita belanja untuk benda yang bukan-bukan. Jangan kita ingat, alah duit aku, sekata aku lah. Kita tak boleh tengah pula orang tegur kita. Orang tegur kita pasal harta, kita tak boleh tegur. Apa pula duit aku? Kau sibuk sal. Aku dah kacau duit kau. Itu isu dia. Kena faham. Duit ini Allah Ta'ala akan tanya dari mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan, Allah akan tanya. Ketiga, berusaha mendapatkan rezeki yang halal. Yang ini saya dah sentuh tadi. Keempat, keluarkan sedekah wajib yakni zakat jika sampai nisab, dan berikanlah sedekah sunat kepada miskin dan anak yatim. Kelima, bersedekah kepada anak yatim atau orang miskin kalau boleh setiap hari. Senang aja tuan-tuan dan puan sekalian. Kita bawa, kita dan bawa duit pergi ke kedai, belilah barang-barang mentah, nasi, apa, beli beras, beli mihun, beli mi kuning, beli garam, gula, tepung, belilah apa yang patut. kemudian standby. Setiap hari masak, buat berapa packing, dapat 20-30 pack, hantar kat tadika tu contoh. Kemudian esok tu hantar kat rumah anak yatim, lusa hantar kat pusat tahfiz, kemudian hantar dekat balai poli, hantar dekat mana-mana tempat. Itu salah satu bentuk yang kita boleh buat. Kemudian ikhlaskan pemberian kepada Allah bukan sebab pujian dan bukan sebab konten. Kadang nak buat konten media sosial, ada orang macam tu. Hulurkan pemberian sunat secara rahsia, tetapi pemberian wajib dan zakat perlu diberi secara terang-terangan sebagai menegakkan syiar Islam. Konsep sedekah, berikan sesuatu yang kita sayangi. Surah Ali Imran ayat ke-92, Allah Ta'ala sebut belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Bagi-bagi yang kita agama, bagi yang kita sayang. Kita tiba-tiba lalu tabung, tengok dalam beg tangan kita yang ada RM50 sekeping, sekeping lagi RM5. Mana yang paling kita sayang? Yang tu kita bagi. Saya dah bagi dah ustaz, saya paling sayang RM5. Tu sebab saya bagi RM5 tu. RM50 tu saya tak sayangkan sangat. Tengoklah aku belanjakan dia kejap lagi. Tahulah aku cerita tu kan. Tu tak tahulah nak tipu siapa, kan? Bagi yang paling kita sayang. Kemudian cari harta dunia untuk dicarikan bekan akhir, bekalan akhirat. Dunia untuk akhirat, bukannya dunia untuk dunia. Beli kereta lawa-lawa sebab nak mudahkan pergerakan pergi ke masjid contoh. Beli motosikal supaya senang pagi-pagi blok di belakang jauh sikit, nak pergi surau dekat contoh. Mudah kan? Jadi beli kita ni berbelanja cari harta dunia untuk akhirat, bukannya untuk dunia. Menurut Nabi kan, 90% daripada sumber rezeki berpunca daripada perniagaan dengan makan gaji, mungkin 1/10 sahaja. Tapi Nabi Muhammad sendiri sebelum diutus menjadi rasul dan seorang ahli perniagaan yang jujur, cekap dan amanah. Tapi tak ada masalah pun kita kalau tak meniaga, kita kerja kerajaan, yang penting ikut SOP-nya, ikut the do and the don'ts-nya, ikut peraturan pekeliling tata tertibnya, ikut semua, jangan kita langgar ya. Sebab itu samalah ingkarnya kita kepada peraturan. Menyalahi peraturan boleh mengakibatkan kepada hilangnya keberkatan dalam rezeki kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 7 tanda rezeki diberkati oleh Allah. Apa 7 tanda? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sekali lagi, kongsi juga sebut. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada orang yang rezeki ni tak berkat, sikit rasa tak cukup, banyak rasa tak puas. Ibarat meminum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Ada je, inilah itulah. Orang tu beli karuh kepala tu, pening kepala aku, kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta je, kau tak rasa nak bunuh orang? Dia cakap. Sebab dia dah terbiasa dalam bank dia ada 100 juta, tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Sedangkan kalau orang macam kita dapat 10 juta tu, aku rasa tak kerja dah. Cukuplah, saya dah tak nak kerja dah. Saya nak, I want to pursue my ambition, kata. Saya nak kejar cita-cita saya. Kan? Selamat tinggal sektor kerajaan, Aceh. Contohlah. Jadi kita rasa tu banyak kat kita. Tapi sampai satu tahap sebenarnya manusia, Nabi dah sebut dah, sebenarnya tak ada jumlah yang cukup sebenarnya untuk kita. Kalau kita mengejar kepada kekayaan, jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kesatu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep ke tak deep? Macam
1: Allahumma

XBC ringan sudah sampai sini. Tugasan saya sampai sudah hampir sampai ke penghujungnya. Waktu sekarang sudah pun 5.39 minit pagi. Kurang lebih 21 minit saja saya ada masa bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Dan pukul 6 pagi hari ini seperti biasa, hari Isnin, hari Minggu yang baharu, pastinya tiga suara akan bersama dengan anda. Tiga suara rakan-rakan saya pastinya akan berkongsi dengan anda tentang banyak perkara, perkara yang menarik tentunya ya, serta menghiburkan anda di pagi anda dengan lagu-lagu yang sangat-sangat terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi Nasional Pagi. Tapi lepas tu jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Banyak kata orang tu perkongsian-perkongsian yang menarik kami bawakan di Nasional Aspirasi. Nasional Relax menemui anda selepas itu. Dan kemudian geng Kakak Petang juga akan bersama-sama dengan anda. Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian kita berpatah balik tepat jam 12 malam, bertemu di Nasional Game Buruh Hantu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya sepanjang tahun itu, sepanjang tahun kami bawakan kepada anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, anda boleh dengarkan radio RTM, RTM Negeri, kawan-kawan saya di Johor FM, di Perlis FM, di Terengganu FM, Kelantan, Sabah, Sarawak FM, di mana lagi, Sibu FM juga, stesen daerah, termasuklah di Langkawi FM, termasuklah di Labuan, dan di mana-mana saja anda berada, jangan lupa dengarkan RTM terus ya. Kena dengar, kena dengar RTM. Dan saya sebenarnya tu sangat-sangat terharu tau ya, kerana semakin hari semakin ramai pendengar-pendengar RTM. Dan kini menjadikan kami terus kekal relevan untuk bersama-sama dengan anda. 80 tahun kami bersama, dan kami memahami sebenarnya, memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia. Jangan lupa tepat jam 6 pagi, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, saya nak kongsi dengan anda mengenai kata-kata inilah. Mudah-mudahan kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita selalu bersyukur, tetapi bukanlah bermakna kita menerima perkara itu bulat-bulat. Jadi kita selalu bersabar, bukanlah ertinya mendiamkan diri di bijak-bijak. Jadi dalam syukur kita, kita mengatur gerak. Dalam sabar kita, kita bertindak. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Selamat masuk ke minggu baru, hari Isnin. Okay, No Monday Blues. Tiga suara akan teman anda, insyaAllah. Hari ini walaupun tiga suara tapi berdua, Dian Nawai dan juga Sonic Hussein akan bersama dengan anda untuk edisi 27 Julai 2026. Dah pun masuk ke 12 Safar 1448 Hijri. Okey, tepat pukul 6 pagi tadi, untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, Putrajaya, Seremban, Shah Alam dan juga Alor Star Kedah. Bila sebut Alor Star macam tak lengkap, tak sebut Alor Star Kedah. Okey, dah pun masuknya waktu solat fardu subuh. Jadi selamat menunaikan solat. Lepas tu doa yang baik-baik, semoga dipermudah segala urusan hari ini berjalan dengan lancar. Apa yang kita hajati tercapai, insyaAllah. Jangan lupa juga lah untuk doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Mudah-mudahan mereka akan merdeka dengan segera, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sambil itu, anda boleh ke FB Live kami. Lepas tu boleh komen, boleh share. Nanti ada banyak lagi perkongsian menarik untuk anda semua. Okey, tapi kita lain dulu. Jacqueline Victor, Sebelah Jiwaku, hanya di Nasional FM.

0: anda.
1: Tiga suara membuatkan anda sering terjaga.
2: Oh, siang malam tak dapat tidur.
3: Iya, Pakcik.
1: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.
0: Aha!

Okey, itu dia Ali Fikir dengan lagunya Dia Datang. Bukan Dia Nawai tapi tajuk lagunya Dia Datang. Jadi untuk anda semua yang nak datang ke tempat kerja, nak kata apa, balik rumah, shift malam tadi, hati-hati dalam perjalanan anda. Okey, sambil-sambil nak siapkan anak pergi sekolah, nak siapkan pasangan pergi kerja. Siapkan pasangan pergi kerja. Ya, ada orang dia kena siapkan baru dia pergi kerja kan. Okey, jadi apa pun urusan anda hari ini, semoga dipermudah urusan seharian, esok, lusa, tulat dan sampai bila-bila, insyaAllah, amin. Okey, sambil itu saya nak kongsi ni tentang program jualan madani. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP akan diperluas lagi tau, ke beberapa kawasan pinggir pekan dan juga kampung di Sabah. Okey, bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati barangan keperluan asas pada harga yang berpatutan. Dan ini dimaklumkan sendiri oleh Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi iaitu Datuk Muhammad Alamin. Katanya langkah ni nak bertujuan mendekati masyarakat di kawasan-kawasan tersebut dan nak memastikanlah mereka berpeluang menikmati, contoh ada segmen happy hour dalam setiap program jualan madani. Dalam program ataupun segmen happy hour ni ada tawaran diskaun boleh mencecah sehingga 30%. Apa? 30%? Ya. Okey, menerusi program jualan madani yang dianjurkan di kawasan-kawasan yang terpilih lah, melibatkan subsidi yang agak besar juga. Setakat ni lebih kurang 241,000 subsidi telah pun disalurkan ke Sabah menerusi program ini. Alhamdulillah. Jadi program ni memang bagi manfaat besar lah kepada masyarakat rakyat Malaysia. Macam contohnya tahun lepas 2025 lebih kurang 235,195 pengunjung tau dapat menikmati penjimatan melalui pelaksanaan program jualan madani KUSKOP di seluruh negara. Alhamdulillah. Jadi kalau ada dekat tempat anda, terus saja pergi manfaatkan dengan sebaiknya. Okey, info sehat menyusul. Wally Band, Gajah di Balik Batu. Nasihan Alam FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Ayo dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: 6.42 minit pagi. Selamat pagi semua. Semoga bangun ni terus rasa cergas. Biasanya hari Senin ni macam alah, nak gosok baju pun malas lah. Alah, ada meeting lah kejap lagi contoh. Alah, apa lagi, ada temu janji lah. Alah, hari ni deadline lah, macam-macam. Harap-harapnya hari ni semua sihat dan bersemangat lah eh. Lagi-lagi masuk kereta je terus dengan Nasional FM kan. Okay, untuk info sihat awal pagi ni, ini tentang khasiat hati ayam. Selalu kita cakap hati manusia, hati awak, hati saya gitu. Tapi yang ini tentang kalau kita nak anak kita membesar dengan sihat, jangan lupa selitkan juga menu sesekali untuk hati ayam. Okey, sebab apa? Walaupun hati ayam ni kecil, tapi manfaatnya sebenarnya besar. Contoh, khasiatnya untuk zat besi, bantu bentuk sel darah merah. Maknanya kurangkan risiko anemia. Okey, dan juga mampu untuk menyokong perkembangan otak anak-anak kita. Sebab hati ayam ni kaya dengan vitamin B12 dan juga folat. Selain daripada bantu tumbuhseran, kerana hati ayam pun tinggi juga dengan protein yang berkualiti untuk bentuk otot dan juga tisu anak-anak kita. Selain daripada menjadi imuniti badan dengan lebih baik, kerana hati ayam juga mengandungi zinc dan juga vitamin A. Malah hati ayam rupa-rupanya baik untuk kesihatan mata. Okey, sebab dia ada vitamin A, penting untuk penglihatan. Yang paling penting, cara masak dia, masak hingga sempurna. Okey, jangan separuh masak. Okey, berikan sebahagian daripada diet menu anak-anak kita. Tak perlu mahal-mahal kan, tak perlu makanan baby yang fancy-fancy. Okey, kalau nak diperkenalkan kepada bayi yang mula makan sekitar 6 bulan pun mudah. Okey, boleh kisar, boleh campurkan sikit dalam bubur, nasi lembut dan sebagainya. Ini info sihat yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia. Yang paling penting, hati saya ada awak. Gitu. Okey, jom kita berhibur seketika. Kejap lagi standby untuk banyak lagi info-info terkini. Teka penyampai hari ini cuti sebab FB Live kita akan beri laluan untuk seleksi. Okey, ini The Westlife Uptown Girl, Nasional FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang. Teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
1: Okey, itulah pemenangnya. Terima kasih Mama AJ. Itu isyarat untuk anda nak menang teka penyampai setiap hari Isnin hingga Jumaat. Tapi untuk hari ini, kalau ada yang cari, dia, suara dia ada, tapi di manakah? FB Live kita. Okay, FB Live kita ada nanti jam yang ketiga, InsyaAllah. Untuk kita nak bagi laluan lah. Sebab hari ni tiga suara akan muncul di Selamat Pagi Malaysia untuk segmen seleksi pagi bersama dengan radio-radio yang terpilih lah. Jadi tunggu di jam yang ketiga nanti, kita akan on FB Live. Okay, masa tu anda boleh komen, boleh share, boleh respon dengan perkongsian kami di Nasional FM. Okay, yang mana sedang memandu, hati-hati memandu, baca doa, baca kursi. Yang mana bawa anak, dah hantar anak pergi sekolah, yang bawa anak kecil duduk dekat kasit tu kan, jenguk-jenguk lah dekat belakang tu ya. Kena pastikan lah. Mungkin selalu isteri yang hantar, tiba-tiba hari ni suami hantar, isteri pun dah sampai pejabat. Ingatkanlah bang-bang, anak kita dah hantar dah bang. Contoh, yang-yang, anak kita dah hantar dah yang. Sudah yang, alhamdulillah, lega nak buat kerja satu hari kan. Okay, jadi saya doakanlah semoga dipermudah urusan anak-anak yang naik van, van sekolah, bas sekolah, yang mana memandu van sekolah, bas sekolah pun sama juga. Kalau turunkan anak, kena pastikan anak-anak kita yang dah turun tu, kita nampak dia melintas arah mana, supaya tak berlaku kemalangan yang kita tak nak. Okay, baik, utama 7 pagi akan menyusul. Siapa yang akan baca berita, teka dalam hatilah, nanti menang seorang sendiri, lompat sendiri. Okay, esok insyaAllah ada semula lah untuk teka penyampai bersama dengan tiga suara. Jom kita lain dulu, Andi Bernadi, Don Dan, Nasional FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Eh, ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, Cik. Kenapa, eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, Cik.
1: Hei, muda zaman sekarang ni.
2: Kenapa, Cik, dah kahwin?

0: Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Ya Allah.
1: Awak ni.
0: Saya baru latihan vokal pada pagi ni dia eh. Oh, minum.
1: Yalah.
0: Ya. Yeah.
1: Awak terkejut saya.
0: Ya, yeah. Saya pun terkejut juga tadi eh. Okey, jadi apapun okay. Terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi 7:15 minit pagi Dian Awan juga yeah. Sonic bersama-sama dengan anda ni eh.
1: Oh, lain macam. Saya rasa macam saya tengah bersiaran dengan orang lain tau.
0: Ya.
1: Okey, jadi hari ni tak ada teka penyampai.
0: Baik.
1: Okey, siapa yang teka sendiri menang sendiri, sorak sendirilah.
0: Ha, jadi apapun terima kasih banyak-banyak untuk semuanya sentiasa menyokong kita tau. Tadi apabila saya naik Grab tadi, Abang Ahmad tadi sedang layan National FM tau.
1: Oh, yang bawa macam pergi bercuti tu.
0: Ya. Allahuakbar. Terima kasih banyak-banyak tau memudahkan urusan saya pada hari ini. Dan betul. Juga untuk anda hari ini hari Isnin. Semoga dipermudahkanlah siapa-siapa nak pergi temu duga ke pagi ini. Semoga lancar segala-galanya eh.
1: Amin. Dan dalam perjalanan macam Nazri sekarang ni dalam perjalanan lah di Kelantan.
0: Wow.
1: Nak datang ke KL semula. Esok konti tau.
0: Ya, yeah, bahan untung lah eh. Esok bahan apa?
1: Esok saya.
0: Oh.
1: Nazri Rabu.
0: Allahuakbar. Okey, baik.
1: Okey.
0: Jadi macam biasa kita tak kosong tau. Kita juga ada bahan yang akan terus saja kita bawakan.
1: Okey, ini tentang kempen internet selamat. Okey, akan terus diperkasalah nak meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah sekaligus untuk memupuk. Ini yang penting, bulan kebangsaan ni semangat cintakan negara dan juga tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia.
0: Jadi menurut Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil, program tersebut bukan saja menyemarakkan semangat patriotisme, malah memberi penekanan terhadap aspek kenegaraan dalam kalangan pelajar sempena bulan kebangsaan.
1: Okey, program ni anjuran Japan, Jabatan Penerangan Malaysia akan mengimpunkan lebih kurang dalam 60 pelajar tingkatan 6 lah di sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan juga Jempol.
0: Jadi rata-rata mereka ni mempunyai motivasi yang tinggi serta memahami pelbagai cabaran termasuk isu-isu berkaitan kesihatan mental dan juga media sosial eh.
1: Okey, baik. Itu antaranya lah. Jadi dengan adanya kempen penggunaan internet selamat ni, mudah-mudahan kita sebagai ibu apa pun pantau lah anak-anak kita eh.
0: Okey, baik.
1: Okay. Oh, Syafiq Ikhwan.
0: Oh, dia
1: sahabat
0: dengar
1: kita,
0: ke?
1: Penyanyi dia dengar-dengar. Dia kata pesan dekat Sonic, minum ekstra sikit tau.
0: Ya. Yeah. Allahuakbar. Allahuakbar.
1: Oh, dia
0: dah. Oh, suara kita lah. Oh, itu suara saya.
1: Yalah.
0: Tak dengar lah dia. Cuba-cuba
1: awak
0: dengar.
1: Awak kan dengar suara sendiri.
0: Kadang-kadang susah nak dengar suara kita eh. Okeylah suara okay tu kan. Allahuakbar. Dalam radio okey tau.
1: Terima kasih Syafiq Ikhwan.
0: Terima kasih tau. Dalam
1: perjalanan nak pergi mana tu.
0: Dia kan pejabat awam.
1: Yelah.
0: Awak kena pergi pejabat lah. Okey, baik. Jadi kejap je lagi nanti kita nak kongsikan sesuatu yang luar biasa tau. Ada satu bandar ni, mereka ni macam tengok kita je.
1: Oh, ui.
0: Ya.
1: Serius ah.
0: Ni awak bukan, macam tak percaya kan?
1: Bukan AI eh?
0: Tak ada AI.
1: Okey. Oh, Romania.
0: Ya, yeah, saya memang suka Romania tau.
1: Sejak-sejak Piala Dunia.
0: Ya. Yeah. Jadi bandar ni ada mata tau dia.
1: Wow, bandar ada mata eh.
0: Cuma tak ada video lah. Okay. Cuma nanti kita gambarkan bagaimana bandar ini memerhati setiap pergerakan kita.
1: Okey.
0: Dan dekat bumbung dia ada mata.
1: Eh, itu macam ada hantu je.
0: Tidak.
1: Eh, mana boleh.
0: Okey, baik. Ya, ada mata. Okey, kejap je lagi nanti kita kongsikan untuk anda. Jadi jom kita bawakan terus lagu ini Kut Anta ni. Yelah, pagi-pagi ni nak suasana beginilah.
1: Sebab tadi subuh dah.
0: Ya, yeah. Dia macam tenang-tenang tau pagi ni.
1: Duha.
0: Masya Allah. Jadi inilah dia Nasional.
1: Pagi.

0: Okey Bella, jadi terima kasih sekali lagi untuk anda yang kekal menemani kami 7.22 minit pagi ni dia eh.
1: Okey, tahukah anda kita nak pergi Romania sebab kita tahu Sonic pernah kongsi World Cup.
0: Iya betul.
1: Apa pasukan Romania walaupun dah tak ada lagi kan?
0: Iya betul. Yang punya rambut yang berwarna
1: sama blonde.
0: Blonde semua ketika Piala Dunia tau.
1: Yeah.
0: Jadi hari ni kita nak bawakan anda ke bandarnya pula.
1: Okey.
0: Ini bandar di Romania yang seolah-olah sentiasa memerhati penduduknya.
1: Okey, Allah seramlah saya. Bila tengok ni, sekali pandang bumbung-bumbung rumah dia tu macam ada mata ya. Yang kalau kita lalu lalang seolah-olah kita sedang diperhati. Dekat mana nama yang, bandar dia
0: namanya di Sibiu, Romania.
1: Sibiu.
0: Jadi untuk makluman semuanya, tingkap kecil berbentuk bujur pada bumbung itu memberikan ilusi seolah-olah rumah-rumah tersebut tidak pernah tidur. Menjadikan pemandangan bandar ini begitu unik dan sukar dilupakan.
1: Oh iyalah. Saya tengok gambar yang awak bagi ni bila zoom-zoom.
0: Dia macam mata tau.
1: Macam mata.
0: Jadi sebenarnya mata tersebut bukan sengaja dibina atau untuk tujuan hiasan.
1: Okay.
0: Jadi ia merupakan tingkap pengudaraan loteng yang telah digunakan sejak beberapa abad lalu tau dia.
1: Okey. Kalau tengok reka bentuk dia ni, dia membolehkan udara panas, udara lembap boleh keluarlah daripada loteng tu, dan dia akan bantu untuk kurangkan kerosakan pada struktur kayu tu. Dalam masa yang sama, mereka nak simpan hasil pertanian macam bijirin dekat kawasan tu, loteng tu, supaya tahan lebih lama.
0: Jadi lama kelamaan tau, rekaan bentuk itu menjadi identiti bandar sehingga Sibiu ni terkenal tau dengan gelaran The City Where Houses Don't Sleep.
1: Lagi sekali,
0: The City Where Houses Don't Sleep.
1: Sekalilah lagi.
0: Awak kan? Bandar ni terkenal because of this. The City Where Houses Don't Sleep. Atau bandar di mana rumah tidak pernah tidur.
1: Faham. Okey, kalau kita tengok normal lah dekat kawasan bumbung perumahan kita. Bumbung tu bumbung lah.
0: Biasa
1: atap
0: je.
1: Atap tu atap lah. Tapi yang ini seolah-olah bentuk dia, kalau awak tengok mata awak sendiri kat dalam cermin, ada bulat dekat tengah warna hitam. Lepas tu dia ada bujur kiri kanan. Macam itulah bentuk tingkap tu.
0: Ya betul. Di setiap bumbung rumah tersebut memang begitu. Memang seolah-olah ada mata tau.
1: Bukan satu, bukan dua ya. Banyak ya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima, ada yang enam.
0: Allahuakbar eh. Okey, baik. Bandar lama Sibiu ni sendiri mempunyai sejarah yang panjang. Jadi ia diasaskan pada abad ke-12 oleh masyarakat Sekon dari Transylvania. Dan berkembang menjadi salah sebuah pusat perdagangan serta kebudayaan yang penting di rantau tersebut.
1: Okey, kalau ikutkan dimulakan pada abad ke-12, tapi sehingga sekarang bangunan-bangunan ni masih lagi dikekalkan. Maknanya kalau siapa-siapa nak pergi dekat sana bercuti ke apa, memang boleh nampak bangunan tu masih lagi wujud dengan atap yang berbentuk mata bayangkan kita lalu depan tu kan.
0: Macam mata tau.
1: Lagi kalau malam.
0: Ya, sebab orang tengok apabila dia lalu je dekat rumah tu, dekat bumbung tu, ibarat seolah-olah mata-mata yang sedang memerhati kita.
1: Diibarat macam kita dekat rumah seseorang.
0: Ya.
1: Kita kena tengah kemas rumah. Kita rasa macam ada orang perhati kita.
0: Ya.
1: Kita
0: toleh. Betul. Masya Allah. Jadi itulah. Tak ada rezeki untuk anda tengok videonya.
1: Lagi-lagi kalau awak duduk kat hotel.
0: Ya, awak kan itu dekat Romania. Tapi dekat negara kita memang tiada.
1: Tak ada.
0: Dan untuk makluman semuanya, hampir semua bumbung di bandar tersebut rekaan yang sama. Maksudnya sebab itulah bandar tersebut adalah bandar yang tidak pernah tidur tau.
1: Okey, jadi kalau tengok ni daripada skrip yang awak bagi, Sibiu ni memang bandar yang dianggap seni binanya unik. Ada nilai sejarah yang tinggi.
0: Betul.
1: Dan bandar yang paling lama dan juga kawasan warisan yang paling terpelihara di Romania.
0: Masya Allah. Okey, baik. Jadi itu antara perkongsian yang sangat luar biasa. Tak ada lagi radio yang kongsikan bahan ini tau.
1: Betul, betul. Setuju.
0: Memang tak ada. Awak kan.
1: Bumbung ada mata. Mana ada. Berani pun jari lah tak ada.
0: Awak kan. Saya akan bagi bahan dengan KLFM eh.
1: Janganlah.
0: Okey, lagunya Contact My Eyes of You.
1: Macam ni Nazri.
0: Macam ni pilih lagu tau Nazri.
1: Hari tu masa yang dia jaga banner, dia cakap macam ni Sonic pilih lagu.
0: Okey, baik. Esok dia akan terdiam lah, ya. Okey, baik.
1: Okey, baik. Inilah dia.

0: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang kekal bersama-sama dengan kami ya, pada waktu ni. Tadi kita dah kongsikan di Romania ni, badannya tak tidur tau.
1: Okey.
0: Sebab rekaan bumbungnya seolah-olah macam mata yang sedang memerhati kita.
1: Betul. Tapi sebenarnya dia ada fungsi lah. Rupanya kalau kita tengok mata kita tengah-tengah tu ada hitam kan? Kalau tengok bumbung ni, yang tengah-tengah hitam tu adalah ruang kosong untuk angin lalu. Okey, untuk dia nak bagi bijirin ataupun stok makanan yang disimpan dekat situ dalam keadaan yang tahan lama, baik, supaya yelah angin tu boleh keluar masuk.
0: Ya, betul. Jadi untuk satu bumbung ni dia ada macam 1, 2, 3, ada 5 mata tau.
1: Okey.
0: Biasanya bumbung-bumbung di kawasan tersebut akan direka begitulah. Ada 5 mata yang sedang tengok kita. Kalau nak lalu depan rumah tu, takutlah ada orang tengok kita.
1: Betul-betul. Sebab itulah dia dapat gelaran apa tadi, Sonic? Yang bandar di mana rumah ni tak pernah tidur. Itu bahasa Melayu. Saya tahu
0: betul.
1: Bahasa Melayu je. Yang bahasa Inggeris tu macam mana, Sonic?
0: Awak kan. Manalah dia. Okey, baik. Dalam Englishnya, inilah dia perkataannya.
1: Okey.
0: The city warehouses don't sleep.
1: Nampak.
0: Gitu.
1: Itu. Hidang Melayu ni seliulang.
0: Ya. Yeah. Okey, baik.
1: Okey.
0: Jadi, saya percaya ramai yang sedang memandu pada pagi ni. Nak tahulah macam mana keadaan trafik kita.
1: Baik.
0: Jadi, kita akan terus saja bersama dengan Aini.
1: Aini. Mata-mata tak besar gini, eh?
0: Eh, tak. Saya tahu. Aini ni adalah isteri kepada Tuan Haji Mansor.
1: Faham.
0: Mereka bertukar begitulah.
1: Awak tahu suami isteri semua tahu siapa yang kerja kat situ, siapa yang kerja kat sini.
0: Nampaklah kemesraan di situ awak kan.
1: Okey,
0: baik.
1: Okay, baik.
0: Jadi jom kita dengarkan laporan
1: trafik. Silakan.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Terima kasih Sonic dan Dia. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Laporan trafik hari ini, Isnin 27 Julai 2026, pada pagi ini akan dimulakan di Lebuh Raya Utama. Di bahagian utara, di Jambatan Pulau Pinang, E36, trafik mula bertambah dari Perai ke Pulau. Di Lebuh Raya Plus E1, trafik perlahan dari Seberang Jaya ke Perai, Rawang ke Rawang Selatan, terus ke Sungai Buloh dan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Seterusnya, di bahagian selatan di Lebuh Raya Plus E2, trafik mulai sesak menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur. Juga mulai perlahan dari Putra Putra Mahkota ke Bangi, hentian sebelah Kulai ke Senai Utara dan Bandar Dato' On ke Pandan. Beralih ke bahagian timur E8, aliran trafik masih lancar di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2. Kita menuju ke sempadan negara di selatan tanah air, di tambak Johor E2 dan link kedua E3, trafik sesak dari Johor Bahru ke Singapura. Tinjauan trafik di sekitar Lembah Kelang, trafik mulai bergerak perlahan di kebanyakan lokasi Lebuh Raya Utama. Di antaranya, di Lebuh Raya NKVE E1, trafik perlahan daripada Shah Alam ke Setia Alam. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dan bertali arus dari Bukit Rimau ke Komputer Kemuning, terus ke Highcom, Sifil ke Kewajipan dan Plaza Tu Sunway ke Persiaran Kewajipan. Di Lebuh Raya Elite E6, trafik mula melingkat dari One City ke Ibor, terus ke Shah Alam dan Gamuda Curve ke Bandar Sarjana Putra, terus ke Sifil. Di Lebuh Raya NPE E10, perlahan daripada Angkasa Puri ke Bangsa, Taman Maju Jaya ke Jalan Templar dan Kucai Lama ke Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik meningkat dari Pucung Utama ke Pucung Intan, perlahan daripada Plaza Tor PGS ke PJS dan Pencala ke TTDI. Lebuh Raya Serp E18, perlahan daripada Sungai Ramal ke Uniten, Sungai Cua ke Sungai Ramal dan Balakong ke The Mines. Di Lebuh Raya Sprint E23, trafik perlahan daripada Plaza Tol Damansara NKVE ke Kayu Ara. Dan akhir sekali di Lebuh Raya GCE E35, perlahan dari Plaza Tol Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Mumford dan daripada Kuang ke Plaza Tol Rawang Selatan. Penunggang motosikal dinasihatkan menggunakan motosikal shelter yang disediakan untuk berhenti ketika hujan atau kecemasan. Jangan berhenti di lokasi yang tidak dibenarkan untuk mengelak kejadian yang tidak diingini. Hubungi kami di talian 1-800-887-752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam jika berlaku insiden atau terperangkap dalam kesesakan luar biasa. Ikuti kami di aplikasi X dan TikTok LLM Info Traffic dan Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda juga boleh memuat naik aplikasi Tuju di Google Store atau Apple App Store untuk mengetahui perkembangan trafik semasa. Saya Harul Aini melaporkan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Sonic dan Dia di National Pagi.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di PT.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Okey, baik. Sedap pula lagunya, eh.
2: Allah. Kita iklan, eh. Iklan
1: tau.
2: Jangan request pula, ya.
1: Sedap lagunya. Okey, baik. Jadi, macam biasa kepada semua yang terus saja mendengar, ini satu kisah yang sebenarnya menyentuh rasa ni dia, eh.
2: Okey.
1: Jadi, ini yang kita nak kongsikan untuk anda, ya, pada pagi ini. Kisah seorang murid ni yang sebenarnya mendapat pujian sebab setiap hari akan kutip sampah di dalam dan juga di luar sekolahnya.
2: Setiap hari?
1: Setiap hari.
2: Pelajar tu satu kelas lah?
1: Ya. Yeah.
2: Satu kelas tu ke seorang?
1: Dia seorang saja. Jadi ini pelajar yang sangat istimewa, iaitu individu yang mengenali murid PPKI, iaitu Program Pendidikan Khas Integrasi. Pelajar berkenaan selalu mengutip sampah di pekarangan sekolahnya, tahu dia.
2: Okey. Kalau saya tengok ni, adik kita ni, dia dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang. Dekat je, sebab video dia tular. Ada ibu ayah yang tengah menunggu anak yang lain nak balik sekolah. Dia rakam lah yang pelajar kita ni tengah kutip sampah di luar dan juga dalam sekolah. Tapi bukan sebab cikgu suruh, atas inisiatif dia sendiri.
1: Masya Allah. Okey, baik. Saya dah ada videonya. Cuma kita tak boleh, tak dapat nak siarkan.
2: Okey.
1: Dan juga ya, budak ini, budak yang sama, dia kata dia tengok budak yang sama ni, dia akan buat kerja amal kutip sampah di kawasan sekolah dan juga di luar tepi jalan, tau dia.
2: Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada abang yang upload ni lah. Nama abang ni Faizal. Dia upload dekat Threads. Okey, dia tag awak, eh.
1: Awak kan.
2: Okey, dia upload dekat Threads. Dia kata minggu sebelum tu dia nampak juga adik ni, pelajar yang sama, kutip sampah. Diingatkan adik ni saja-sajalah. Tiba-tiba dia datang lagi hari seterusnya, berikut-berikut dan hari yang seterusnya masih lagi jumpa adik yang sama. Dari situlah dia rakam untuk video yang kali kedua dan tular.
1: Allahuakbar. Jadi menerusi ruangan balas komennya, rata-rata individu yang mengakui mengenali pelajar terbabit berkata bahawa mengutip sampah berseorangan di kawasan institusi pendidikan itu sudah ia menjadi rutin hariannya, tau. Jadi komen daripada seorang wanita ni kata, dia kata budak ni hari-hari kutip sampah. Dia pelajar PPKI, memang rutin harian dia. Orangnya sangat baik, sangat luar biasa ni lah, eh.
2: Okey, saya sempat juga tengok dekat video dia ni, video pertama yang dia kata Faizal ni lah dia upload. Dia kata dengan caption macam ni, eh, anak siapalah ni, bagus betul kutip sampah sampai kat luar kawasan sekolah. Semoga terus buat kebaikan dan berjaya dalam pelajaran. Amin. Masa video pertama ni, adik kita ni, kalau siapa-siapa kenal, boleh beritahulah siapa nama dia. Okey, dia masih pakai baju sekolah. Dah habis sekolah lah ni waktu. Allah, dah habis sekolah. Memang dia pergi sampai ke bawah-bawah pokok, keliling tu semua, tau. Video kedua yang dia upload, betul-betul depan pagar sekolah, dekat kawasan pelajar-pelajar lain tengah lalu-lalang, kan. Dia bawa plastik khas dan dia berjalan sehingga ke kawasan parking kat luar tu. Semata-mata nak kutip satu Allah demi satu sampah yang ada di kawasan sekolah. Masya Allah.
1: Jadi melihat kesungguhan murid istimewa yang menitik beratkan kebersihan tersebut, Faizal ni turut memuji ibu bapa kepada si pelajar kerana mendidik anak dengan baik.
2: Betul.
1: Bahkan dia juga berharap agar pelajar tersebut meneruskan sikap budi pekerti itu dalam menjamin kebersihan kawasan sekitar.
2: InsyaAllah.
1: Teruskan buat jasa baik anak muda. Terbaik ibu bapa di luar sana dapat mendidik anak seperti ini. Alhamdulillah.
2: Amin. Allah ramai Akbar. Juga yang komen bila tengok video tu. Ramai yang mendoakan juga untuk adik kita ni. Walaupun dia berada di kelas pendidikan khas, tapi sikap pembersih dia tu Allah suka. Sebab pembersih ni kan sebahagian, bersih ni kan sebahagian daripada iman.
1: Betul.
2: Jadi ramailah yang komen katanya suka sangat dengan orang yang pembersih ni. Ada yang doakan semoga Allah melindungilah awak, duhai anak, katanya, dari segala bentuk kejahatan, dengki khianat manusia. Semoga berjaya dunia dan juga akhirat.
1: Jadi ada juga komen ni, alhamdulillah. Terbaik anak ini, moga jadi teladan kepada anak-anak yang lain.
2: Amin.
1: Walaupun mungkin ini dah menjadi rutinnya, tapi bagus dia laksana dinamakan dengan cukup cemerlang.
2: Betul.
1: Allahuakbar.
2: Dalam bulan kebangsaan ni, apa kata kita beritahu dengan anak-anak kita juga, kalau jaga kebersihan ni pun sebahagian daripada cara untuk kita terjemahkan rasa cinta kita pada negara. Okey, sambil tu macam yang berlaku juga dekat Dataran Merdeka baru ni kan.
1: Betul.
2: Banyak sangat sampah di Dataran Merdeka selepas kita tengok World Cup final kan. Kalau boleh siapa-siapa yang berada di situ, sampah kita bawa tu kita bawa lah balik.
1: Betul kan? Jadi kita memerdekakan diri kita lah.
2: Betul.
1: Jadi itu sebahagian daripada kehidupan kita. Hidup dengan sehat, hidup dengan bersih,
2: InsyaAllah.
1: Jadi semoga perkara tersebut tidak berulang lagi.
2: Amin.
1: Sebab negara luar ni mereka memang memuji kita. Apabila saya sebenarnya pergi ke Jakarta kan, mereka pujilah warga negara kita. Apabila nak naik bas, kata dekat negara kita pun beratur. Allah, kita orang kata bersabar, tertibnya, adabnya kita bawa.
2: Awak nak beritahu awak pergi Jakarta ke, awak nak beritahu diorang puji kita? Ada dua tu.
1: Itu yang pertama je lah.
2: Awak saya nak beritahu awak pergi Jakarta kan?
1: Awak kan? Saya ikhlas tau.
2: Yelah.
1: Tapi memang 4 hari lah. Banyaklah apabila kita pergi ke luar, ke negara orang ni. Sebenarnya, ya Allah, kita kena berbangga tau apa yang kita ada sekarang ni.
2: Betul, okay? Oh, Ima. Ima pun tengah dengar kita.
1: Nangis ke tu, Ima?
2: Dia baru balik pada Cameron Highland kan?
1: Allahuakbar. Ima, semoga awak juga Ima, jadi permudahkanlah urusan tau.
2: Ima Cameron lah.
1: Yeah.
2: Awak Jakarta kan?
1: Yeah.
2: Yelah.
1: Awak kalah tau, Ima. Tiba. Okey, baik. Jadi macam biasa kepada semuanya.
2: Baik.
1: Saya memang suka lagu ni tau.
2: Kenapa?
1: Tak tahu. Sebab sebelum saya tidur, sebelum saya menutup mata, saya akan dengar lagu ni.
2: Tapi bangun kan?
1: Bangun lah.
2: Risau tutup mata terus.
1: Jangan. Tapi lewat. Sebab feel tu kan. Yelah.
2: Sebenarnya tak ada
1: yang bila. Yeah, make you feel my love.
2: Baik,
1: Allahu Akbar.
2: Sedih dia.
1: Nangis tau. Tau dengar lagu ni tau.
2: Baik, inilah dia.
1: Nasional.
2: Lagi.

0: Okey, baiklah. Jadi semoga kita semua menjadi orang baik dalam hidup ni. Ada dua pilihan tau, sama ada nak jadi baik ataupun tidak.
1: Betul, betul. Setuju. Jadi semoga kita terus sebarluaskan kebaikan. Jaga kebersihan bukan saja untuk diri kita dekat rumah. Kadang-kadang dekat pejabat ni bukan main bersih.
0: Ya.
1: Dekat hari dekat rumah lah. Bersepah sana, bersepah sini. Kalau boleh buat audit lah. Setiap 6 bulan mana yang dah barang tak guna kan? Jangan sayang-sayang tau. Terus bersihkan.
0: Ya, macam saya memang buat begitu. Kalau ada baju yang saya tak pakai, saya akan letak dekat rumah sewa saya.
1: Oh, nak cakap tidur hotel tapi ada rumah sewa lah. So, awak biasa double meaning. Awak nak minta tidur hotel tapi masih ada rumah lah.
0: Dua lah. Awak, satu tak cukup jadi kita tambah lagi dua lah. Okey, baik. Kepada semua, inilah kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak syurga ni kan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang anak-anak kita ni, Masya Allah, mereka lah penyeri hidup kita.
1: Betul.
0: Jadi, jagalah mereka sebaik mungkin. Jadi, kepada anda yang mungkin dalam kereta pada waktu ni tengok anak kita, peluklah mereka. Sebelum mereka nak pergi ke masuk kelas ni, cium mereka, peluk mereka, sebab masa itu tidak akan berulang lagi tau.
1: Betul.
0: Jadi itulah the moment terindah anda bersama dengan anak-anak.
1: Yang mana kena bawa anak rutin harian. Bila anak tu dikunakan dalam keadaan yang tak sihat, perlu rutin harian berpanjangan, mungkin bulanan, mungkin mingguan. Kan nak kena bawa anak pergi cucuk sana, cucuk sini. Saya doakan jugalah, kita doakanlah semoga mereka ni sabar,
0: InsyaAllah.
1: Yang ada anak autism kan, sabar eh. Kita doakan mudah-mudahan mereka ni dapat jadi inspirasi lah kepada kami ibu ayah ni.
0: Jadi terus kuat untuk mereka. Dan insyaAllah itulah dia anak syurga. Anda sedang menjaga anak syurga sebenarnya. Allah sebab pula saya tahu dia. Okey, baik. 8 malam pula.
1: Awal awak nak malam baru sampai.
0: Ya, awak pula kan. Kita pula tengok tadi datang-datang masih gelap. Ya. Jadi berita akan terus saja menyusul. Dan insyaAllah dia dan juga saya akan muncul di kaca TV.
1: Yep.
0: Sekitar 8.30 macam itulah.
1: InsyaAllah. Untuk seleksi pagi bersama seleksi dengan pagi. Rakan-rakan kita dari Labuan dan juga dari Melaka FM. Melaka kita ada DJ Sirubi. Labuan kita ada DJ Baby dan juga DJ Khairul Ong.
0: Betul. InsyaAllah kita akan kembali lagi untuk terus saja bersama-sama dengan anda. Saya tak nak penjarakan diri saya. Saya nak bebas dalam keadaan yang terbaik.
1: Saya nak penjarakan penyanyi lagu ni.
0: Wow, awak kan.
1: Di hati saya gitu.
0: Siapa kata nama penyanyi ni?
1: Syafiq Ikhwan yang sedang mendengar. Terima kasih Syafiq.
0: Saya dah jumpa dia satu event. Dia ambil gambar saya dengan angle yang salah. Saya tak post gambar tu. Maaf tau Syafiq ya.
1: Kena tanya dulu tak angle mana.
0: Dia ambil je tau. Dia cantik, kita pula lain.
1: Elok Syafiq ni tau.
0: Yalah. Semoga Syafiq Ikhwan dipermudahkan urusan.
1: InsyaAllah.
0: Orang yang baik ni lah.
1: Penyawar awam tau.
0: Awak ganas. Inilah dia lagi.

0: Sønder FM, som der så er de har de.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Kempen Internet Selamat terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah selain memupuk semangat patriotisme dan tanggungjawab sebagai warga negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program itu memberi penekanan terhadap aspek kenegaraan serta cabaran semasa seperti berita palsu, kesihatan mental, media sosial dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Beliau berkata demikian selepas menyantuni 60 pelajar tingkatan 6 di Jempol Negeri 9. Kolej Komuniti Jelai akan dibangunkan bagi memperluas akses pendidikan TVET khususnya kepada masyarakat luar bandar di Mukim Batu Yon, Lipis, Pahang. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan, kolej itu bernilai RM55 juta dijangka menawarkan program agroteknologi dan teknologi pertanian lestari. Ia mampu menampung sekurang-kurangnya 240 pelajar. Program Jualan Madani Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan diperluas ke kawasan pinggir pekan dan kampung di Sabah. Langkah itu bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati barangan keperluan asas.